0: Allah, dengan ikhlas semata-mata karena Allah, dan menjauhkan segala macam bentuk syirik, baik syirkun asghar maupun syirkun akbar. Mudah-mudahan kita tetap dalam tauhid dan diwafatkan dalam keadaan bertauhid. Orang yang mati dalam keadaan bertauhid akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mentauhidkan Allah, dia mengakui, mengetahui dan mengakui, meyakini tiada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah, maka dia pasti masuk surga.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Tilawah mubarakah dari surat Al-Furqan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Qori Syekh Yasir Ad-Dzari. Saat ini khotbah Islam 7:16 menit waktu Indonesia Barat. Telah kita simak pula kajian ilmiah di pagi hari ini yang tadi kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjelasan poin ke-5 dari bab ke-6, penjelasan mengenai Tauhid Al-Uluhiyah. Semoga memberikan faedah untuk kita semua yang mengikuti dan menyimak kajian beliau di kesempatan pagi hari ini. Nantikan untuk lanjutan bahasan kitab Syarah Akidah di setiap Sabtu pagi jam 6 hingga selesai. Khotbah Islam, kita akan lanjutkan tilawah mubarakah kita dari surat Asy-Syu'ara bersama Qori Syekh Yasir Ad-Dzari. Sebelumnya khotbah Islam, kami sampaikan informasi kajian ilmiah Tabligh Akbar yang diselenggarakan di kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu 24 Sofar 1448 Hijriah atau 8 Agustus 2026. Hadirilah kajian ilmiah Tabligh Akbar bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafirullah dengan bahasan tema Sebab-sebab terwujudnya keamanan negeri dan rakyat dengan penerjemah Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafirullah Ta'ala, diselenggarakan di Masjid Al-Barakah, Jalan Transyogi, Cileungsi, Bogor, pada pukul 9.30 sampai menjelang zuhur. Kajian diselenggarakan terbuka untuk umum bagi kaum muslimin dan muslimah. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkapnya, silakan hubungi panitia di 0822-9800-0756. Kami sampaikan kembali, hadirilah kajian ilmiah Tabligh Akbar pada pagi hari ini di Masjid Al-Barakah, Jalan Transyogi, Cileungsi, Bogor, bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafirullah dengan bahasan tema Sebab-sebab terwujudnya keamanan negeri dan rakyat, diterjemahkan oleh Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullahu Ta'ala. Diselenggarakan jam 9.30 sampai menjelang zuhur dan informasi di 0822-9800-0756. Demikian ukhuwah Islam, satu informasi yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini semoga bermanfaat. Kita simak dan ikuti tilawah mubarakah dari surat Asy-Syu'ara bersama Qori Syekh Yasir Ad-Dzari Hafirullahu Ta'ala. Selamat menyimak kembali untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: نور من القرآن وننزل

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
5: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
5: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja menebak cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'un layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat Anda sedang sendiri.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat tidak ada yang melihat.
7: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
5: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
6: berhentilah.
5: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
7: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
8: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
7: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
8: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
7: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
8: Jiwa kita ini lemah, Pak. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
8: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
9: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
8: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
9: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
7: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
9: Hidup di dunia hanya sebentar,
7: dan kematian tidak akan menghampiriku.
9: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
8: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
7: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
8: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
9: Hai jiwa yang keluar,
8: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
7: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: المشكور ومأجورا.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، kaum muslimin merhati Roja TV di mana pun anda berada, alhamdulillah kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua, dari kemudahan belajar, kemudahan ilmu, dan banyaknya pengetahuan yang mudah didapatkan dalam media-media yang ada dewasa ini. Sebuah nikmat yang sangat luar biasa kita dapatkan di masa-masa seperti ini, kemudahan berkomunikasi. Ya. Namun juga di sana ada fitnah-fitnah yang mudah juga muncul. Ya. Seperti mudahnya isu, ya, bertebaran di mana-mana, diviralkan. Ya. Yang belum tentu jelas kebenaran isu tersebut. Ya. Tidak semua yang viral itu ada sebuah kebenaran. Ya. Artinya sebuah fakta. Kadang viral karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin membuat fitnah di masyarakat. Demikian juga keluarga kita, rumah tangga kita pun tak lepas daripada terpaan-terpaan isu, ya, yang mungkin disebarkan oleh orang tertentu yang gak suka dengan kita, atau yang tidak mau kita berbahagia di rumah tangga kita, atau iblis atau setan yang berusaha untuk membuat kita tergelincir, membuat keputusan yang salah yang nanti berakibat pada kerusakan rumah tangga yang fatal. Maka seorang mukmin harus menyadari hal tersebut, bahwa tidak semua isu yang menyerpa rumah tangga kita itu adalah sebuah kebenaran yang harus disikapi dengan sikap. Ya. Kadang kita hanya biarkan saja, anggap tidak ada. Dan kadang kita perlu serius untuk dilihat kebenarannya. Hal ini pun tidak lepas menyerpa rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW. Rumah tangga yang Allah jaga, rumah tangga dari seorang yang maksum dari Nabi kita Muhammad SAW, dengan akhlak yang mulia, dengan pergaulan yang baik, masih saja, ya, diterpa sebuah isu, ya, perselingkuhan, ya, yang disebarkan oleh orang munafik, ya, yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berbuat selingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan hadis ifkin, hadis ifkin atau kisah itu ifkin, yang disebar oleh munafikin. Itu adalah fitnah yang besar, ya, sampai Nabi pun, ya, terpengaruh oleh fitnah yang besar ini. Nah, bagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika itu, in kunti bari'atan fasayubarik Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kunti almamti bidambin fastaghfirillah wa tubi ilaih. Jika kamu itu bari'ah, tidak berbuat demikian, maka Allah akan yubari'uki, akan membebaskan kamu, ya, artinya Allah akan berikan baro'ah, ya, kepada kamu atas isu yang viral tersebut. Dan jika kamu membuat dosa, maka beristighfarlah kamu dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah menjawab, inni wallahi la ajidu mathala illa Aba Yusuf. Ya. Aku demi Allah enggak mendapatkan contoh, kecuali contoh, ya, Yusuf alaihissalam. Ya. Fasabrun jamil, bapaknya Yusuf, Yaqub alaihissalam. Fasabrun jamil, wallahu almusta'an 'ala ma tasifun. Kata Aisyah, Ya, tidak ada yang bisa saya jadikan contoh kecuali orang tuanya Yusuf itu Nabi Yakub alaihissalam mengatakan fasabrun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifun. Kemudian wa anzalallahu subhanahu wa ta'ala innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. An-Nur ayat yang ke-11. Untuk kisah ifk ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikannya dalam 10 ayat. Ya, 10 ayat ya, yang disampaikan dalam surat An-Nur. Sampai Allah turunkan pada An-Nur ayat yang ke-11 ya, tentang ini. Ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Sebenarnya orang-orang yang menyebarkan ya isu ya perselingkuhan tersebut adalah usbatum minkum. Ya, sekelompok dari kalian. Jangan kalian lihat itu sebuah keburukan, bahkan itu kebaikan bagi kalian sendiri. Nah, demikianlah kisah sampaikanlah Aisyah Ummul Mukminin yang Allah bebaskan dari tuduhan dan juga isu yang viral tersebut. Ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi hal ini dengan tidak tergesa-gesa. Beliau sabar, beliau buat klarifikasi, ya. Beliau sikapi ya, dengan sikap. Ya. Ya. Sampai-sampai Nabi merubah muamalahnya dengan Aisyah ya, tanpa merendahkan, tanpa menyakiti istri beliau tersebut ketika sedang ada muskilah. Sehingga beliau ya, sampai menanyakan pada Aisyah, "In kunti bari'atan fasub yubari'iki Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kuntil almamti bidambin fastaghfiri wa tubu ilaih. Wa tubi ilaih." Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ada isu ifk ini. Ya. Nabi itu tidak bertanya tentang Aisyah. Ya, kecuali mengatakan bagaimana keadaan kamu. Kaifatikum. Tidak menambah dari kata-kata itu. Padahal biasanya Nabi romantis bersama Aisyah. Ya. Sampai-sampai Nabi kadang-kadang ya, menganjar kepalanya ke paha Aisyah. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Namun ketika hal itu terjadi, Nabi memberikan muamalah yang berbeda. Ya. Walaupun tidak sampai pada tahapan membuat Aisyah tersinggung ya, ataupun Aisyah kemudian dituduh macam tidak, Nabi tetap bersabar menunggu wahyu Allah Subhanahu wa Taala tentang permasalahan tersebut. Jadi bukan hanya permasalahan sepele ya, yang besar, sampai sebagian kaum mukminin pun ya, dari kalangan sahabat terlibat dan terpengaruh oleh isu yang viral tersebut. Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu berhati-hati. Ya. Klarifikasi dulu, investigasi dulu. Ya. Sebelum memberikan hukum. Ya. Dan berusaha untuk melihat kembali apakah ini dusta. Ya. Yang memang disebarkan, diviralkan oleh mereka. Orang munafikin. Dan demikianlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan kepada Aisyah membahas tentang siapa yang menyebarkan apa namanya isu itu, tidak. Ya. Beliau tetap berusaha untuk memperjelas keadaan yang ada, berita yang ada dalam hal ini. juga Nabi menanya pendapatnya para sahabat-sahabatnya. Kemudian juga bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar Aisyah, Ummul Mukminin. Sehingga berusaha bagaimana caranya agar ya, Nabi pun bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat yang tua waktu itu ya, dalam permasalahan ini. Sampai akhirnya Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada Aisyah langsung. Dia menyebut Aisyah, fa'innahu balagani anki kada wa kada, fa'in kunta bari'atan fa sayubari'uki Allah subhanahu wa ta'ala, fa'in kunta al-mamti zambin fastaghfiri ya wa tubi ilaih, ya fa in al-abda idza atarafa bi dhanbihi thumma taba taballahu alaih. Sampai Nabi menyampaikan kepada Aisyah untuk bertobat dan menyampaikan juga bahwa hamba bila berbuat dosa kemudian bertobat Allah akan mengampuninya. Nabi sampai sedemikian beratnya melihat berita yang tersebar yang itu bukan hanya kalangan munafikin, sampai para sahabat ikut terlibat dalam menyebarkan atau memviralkan kisah tersebut ataupun tuduhan tersebut. Dengan sebuah pastian bahwa kalau memang kamu tidak berbuat, Allah akan menurunkan ayat ya, untuk membuat kamu bebas darinya. Itu nikmat besar. Sehingga Aisyah ya, tidak ada seorang pun yang mempunyai hujah untuk menuduh beliau. Karena Allah dari atas langit yang tujuh ya, menyampaikan bahwa Aisyah adalah orang yang suci, yang tidak terlibat dalam permasalahan-permasalahan yang seperti itu. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat ke-11 dari surat An-Nur. Ketika Nabi diberitahu ya, dengan sesuatu yang buat dia senang, bahwa Allah telah membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut, menyelamatkannya dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar tersebut, maka wajahnya pun bersinar. Ya. Dan menampakkan kebahagiaannya. Dan mengatakan Aisyah, ihmadillah, faqad bara'aki Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Aisyah, ya, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah membebaskan kamu dari tuduhan-tuduhan tersebut. Aisyah bersabar. Tidak memberikan reaksi negatif. Namun bersabar. Makanan fasabrun jamil. La ajidu mathalan illa Aba Yusuf. Fasabrun jamil. Wallahul musta'an alama tasifun. Sampai akhirnya turunlah ayat. Ayat bara'ah. Maka ibunya Aisyah berkata kepada Aisyah, kumi ilaih, fakultu wallahi la aqum ilaih wa la ahmadu illa Allah walladhi anzala bara'ati. Kata ibunya Aisyah, bangunlah, pergilah ke Rasulullah SAW. Dia menjawab, demi Allah, saya enggak akan berangkat, enggak akan menemui beliau. Dan tidak akan memuji kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan ayat tentang bebasnya beliau dari apa namanya tuduhan tersebut. Sini bagaimana sikap Nabi kita Muhammad ketika melihat, mendengar, menyaksikan isu yang demikian luar biasa ya, mengguncang kesucian Aisyah Ummul Mukminin, wanita yang paling beliau cintai di antara para istri-istri beliau. Dan tuduhannya tuduhan yang fahisyah, tuduhan berselingkuh, yang biasanya umumnya orang akan bermarah-marah, akan emosi, langsung semuanya dimarahi. Namun Nabi dengan sabarnya mencari berita kebenarannya bagaimana, memvalidasi data yang ada, bermusyawarah dengan sebagian sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar dan yang sejenisnya. Kemudian juga beliau mendengarkan orang-orangnya seputar Aisyah, tentang Aisyah dan akhlak Aisyah, dan semuanya tidak ada yang tidak memuji Aisyah radhiyallahu anha. Namun karena isu sudah viral kemana-mana, bahkan sebagian sahabat tadi yang terpengaruh ikut memviralkannya juga, yang tidak mudah untuk bisa membebaskan tuduhan tersebut dari baik dari keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betul-betul dari Rasulullah sendiri sudah demikian, demikian juga Aisyah. Dia pun tidak keluar-keluar kemana-mana untuk mengatakan dia terlibat. Tapi dia diam. Dia mengatakan fasabrun jamil. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Sabarlah indah. Dan Allah lah yang akan dimintai atas semua yang mereka telah sifatkan tersebut. Sebuah ungkapan tentang bagaimana sabarnya Aisyah menerima isu yang demikian menyakitkan hati beliau. Karena beliau punya keyakinan bahwa beliau tidak berbuat, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong beliau dan akan memberikan keterangan tentang bebasnya beliau dari tuduhan-tuduhan yang viral tersebut. Akhirnya beliau mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Sampai akhirnya para ulama ijma bersepakat, barang siapa menuduh Aisyah berselingkuh yang sudah Allah bebaskan, Allah bari'ahkan dia, atau masih ragu-ragu akan kebenaran ini, maka dihukumi kafir. Di antara menyampaikan ijma' ini adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan bara'atu Aisyah radhiyallahu anha minal ifki wa hiya bara'atun qat'iyyatun binasil Qur'anil Aziz walau tashakkaka fiha insanun wal iyadu billah sara kafiran murtaddan bi ijma'il muslimin. Kata beliau, bebasnya Aisyah radhiyallahu anha daripada ifk, daripada tuduhan selingkuh yang ada waktu itu, adalah bara'atun qat'iyyah, bara'ah yang qat'i dengan nas Al-Qur'an Al-Karim. Maka seandainya ada orang yang ragu wal'iyadzubillah, maka dia jadi kafir murtad dengan ijma' kaum muslimin. Sampaikan dalam kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Demikian juga Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Qala al-qadhi Aisyah radhiyallahu anha min al-ifki wa hiya bara'atun qat'iyyatun binasil Qur'anil Aziz walau tashakkaka fiha insanun wal iyad billah sara kafiran murtaddan bi ijma'il muslimin. Kata beliau, bebasnya Aisyah radhiyallahu anha daripada ifk, daripada tuduhan selingkuh yang ada waktu itu, adalah bara'atun qat'iyah, bara'ah yang qat'i dengan nas Al-Qur'an Al-Karim. Maka seandainya ada orang yang ragu, wal'iyadzubillah, maka dia jadi kafir murtad dengan ijma' kaum muslimin. Sampaikan dalam kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Tapi kan juga Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala qala al-qadhi man qadhafa Aisyata radhiyallahu anha bima bur'a

0: aku. Wal-iyadzubillah, maka dia jadi kafir, murtad. Dengan ijma' kaum muslimin. Sampaikan dalam kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Tapi juga Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Qala al-qadhi. Man qadaf Aisyata radhiyallahu anha bima bura'a Allah minhu kafara bila khilaf. Juga Ibn Kathir yang menyampaikan dalam tafsir Ibn Kathir. Ajma' al-ulama rahimahullah ta'ala qatibatan ala anna man sabbaha ba'da hadha wa ramaha bima ramaha bihi ba'da hadha alladhi dhukira fil Qur'an fa innahu kafir li'annahu mu'adun lil Qur'an. Ulama sepakat rahimahullah semuanya bahwa orang yang mencela Aisyah setelah ini dan menuduhnya berselingkuh setelah itu setelah dijelaskan dalam Al-Qur'an, maka dia telah kafir karena menentang Al-Qur'an. Maka lihatlah bagaimana tidak lepas sebuah rumah daripada permasalahan. Kadang juga pertengkaran. Sampai-sampai rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun diterpa. Masalah karena kecemburuan. Atau kan tuduhan seperti ini. Isu yang diviralkan. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan contoh yang baik dalam menghadapinya. Hadapi dengan lemah lembut, dengan kesabaran, dengan kalimat yang baik, ya, dengan cara yang baik. Ya. Jangan kemudian membuat keributan, keributannya akan memperkeruh keadaan rumah tangga yang kita miliki. Semuanya bersabar, semuanya mencari cara yang buat sampai kemudian terbukti. Ya. Apakah isu itu benar atau isu itu salah. Oleh karena itu, khanfilah, bisa saja TV yang berbahagia. Demikianlah cara Nabi kita dalam menyikapi isu yang ada. Dan kita berusaha untuk bersabar. Tidak mudah untuk emosi ketika ada isu menyerpa rumah tangga kita. Ya, ada isu sang suami berselingkuh. Atau sebaliknya, isu isinya berselingkuh. Karena itu adalah perkara yang harus disikapi dengan benar dan dengan cara yang benar. Sebagaimana Nabi menyikapi kisah yang luar biasa besar tentang tuduhan berselingkuhnya Aisyah dengan salah seorang sahabat Nabi dalam kisah Al-Ifk. Sampai Allah menurunkan ayat khusus untuk pembahasan permasalahan ini. Maka kita sebagai mukmin, ya, bila rumah tangga kita terterpa isu, ya, yang viral atau ada di sana tanda-tanda yang mencurigakan, maka jangan langsung, ya, menuduh atau menyikapi dengan sebuah sikap, namun harus perlahan-lahan lihat kembali, ya, apakah benar atau tidak, datanya valid tidak. Demikian juga ada enggak di sana hal-hal yang memberatkan tuduhan tersebut sampai akhirnya dipastikan apakah benar atau salah isu yang menyerpa rumah tangga tersebut. Maka contoh terbaik adalah contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga manfaat yang disampaikan wabillahi taufik sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas paparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor yang sama 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Bagaimana cara menasehati istri yang terkena fitnah standar medsos sehingga sering terjadinya konflik antara saya dan istri karena saya belum bisa memenuhi standar yang ia ikuti. Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallahu.

0: Tentunya ada di sana analisa dulu tentang permasalahan ini. Lihat dulu apa sebabnya. Kalau sebabnya adalah karena pergaulan ia dengan teman-temannya gak baik, ya, maka suami harus berusaha untuk mengalihkannya agar bergaul dengan orang yang baik. Ya. Karena hidup itu standarnya relatif. Relatif. Kalau ia bergaul dengan sosialita yang kalau beli tas itu 50 juta, 100 juta, maka akan terpengaruh. Menganggap bahwa suaminya gak sedia tas 5 juta itu meremehkan dia. Masa dikasih tas hanya harga 5 juta. Padahal itu luar biasa mahalnya. Ya. Kalau dia kemudian bergaul dengan orang-orang yang solehat, ya, mungkin dikasih tas yang harganya 100 ribu, sudah puas. Ya. Maka sebagai seorang suami harus mampu untuk mengatur, ya, dan mengalihkan pergaulan istri itu kepada mereka yang baik-baik. Dan pengaruh komunitas itu sangat luar biasa. Maka sang suami, langkah pertama yang paling efektif adalah mengalihkan pergaulannya dari bergaul dengan mereka yang bergaya sosialita, ya, yang bangga kalau mampu beli sepatu harga 10 juta, yang bangga kalau punya barang yang harganya selangit, ya, yang dia limited, ya, edisi limited yang terbatas, maka si Anda akan hancur. Anda pun gak mampu membiayainya, karena siapa yang mampu melakukan kalau dia ngikuti standar yang ada. Maka gak jarang suami akhirnya berkorupsi hanya karena untuk memenuhi keinginan istrinya. Ini berbahaya sekali. Nah, alihkan dia kepada orang yang memang solehah, yang memandang agama sebagai jalan untuk selamat di dunia akhirat, maka insya Allah akan ada perubahan ke sana. Karena secara teori Nabi mengatakan unzuru ila ma asfala minkum fa innahu ajdaru, ya, ayyashkur. Bahwasanya lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Kenapa? Karena itu lebih pantas, lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memandang dirinya itu lebih hebat daripada orang lain dalam kekayaan, tentu akan mensyukuri, alhamdulillah saya bisa makan 3 kali, banyak mereka yang makan 2 kali pun gak lengkap lauknya, ya. Saya masih punya tas, ya. Yang lainnya pakai tas plastik, sehingga otomatis akan menunjukkan sebuah sikap untuk menerima apa yang dimiliki saat ini. Maka kalau istri kita ajarkan atau kita biarkan memandang yang lebih hebat dari dia dalam harta kekayaan, maka akan puas. Ya. Begitu dia melihat temannya sekarang ini standarnya 10 juta tasnya, pindah ke lihat ke yang lain lagi yang 100 juta. Sampai akhirnya bisa setengah miliar tasnya. Ya, enggak akan selesai-selesai. Ya, dan gak bisa bersyukur, maka ajaklah dia untuk melihat ke bawah. Maka yang mereka adalah membawa mereka untuk kumpul dengan komunitas yang baik, yang solehat. Ini langsung tanpa ngomong pun orang akan bisa merubahnya. Artinya kadang suami gak berani bicara panjang lebar kepada sang istri, menasihati sampai kemudian mengajak dia untuk ke surga ataupun membuat takut dengan neraka. Ya. Saat ini banyak suami yang gak mampu berkata demikian. Atau bahkan mungkin berkata pun istri bisa ngomong 50 kalimat, ya, kita baru 2 kalimat. Kita baru ngomong kita indikan hidup akan mati juga. Ya, langsung timpal dengan apa? Dengan pernyataan yang kadang-kadang menyakitkan hati sang laki-laki. terkesan meremehkan dia sebagai pemimpin atas rumah tangganya. Ya. Maka bisa jadi ya, kalau demi keadaannya bisa mengambilnya untuk berkumpul dengan para wanita yang solehat, ya, yang betul-betul agama menjadi dasarnya yang bisa sederhana dalam hidupnya. Walaupun dia kaya, banyak ya para wanita yang subhanallah yang hartanya banyak, tapi hidupnya tetap sederhana, ya, tidak menampakkan dia sebagai orang yang hedon. Ya. Kalau mampu mendidik dia dengan cara yang baik, maka ajaklah dia untuk belajar agama. Hanya agama yang bisa membuat seorang itu yang tadinya hedon, tadinya itu glamor, menjadi sederhana. Dulu Musa bin Umair itu terkenal sebagai pemuda yang glamor. Minyak wanginya aja tercium dalam jarak sekian kilometer, saking hebatnya. Pakaiannya mewah. Dengan Islamlah beliau jadi orang sederhana, zuhud. Ya. Bahkan meninggal dunia pun pakaiannya enggak lengkap, menutupi tubuhnya. Kalau kepalanya tutupi, kakinya kelihatan. Kakinya tutupi, maka kepalanya kelihatan. Nah, set merubah itu agama. Ya. Agama merubahnya. Maka bina istri dengan agama yang benar. Ya. Bila sanggup sendiri, ajari sendiri. Bila enggak, ajak ke pengajian, ke majelis taklim untuk mendengarkan nasihat para ulama, para dai, para ustadz tentang kehidupan yang sebenarnya. Dan lebih hebat lagi, kita bisa mampu membuat mereka akhirnya mau belajar sendiri. Ya. Dikasihkan bukunya, dikasihkan kemudahan waktunya, ya. Kasih dia waktu untuk belajar dengan para guru yang ada. Sehingga dengan agama dia akan bisa merubah hal tersebut. Kalau kemudian juga terakhir tidak bisa juga diajak. Didakwahi enggak bisa, diajak benar enggak bisa. Ya enggak? Maka kadang-kadang melepas lebih baik daripada kita nanti hancur. Kadang ikuti kemauannya. Kan alhamdulillah wanita banyak, ya. Dan hari ini jumlah wanita katanya sih, ya, lebih banyak daripada laki-laki. Agar supaya kita sebagai laki-laki punya izzah, ya, punya juga kemuliaan menghadapi semuanya. Jadi kalau Anda tidak menampakkan Anda sebagai pemimpin, maka istri nggak akan mau ikut Anda. Ya, ini gagal semua. Ya. Maka pertama adalah tampillah Anda sebagai pemimpin yang punya kemampuan melarang dan memerintah. Jadi pemimpin itu adalah orang yang mampu memerintah dan melarang. Jadi kalau Anda menjadi pemimpin di rumah tangga, enggak mampu memerintah, enggak mampu melarang, habislah. Pindah jadi apa? Rakyat walaupun gelarnya apa? Pemimpin. Maka ajaklah dia. Ya, kepada kebaikan, ya, bahwa itu semua hanya sementara, ya, yang tidak akan ada, ya, faedahnya bagi dia untuk akhiratnya. Ya, medsos itu hanyalah kembangnya dunia aja, yang bila diikuti hancur kita, ya, dan bila kita arahkan akan baik bagi kita. Ya, karena itu ajaklah istri untuk mampu mengolah dengan baik, ya, kehidupannya agar nantinya bisa tegak seagama, bisa juga tegak di atas kebenaran, dan mudah-mudahan Allah tunjuki istri saudara berubah menjadi wanita yang solehah, yang sederhana dan bisa membahagiakan Anda. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya di luar tema. Saya dengan hamba Allah, afwan Ustaz, saya sekarang ini mencoba untuk hijrah, tapi ada satu hal yang mengganjal. Karena dulu sebelum menikah saya telah hamil 2 bulan. dan menikah dengan suami sampai sekarang dan mempunyai 4 anak. Bagaimana Ustadz hukumnya? Apakah menikah yang kemarin sah hukumnya atau memang harus diulangi lagi? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Wallahualam bissawab. Bahwa pernikahan Anda sah. Karena Anda menikah dengan laki-laki yang menghamili Anda. Menurut pendapat ulama yang saya anggap kuat. Ada khilaf ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan tidak sah sampai lahir ya, dan bertobat. Maka insyaAllah pernikahan Anda sah. Hanya saja anak pertama Anda yang memang hamil atau menjadi janin sebelum Anda menikah ya, atau dibuahi sebelum Anda menikah, maka dia itu ya, adalah anak Anda dan tidak bisa dinisbatkan kepada suami Anda. Ya. Artinya, ya, kalau bahasa sederhana adalah kalau dia perempuan maka dia binti ummi, ummiha. Artinya, kedepannya nanti, ya, bahwa dia adalah bukan anak suami yang jadi bapak biologisnya tersebut secara hukum Islam. Setelah anak nomor 2, nomor 3, nomor 4 yang lahir setelah pernikahan itu, maka itu adalah anak-anak yang sah ya, yang diakui oleh hukum bisa sebagai anak daripada Anda dan suami Anda tersebut ya. Inilah bahayanya perzinahan ya, yang sebenarnya itu meremehkannya karena merasa dia akan bertanggung jawab menikahinya, maka ia serahkan kesuciannya ya. Padahal kadang-kadang sekali ia berbuat jadi hamil dan akhirnya jadi beban bagi hidup dia ya, ke depannya dan kasihan anaknya yang lahir dalam posisi seperti ini punya beban mental, walaupun secara hukum dia tetap anak dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak menanggung dosa orang tuanya, namun tetap ada pengaruh ya, yang juga tidak bisa dihindari daripada efek negatif kemaksiatan tersebut. Ya. Karena dalam Islam pernikahan itu sakral, membedakan ya, dengan perzinahan itu pernikahan, aktivitas sama. Ya, tetapi dengan pernikahan jadi halal ya, dan hasilnya juga jadi sah anaknya, yang kedua gak halal atau pernikahan dan anak hasil perzinahannya juga gak sah sebagai anaknya dia, anaknya laki-laki ya. Maka ingat ini semuanya, jangan sampai perempuan itu terpedaya dengan omongan laki-laki yang saya tanggung jawab, enggak apa-apa sekarang kita puaskan nafsu kemudian kita tanggung, jangan percaya ya, karena dosa itu besar ya. Mungkin dia bisa menyakiti Anda di dunia ini, tapi apakah mampu dia nanti menghapus dosa Anda ketika berzina? Apakah Anda tahu itu adalah amalan yang jelek, amalan yang berdosa besar, Anda tetap memaksakan untuk menerimanya atau melakukannya ya, hanya karena bujuk rayu laki-laki tersebut. Maka bertobat kepada Subhanahu wa taala dengan tobat nasuha ya, dan insyaallah pernikahan Anda dengan syarat ketentuan yang berlaku, maka pernikahannya sah insyaallah taala wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga Ustaz. Afwan, izin bertanya. Qadarullah, ana sering berkonflik dengan saudara. Apakah boleh ana menjaga jarak untuk menjaga hati ana Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kembali kekerabatan yang kita miliki. Yang itu perintah yang sangat kuat, ya. Bahkan memutus kekerabatan adalah dosa besar dalam Islam. Banyak ancaman orang-orang yang memutus tali kekerabatan, misalnya dengan tidak dapat ampunan, doanya tidak dikabulkan, dan lain sebagainya. Maka bila mendapatkan Anda bahwa Anda dapatkan kerabat Anda itu banyak mudarat kepada Anda bila berjumpa, maka Anda harus, kalau mau menjauhinya, jangan sampai tidak atau jangan sampai memutus kekerabatan. Ya, artinya jangan sampai tidak ada hubungan sama sekali. Memutusnya. Kalau hanya menjaga-jaga kepada Anda, tapi dengan syarat apa? Jaraknya jangan sampai memutus kekerabatan yang ada. Bertemu, tanya kabarnya, pergi. Ya. Kalau pas dia butuh bantuan, dibantu. Ya. Oleh kita. Ya. Kenapa? Karena dia kerabat. Dia punya dua hak. Hak sebagai orang yang membutuhkan dan hak kerabatan yang dimilikinya. Karena banyak sekali kaum muslimin, ya, ataupun muslimah, ketika ia merasa madaratnya ada kumpul dengan kerabatnya, dia menjauhinya. Saya pada tahapan enggak menolongnya ketika butuh pertolongannya. Ya, dan tidak menghubunginya, ya, ketika butuh dihubungi. Ya. Seakan mereka adalah orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Dan juga di antara bentuk ya, mempererat kekerabatan adalah mendakwahinya dia. Mendakwahinya agar dia menjadi orang yang soleh. Mendoakannya agar Allah beri dia hidayah. Dan upaya-upaya lainnya untuk mengajak dia kepada kebaikan. Bukan menyerah. Ya, mengatakan tidak berubah aja, tidak. Selama masih hidup, orang itu bisa memiliki peluang untuk sadar. Ya. Memiliki peluang untuk berubah. Ya. Hanya tinggal kita usahanya untuk merubah dia. Saya punya pendapat, wallahul muwaffiq. Ya. Sebaiknya enggak menjauhi, tapi mendakwahinya. Mengajarinya agar ia berubah menjadi lebih baik lagi. Ini lebih baik daripada menjauhi dan meninggalkannya. Karena di antara hak kerabat adalah diajak untuk berbuat baik dan bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa juga. Artinya kita sebagai seorang mukmin diminta untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan. Ya, maka kerabat itu lebih berhak lagi untuk diajak kepada kebaikan. Maka Nabi katakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir asyiratul aqrabin." Ya. Peringatkanlah kerabat kamu yang dekat. Sehingga dakwah itu jangan sampai ya, kita itu berani berkorban mendakwahi orang lain namun tidak pernah berani berkorban untuk mendakwahi kerabat kita. Ya. Ini sebuah keturunan. Tapi ya. Kalau memang sudah ada upaya, kemudian juga tampaknya ya, sekarang ini kumpul dengannya itu berbahaya untuk agama kita, untuk akhlak kita, maka boleh kita jaga jarak, tapi jangan sampai memutus kekerabatan tersebut. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ustaz. Nama saya Malik Akbar, siswa SMA di Jakarta Selatan. Izin bertanya ustaz. Saat ini saya sedang berpacaran dengan gadis satu kelas yang berbeda agama. Kami sering menghabiskan waktu berduaan bersama. Tapi akhir-akhir ini pikiran hati saya tidak tenang. Beberapa kali saya pernah mengikuti berbagai rangkaian ibadah di gereja karena sering diajak oleh keluarga pacar saya tanpa sepengetahuan orang tua, dan bahkan saya berjanji akan masuk ke agama setelah lulus SMA nanti. Saya berusaha mengakhiri hubungan ini, tapi selalu gagal dan kembali melakukannya lagi. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus saya lakukan agar saya tidak terkekang akan hal ini, dan apakah saya sudah keluar dari agama Islam? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Demikianlah fitnah wanita yang kadang dianggap remeh oleh sebagian kita, padahal luar biasa. Kenapa? Karena pada kenyataan dan banyak kenyataan, ini adalah bentuk upaya daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjerumuskan anak-anak kaum muslimin yang tidak memiliki pemahaman yang baik, ya, yang tidak memiliki bekal yang baik dari agamanya. Nah, ada upaya-upaya dengan cara seperti itu, dengan cara pernikahan, dengan cara pacaran, agar muslim ini akan terjerumus dan akan melakukan perbuatan dosa dan bahkan kekufuran. Ketika saudara-saudara mengikuti ritual mereka di gereja, itu amalan kekufuran. Namun tidak mesti membuat Anda murtad keluar dari Islam, karena ada faktor sana, faktor keterpaksaan, ya, atau faktor ketakutan karena takut diputus oleh pasar tersebut, atau juga karena nggak tahu, kenapa? Belum tahu hukumnya sebetulnya. Maka ada sebuah hal yang menggembirakan pada Anda. Anda masih gelisah, ya, dan masih nafjiwa Anda mencela Anda atas upaya Anda lakukan tersebut. Maka langkah pertama yang Anda harus lakukan ketika Anda ingin meninggalkan hal tersebut, sudah menyadari buruknya hal tersebut, dan bahkan tanpa ada penyesalan dalam pernyataan Anda tersebut, adalah Anda mulai mencari komunitas yang bantu Anda nanti untuk bisa melupakan hal tersebut. Di antara adalah majlis ta'lim. Berbanyaklah Anda untuk menghadiri majlis ta'lim. Berjumpa dengan orang-orang yang sama-sama muslim, yang sama-sama punya komitmen untuk menjalankan agama Islam ini. Belajar kembali akidah yang sahih. Ya. Akidah yang benar. Ya. Dan hukum-hukum berkenaan dengan ibadah dan juga muamalah kita. Munculnya ketergantungan kepada sang wanita itu karena Anda membiarkan harapan Anda, ya, menggantung pada dia. Padahal belum tentu Anda bisa bersama dia sampai pada pernikahan. Bisa jadi ada korban saja oleh mereka, ya, untuk mengikuti keinginan keluarga mereka. Maka posisi Anda yang lemah seperti ini, hati Anda lemah, ilmu Anda juga lemah, iman Anda juga lemah dalam hal ini. Maka perlu penguatan perlu ada di sana ya, terapi agar Anda kemudian bisa meninggalkan mereka. Pahami dengan benar agama ini. Jalankan agama ini. Ya. Dan pahami bersama bahwa langkah pertama Anda sudah salah. Ya. Berpacaran dengan teman sekelas. Ya. Ataupun yang lainnya. Itu sudah langkah yang salah. Nah, yang saya yakini itu semua karena nafsu. Dan kemungkinan juga belum terpikir untuk berkeluarga dengan dia. Sehingga akhirnya karena kenikmatan itu Anda rasakan di sana. Kenyamanan dan yang lainnya akhirnya Anda gantungkan asa Anda kepada dia. Yang kemudian dimanfaatkan oleh keluarganya untuk membuat Anda itu meninggalkan agama Islam ini. Usaha pemurtadan Anda. Maka segeralah ya, Anda belajar agama yang benar dan berusaha untuk meyakinkan jiwa Anda bahwa sebetulnya ya, tidak boleh ya, mengikuti kemauan mereka. Dan kalau memang mereka mau baik dengan Anda, tentunya mereka akan toleransi, tidak akan membiarkan Anda mengikuti ajaran agama mereka tanpa ya, ke apa nama tanpa ada di sana perpindahan agama yang ada. Oleh karena itu, ya, Anda hati-hati jangan sampai ya, kaki Anda biarkan melangkah ke depan ya, ke arah jurang kekufuran yang akan membawa Anda putus dengan kerabat Anda dan juga bisa membinasakan Anda di dunia sebelum merasakan adab pada Allah di akhirat nanti. Jadi, bukan alasan usia Anda untuk tidak belajar agama. Sisihkan usia waktu Anda untuk belajar agama. Dan yakini bahwasanya apa yang Allah takdirkan yang terbaik. Lepaskan pacar Anda. Putuskan saja hubungan tersebut, dan nanti insya Allah akan biasa lagi, dan akan baik lagi. Banyak baca Al-Quran, ya, karena dikhawatirkan ada sihir di sana. Maka sebaiknya, perbanyak baca Al-Quran, mendekat sama Allah Subhanahu Wa Taala agar dikasih petunjuk, dan kemudahan, menjalankan yang terbaik untuk hidup Anda, sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Mohon nasihatnya bagaimana cara berbakti kepada ibu tiri yang telah berbuat baik kepada saya sedangkan beliau sudah wafat Ustaz. Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Barakallah. Istri bapak ataupun ibu tiri adalah ibu kita juga. Ya. Walaupun dia tidak menerang kita, tapi paling tidak dia adalah pendamping bapak kita. Maka Islam melarang laki-laki menikahi mantan istri bapaknya. Maka baik tidak baik ibu tiri itu pada kita, ya, kita harus menganggapnya sebagai istri daripada bapak. Apalagi baik. Ya. Maka tentunya ada di sana kebaikan yang harus dibalas oleh kita. Ya. Dan itu bisa dengan cara mendoakannya. Mohon ampunan untuknya. Atau juga dengan membuat. Ya, kalau kita punya kemampuan. Ya, sedekah jariah untuk ibu tiri tersebut. Misalnya, ya, bisa dengan misalnya dengan membagi-bagi wakaf atas nama sedekah wakafah, sedekah Quran yang wakaf atas nama ibu itu. Atau juga mungkin karena kita punya tanah atau punya harta, kita sedekahkan atas nama ibu itu sebagai sedekah jariah untuknya. Ini juga merupakan bentuk daripada bakti kepada ibu tiri tersebut. Yang jelas, ya, di antaranya juga adalah kita itu berteman dan menghormati teman-temannya sang ibu tiri tersebut. Walaupun dia bukan ibu kandung kita, namun paling tidak dia adalah istri bapak kita. Maka perlu dipahami bersama, memang haknya tidak sama kayak ibu kandung, tetapi berbuat baik kepada dia, mendoakannya, ya, bahkan juga menyumbangkan harta kita untuk sedekah, ya, beliau agar ketika meninggal punya amalan soleh, ya, yang mengalir untuknya adalah perkara yang baik untuk dilakukan untuk sang ibu tersebut. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala melihat ada untuk memberikan yang terbaik kepada ibu tiri tersebut setelah beliau meninggal dunia seperti ini. Jadi jangan sampai kita punya pendapat bahwa berbakti itu hanya kepada ibu kandung saja. Ya. Kita berbakti kepada semua orang yang baik kepada kita adalah bentuk amal soleh juga. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, ada seorang akhwat sudah dikhitbah oleh seorang ikhwan, namun ikhwannya sampai sekarang tidak jelas, seakan mengulur waktu. Bahkan dia punya utang juga, belum bayar sama akhwat itu. Kalau seandainya akhwat itu memutuskan untuk menerima ikhwan yang lain, bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Apabila seorang laki-laki telah melamar seorang wanita dan perempuan tersebut, ya, belum menolaknya, maka tidak boleh ada pihak ketiga yang mengajukan lamaran lagi. Nabi mengatakan la yakhtuf ahadukum ala khitbati akhi. Dilarang seorang itu melamar atas lamaran saudaranya. Bila kemudian saat melihat bahwa sang ikhwan mengulur waktu dalam artian ya enggak pernikahannya, yang saya pahami demikian, maka bisa tegaskan oleh sang wanita menegaskan kapan mau siap menikahnya. Bila kemudian dia masih belum memastikan juga, sudah gini saja, bila enggak jelas saya mundur dari penerimaan lamaran ini. Artinya dibatalkan aja sekalian. Dengan alasan terlalu mulal-mulal waktu, ya, dan pernikahan harus sekali laksanakan karena ini menyangkut fitnah. Nah. Gak apa-apa. Ya. Artinya setelah diterima di awal, kemudian ada hal-hal yang memang membuat kita tidak mampu menerimanya, boleh nyampaikan lagi kepada mereka bahwa saya menggagalkannya karena Anda tidak serius untuk ke arah pernikahan. Itu boleh. Ya. Baru kemudian membuka lagi lamaran orang lain ke saudari. Ya. Itu ada yang penting. Kalau maksudnya adalah khidbahnya adalah baru perkenalan, baru lihat, belum ada lamaran resmi bahwa saya akan menikahi kamu, atau bisa enggak apa, mau enggak engkau menikah dengan saya, atau sejenisnya, kita kenal bagaimana khidbah yang ada, kadang bersama orang tua kita, laki-laki, atau bersama ibunya, atau mungkin dia sendiri menghadap ke wali dan juga sang wanita, ya, punya amal-amal. Kalau belum sampai tahapan ini, maka Anda bisa, ya, menerima lamaran orang lain. Ya. Kenapa? Karena dia belum khutbah. Khutbah itu artinya apa? Melamar. Laki-laki itu menghadap entah kepada wali atau kepada sang wanita sendiri untuk bisa menerima rencana dia menikahinya. Dan umumnya kalau sudah ada penerimaan, ada pembahasan tentang pernikahannya. Kalau dirasakan pernikahannya itu, misalnya saya mau tapi pernikahannya 5 tahun akan datang misalnya, ya enggak, maka bisa digagalkan oleh pihak yang merasa itu tidak baik. Misalnya sang laki-laki minta diundur 5 tahun akan datang pernikahan. Jadi sangat penting bisa menggagalkan bahwa kami enggak siap terlalu lama dan kami anggap ini bukan amaran lagi. Ya enggak. Atau pihak perempuannya ngomong dah, kalau mau silakan nanti 5 tahun lagi baru menikah lagi. Maka laki boleh mencabut lamarannya. Ya. Karena apa? Karena terlalu banyak, terlalu lama molornya. Ya. Oleh karena itu, ya, kasusnya harus diperjelas. Apakah maksudnya khidbah di sini adalah lamaran tadi? Ya, pernyataan yang ingin menikahinya. Sehingga sang laki-laki menunggu dari sang perempuan untuk jawab iya atau tidak. Maka kalau ini ada dua kemungkinan. Yang pertama sudah jawab iya. Orang tua sudah menerima lamaran tersebut. Maka dia tidak dibatalkan kecuali untuk kemaslahatan kedua pihak atau kedua pihak. Kalau misalnya kemudian sudah ada lamaran diterima, kemudian dia molorkan waktunya, sehingga sang perempuan juga takut. Ya. Nanti terlalu tua usianya, kemudian dia bisa gagalkan sendiri lamarannya. Karena lamaran itu bukan pernikahan. Ya. Lamaran bukan pernikahan, artinya belum mengikat hubungan keduanya. Baru itu adalah bentuk daripada keseriusan daripada laki-laki untuk menikah sang perempuan. Sehingga gak boleh kemudian setelah lamaran, kemudian ada lagi pre-wedding tukar cincin lah dan sebagainya macamnya ya. Itu tidak mengikat perempuan dan laki dalam sebuah pernikahan sampai akad nikah. Sehingga selama dia belum akad nikah masih memungkinkan untuk digagalkan oleh satu pihak atau dua pihak. Nah, jadi Anda lihat saja, bila itu demikian maka Anda punya hak kalau memang laki-laki sering molor, utang tuh sama perempuannya dan sebagainya. Ya, kalau dia masih belum ada resmi ke orang tua, ya, baru menyampaikan hasrat kepada sang wanita, belum resmi sebagai sebuah lamaran, maka bisa ini anggap aja nggak ada, terima yang lain tuh lamaran yang ada. Ya, cukup jelas mudah-mudahan. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat berhati roja dimanapun Anda berada. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita di Sabtu pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada pemerhati roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Sabtu pagi hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi فلينظر أحدكم من يخالل Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: خبير.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
3: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عقوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحييكم معشر الحضور الكرام، رحمني الله وإياكم، وفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إذ نجتمع على مائدة العلم، وهي خير مائدة اجتمع عليها مجتمعون. وإذ نشكر الله تعالى على تيسير الوصول إليكم، فإننا كذلك نشكر هذه البلاد حكومة وشعبا على تيسير هذا اللقاء وكثير من اللقاءات العلمية. والعلم أو لا يزال الناس بخير ما بث العلم فيهم، فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صلى الشيخ مولاي kalimat beliau dengan khutbatul hajah, membaca tiga ayat, kemudian menyebutkan hadis yang sering kita dengar. Lalu beliau mengatakan, kita ucapkan selamat kepada antum para hadirin, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepada aku dan kita semua, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk segala kebaikan dan yang Allah ridai. Kita diberi kemudahan Allah Azza wa Jalla untuk bertemu dalam hidangan ilmu, dan ini merupakan hidangan yang paling baik untuk dijadikan sebuah perkumpulan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dimudahkan untuk sampai di depan kita semua, dan kita juga berterima kasih kepada negeri ini, para pemimpin dan juga semua rakyatnya yang telah memudahkan pertemuan ini secara khusus dan berbagai pertemuan ilmiah lainnya. Semua orang masih selalu dalam keadaan baik selama mereka selalu hidup dengan ilmu.
0: Inna unwana hadhihi al-kalima hiya wasail tahqiq amn al-bilad wa istiqrarha. Fa inna ta'min al-bilad wal-bahtha an istiqrarha مطلب عظيم من مطالب الأمم كلها، فكل أمة تطلب لبلادها أمنها لتستقر، لأنه لا استقرار بدون أمن. فلذلك اخترنا لكم هذا الموضوع بحسب طلب بعض أساتذتكم جزاهم الله خيرا، لأنه في حقيقة أمره شيء عظيم إذا تحقق فيه الإنسان.
1: Judul dari pertemuan dan kajian kita kali ini adalah Wasail Tahqiqil Amni Bilad. Kita akan menyebutkan beberapa faktor yang dapat merealisasikan sebuah keamanan dalam negeri dan juga terciptanya keamanan dan stabilitas negara. Keamanan dari satu negeri merupakan sebuah cita-cita yang dituntut oleh semua kalangan. Setiap umat berupaya untuk meraihnya, karena seseorang tidak bakal mendapatkan kondisi yang stabil kecuali dengan rasa aman itu. Dan judul ini merupakan usulan dari sebagian asatidzah dan para penuntut ilmu jazahumullah khairan, dan ini merupakan pembahasan yang sangat istimewa.
0: إن بعض البلاد الإسلامية كانت تعيش عيشة في بلادهم ينقصها الأمن. من هذه البلاد ما سمعناه من بعض شيوخنا في بلاد المملكة العربية السعودية، يقول بعض كبار علمائها: عشنا وقتا كنا نخرج نصلي صلاة التراويح وكل واحد منا معه بندقية يحمي بها نفسه، إذ لا يأمن أن يكون الناس يصلون صلاة التراويح فيهجم عليهم عدو. ونحن الآن كما ترون اليوم الحمد لله يخرج المرء من بيته لصلاة الفجر بالسحر أو صلاة العشاء بالليل أو في أي وقت من الأوقات ليس معه أي سلاح يحتمي به ويصلي ويرجع. وأنتم أتيتم اليوم تركتم زوجاتكم وأولادكم في البيت وأنتم آمنون أن ترجعوا إن شاء الله إليها وهم آمنون. هذه نعمة عظيمة. وبعض الناس إذا تعودوا النعمة لا يكادون يذكرونها.
1: Sebagian negara kaum muslimin betul-betul merasakan sebuah kondisi yang keamanannya minim. Sebagian negara, kita mendengar dari beberapa masyayikh kita di Arab Saudi, ketika mereka bercerita tentang kondisi keamanan negara. Sebagian kami ketika keluar untuk melaksanakan sholat tarawih harus membawa senapan. Karena bisa jadi tidak aman ketika dia keluar ada musuh yang mengintai. Dan kini, di negara ini, kita dengan mudahnya keluar dari rumah, melaksanakan sholat subuh di siang hari, melaksanakan sholat isya di malam hari, keluar dan kemudian pulang dengan aman. Bahkan, kita tidak bawa senjata apapun. Sholat, pulang. Dan pagi ini, kebanyakan kita berangkat dari rumahnya, meninggalkan anak istrinya di rumah tanpa rasa khawatir dan insya Allah kita akan kembali dengan aman. Sebagian orang ketika merasa sudah terbiasa dengan rasa aman, dia merasa bahwa aman ini bukan hal yang istimewa sekali dan dianggap ini adalah hal yang biasa.
0: Matalibu syu'ubi jami'an matlaban ra'isan. Al-matlabu al-awwal al-amn wal-matlabu al-thani rizq. مطلبان عظيمان لكل الشعوب، ولذلك كل دولة لديها وزارة الدفاع لتأمين البلاد، ولديها وزارة الاقتصاد لتأمين الرزق للعباد.
1: Tuntutan semua tatanan masyarakat negara semuanya ada dua. Yang pertama keamanan. Yang kedua sumber makanan dan rizki. Ini merupakan dua poin dan paling penting yang dibutuhkan di semua negara. Maka kalau kita perhatikan, semua negara memiliki kementerian pertahanan untuk menjaga stabilitas keamanan negaranya. Yang kedua memiliki kementerian ekonomi untuk menjamin kestabilitas ekonominya.
0: Laqad safara إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام من بلاد الشام إلى مكة، ولم يكن في مكة يومئذ لا أنيس ولا أحد. سافر إلى مكة بزوجته، هناك هاجر بأمر من الله عز وجل، وترك هاجرا وابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام في تلك البلاد ولا أحد فيها، توكلا على الله لأن الله أمره بذلك، وتربية له، تربية منه لزوجته على التوكل على الله، إذ الله هو الذي يؤمن وهو الذي يرزق. ثم دعا تلك الدعوة لما قال ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله، بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فتأملوا، هذه الدعوة شملت المطلبين العظيمين، وكذلك قول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا، الآية الأولى في سورة البقرة وهذه من سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إلى أن قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم، هذا هو، من الثمرات لعلهم يشكرون. فتأملوا، دعا في الأول بالأمن، اجعل هذا البلد آمنا، وفي الأخير ذكر بأنه ترك أهله بواد غير ذي زرع، لا زرع في مكة. لذلك مكة اشتهرت بالتجارة فيما بعد لما سكنها الناس، كما اشتهرت المدينة بالزرع. المدينة أرض حرث وزرع، ومكة أرض تجارة. لكن الشاهد أن الله تبارك وتعالى كان قد آتى مكة من الثمرات ما لا يوجد عند غيرها من الله تبارك وتعالى، أرض غير ذي زرع. فدعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذين المطلبين أيضا. نعم.
1: نبي الله إبراهيم kekasih الله عز وجل سفر dari negara Syam menuju negara Mekah yang tidak ada siapapun di sana dan tidak ada apa-apa. Beliau dengan perintah Allah bersama istrinya Hajar, kemudian meninggalkan istrinya tersebut dengan anaknya Ismail di tempat yang tidak ada siapapun di sana karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pelajaran untuk diri beliau dan juga sebagai pendidikan beliau kepada istrinya agar selalu tawakal kepada Allah ketika perintah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ingat bahwa Allah adalah yang memberikan rasa aman dan memberikan rizki. Lalu beliau berdoa dengan dua doa, yang satu di surat Al-Baqarah, yang satu di surat Ibrahim. Di surat Al-Baqarah Allah menyatakan Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minath thamarati man amana minhum. Dikatakan ya Rabb, jadikan tempat ini sebagai tempat yang aman, kemudian berikanlah rizki untuk orang yang tinggal di dalamnya. Kita perhatikan pada dua poin doa Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah ini, yang diminta dua poin. Yang pertama aman, yang kedua adalah rizki. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa sebagaimana diceritakan dalam surat Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadhal balada amina wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Dikatakan bahwa ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, jadikan negeri ini adalah negeri yang aman, kemudian jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Beliau juga berdoa, Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Rabb, aku tinggalkan keluargaku di sini di tempat yang tidak ada siapapun dan tidak ada pertanian sama sekali. Dan memang Mekah bukan merupakan tanah pertanian. Sekalipun setelah itu ada beberapa orang datang kemudian menanam beberapa, tetapi Mekah memang dikenal dengan pusat perdagangan. Sedangkan Madinah adalah daerah pertanian. Akan tetapi pada saat beliau berdoa dan tanpa ada apapun di sana, beliau berdoa biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Beliau mengatakan, ya Allah, aku tinggalkan di sini tempat tidak ada apa-apa, maka agar mereka bisa sholat beribadah kepada engkau, jadikan hati kaum muslimin condong dan perhatian kepada mereka, dan berikanlah mereka rizki agar mereka bisa bersyukur. Maka kita perhatikan di ayat pertama tadi, Nabi Ibrahim berdoa akan mendapatkan keamanan ketika akhirnya beliau akan meninggalkan keluarganya. Beliau kepikiran, lalu beliau berdoa dengan faktor yang kedua, ya Allah, jangan lupakan mereka, kasihlah mereka rizki. Allah Azza wa Jal sekalipun menjadikan Mekah bukan daerah pertanian, akan tetapi Mekah dijadikan tempat yang tidak kurang-kurangnya dari buah-buahan bermacam-macam, sehingga banyak buah yang tidak ada di Mekah ada di sana. Dan ini menunjukkan bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan jawaban itu setelah Nabi Ibrahim berdoa dengan dua faktor yang kita sebutkan tadi.
0: وسأسرد على مسامعكم معشر الإخوة الكرام بعض الآيات التي جمع الله تعالى فيها بين هذين المطلبين للدلالة على بلاغة القرآن الكريم وشموله لأمور الناس المعيشية يحتاجونها. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لاحظوا المطلبين: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها، الأمن والرزق من كل مكان، الخير كان مبذولا، فكفرت بأنعم الله. لهذا طبع الإنسان إلا من شاء الله، إذا كثر بين يديه الخير نسي صاحب الخير وتنكب طريقه وانحرف وتبع شهوات الدنيا، إلا ما شاء الله ممن يثبت على دين الله تبارك وتعالى. وأنتم في هذه البلاد قد تعب من أجل تحقيق أمنها ورزقها كثير من أهل هذه البلاد، بعد أن كانت تعيش أيام الاستدمار اليوم في أمن. أنتم لو أن الأجداد يحكون لكم الذي كانوا يقاسونه أيام الاستعمار لعرفتم قيمة ما أنتم فيه، والحمد لله. فهذه بلاد تعب عليها رجال حتى تحقق لكم الأمن وتحقق لكم الرزق، والحمد لله على هذا.
1: Aku akan menyebutkan pada semua yang hadir di sini beberapa ayat yang menyebutkan tentang dua kenikmatan yang tadi kita sebutkan, aman dan rizki, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki penjelasan yang sangat mengena dan dalam, kemudian lengkap dengan segala aspek yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ayat pertama, Allah Azza wa Jalla menyatakan, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah Azza wa Jal memberikan sebuah perumpamaan. Satu negeri yang aman, rizkinya datang dari segala arah. Akan tetapi setelah itu penduduknya kufur, lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah hukum mereka dengan mereka menjadikan rasa takut dan kelaparan sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Al-khair mabdhul, kebaikan diberikan Allah Azza wa Jalla banyak sekali. Tetapi ini adalah kondisi kebanyakan manusia. Ketika banyak kebaikan, kufur dia, ingkar dan lupa. Dan memang orang ketika banyak menerima sebuah kebaikan, dia lupa dengan siapa yang memberikan kebaikan. Kemudian dia akan mengikuti syahwat dan keinginan dunia, kecuali hanya beberapa orang yang Allah kehendaki karena mereka memiliki agama ini. Negeri ini ada beberapa orang yang betul-betul melalui sebuah perjuangan mati-matian untuk mendapatkan realisasi aman dan rizki. Setelah lama melalui penjajahan, sekarang kita merasakan aman. Seandainya kakek-kakek kita bercerita dan mengingatkan bagaimana perjuangan mereka yang dulu, mereka capek sekali. Dan kita betul-betul bersyukur alhamdulillah dengan nikmat aman yang sekarang kita rasakan.
0: ثم إن ربنا عز وجل أحيانا يعبر بدلا عن الأمن بالقوة، وذلك لما كان الأمن لا يتحقق إلا بوجود قوة، فيقول الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لاحظوا الاثنين، إن الله هو الرزاق ذو الرزق ذو القوة، أي صاحب الأمن، لأنه لا أمن إلا بقوة.
1: Ayat kedua, Allah Azza wa Jalla terkadang menyebutkan kondisi aman dengan kekuatan. Karena kita perhatikan, aman itu tidak akan dicapai kecuali dengan sebuah kekuatan. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Azza wa Jalla adalah yang maha pemberi rizki dan yang maha memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kita perhatikan bahwa Allah Azza wa Jalla yang memberikan rasa aman adalah zat yang memiliki kekuatan. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa aman tidak mungkin dicapai kecuali diberikan oleh yang maha kuat.
0: ولما كانت القوة الحسية تحصل عادة بوجود الجند الذين يحمون البلاد فإن الله تبارك وتعالى يعبر أحيانا بدلا عن الأمن بالجند فيقول في سورة تبارك أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور فلاحظوا الاثنين أمن هذا الذي هو جند لكم أمن هذا الذي يرزقكم
1: ketika Allah Azza wa Jal memberikan perumpamaan seringkali bahwa kekuatan fisik diwakili dengan penyebutan tentara karena memang orang memiliki kekuatan dilambangkan dengan kekuatan militer. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan juga di dalam Al-Quran dengan menyebutkan kekuatan fisik militer ini. Beliau menyebutkan dalam Al-Quran, أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Siapa yang memiliki tentara yang bisa melawan Allah Azza wa Jalla jika Allah Azza wa Jalla melarang mereka? Allah yang Maha Rahman. Akan tapi mereka selalu terus-menerus dengan kekufuran mereka. Siapa pula yang dapat memberikan rizki ketika Allah Azza wa Jalla akan halangi dari mereka, tetapi mereka terus-menerus dengan kecongkakan dan kekufuran mereka.
0: Hunaka suratun qasiratun fil Qur'anil Karim jama'a Allah Ta'ala fiha baina hadain al-matlabain. يحفظها صغيركم وكبيركم فأنا الآن أوجه لكم السؤال من الذي يمكنه أن يجيبنا عن هذا السؤال ما هي هذه الصورة التي جمع الله تعالى فيها بين الرزق وبين الأمن
1: beliau mengatakan di dalam Al-Quran ada surat yang pendek yang Allah gabungkan dua konsep penting ini aman dan rizki. Anak-anak kecil kita hafal. Sekarang anak ingin tanya, siapa di antara antum yang bisa menjawab tebak-tebakan ini? Surat apa yang pendek yang menggabungkan dua poin penting ini?
0: Nah, ahsant. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. هي قول الله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلاحظوا صورة قصيرة جمعت مطالب الشعوب كلها.
1: Baik, jawabannya benar. Itu surat Quraisy لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعِ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ. Ingatlah kebiasaan yang dilakukan bangsa Quraisy. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan di musim panas dan musim dingin. Musim panas di daerah Syam, kemudian musim dingin ke arah Yaman. Hendaklah mereka menyembah Allah Azza wa Jal, Rabbnya Ka'bah ini. Karena Allah lah yang telah memberikan rasa aman kepada mereka dan memberikan mereka makan ketika mereka kelaparan. Kita perhatikan surat yang pendek, akan tapi Allah Subhanahu wa taala kumpulkan seluruh kebutuhan manusia yang di dunia ini.
0: Baqara wa Tirmidzi haditsan hasanan yaqulu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum aminan fi sirbihi معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها من أصبح منكم آمنا في سربه الأمان. قال بعض العلماء السرب هو النفس، أي أن يكون آمنا في نفسه. وقال بعضهم السرب البيت، آمنا في بيته. وقال بعض العلماء آمنا في الطريق، يمشي ولا يلتفت للأمن. قال بعض أهل العلم لا مانع من أنها كلها صحيحة، أن يصبح الإنسان آمنا في نفسه، حقيقة يأمن في نفسه، ما يخاف على نفسه، يخرج وحده. وكم تسافر اليوم، يسافر الإنسان وحده ويرجع، ويتحرك في الليل والنهار ويرجع وحده، آمنا في بيته بحيث يخرج ويسافر يترك أهله ولا يخاف عليهم، عنده الأمن. وآمنا في الطريق كما قلت لكم يمشي، كانوا قديما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في أوائل أيام الدعوة، كان الواحد منهم يخرج من بيته وهو يتلفت يمين شمال شدة الخوف، هل يتبعني أحد ليعتدي علي؟ إذا ذكر هنا الأمن، من أصبح منكم آمنا في سربه. نعم.
1: dalam sunan at-Tirmidzi dengan sanad yang hasan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di antara kita masuk dalam pagi hari dalam keadaan aman dalam sirbinya, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, indahu qut yaumihi, dan dia memiliki nafkah pada hari itu, faka'annama hisat lahu dunya bihadafiriha, maka seolah dunia seisinya sudah digelontorkan kepada dia. Sebagian ulama mengatakan sirb yang disebut adalah jiwa. Artinya ketika seorang merasa aman pada jiwanya, keluar dari rumah tidak takut. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa seorang merasa aman di rumahnya, keluar masuk aman. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan as-sirb artinya adalah jalan. Ketika dia lewat tidak khawatir diikuti, tidak perlu harus menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Dan ini sebagian ulama mengatakan semua tafsirannya benar. Ketika orang merasakan aman pada kesehariannya, dia tidak perlu khawatir akan diincar. Kemudian di rumah pun ditinggalkan aman. Kemudian di jalan pun tidak harus menoleh ke sana kemari. Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk terbaik, dan para sahabatnya di awal dakwah, ketika mereka harus berjalan tidak merasa aman, sehingga akan masuk ke satu rumah, mereka harus banyak noleh, mengawasi kanan dan kiri, khawatir bahwa akan ada orang yang mengincar dan mengikuti. Agar kita semua mengingat bahwa nikmat ini merupakan nikmat aman.
0: Qala aydan mu'afan fi jasadih. Hadha kalam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay sihhah. الصحة كما قيل تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراها إلا المرضى. المريض إذا رآك أنت في صحة عرف نعمة الله عليك، وأنت في صحة تغفل عن النظر إلى هذه النعمة. ولذلك قيل من أراد أن يعرف نعمة الله تعالى عليه في صحة بدنه فليذهب إلى المستشفى، ينظر المرضى يقول الحمد لله على نعمة الصحة، فهذا شيء عظيم يدركه الإنسان إذا نظر إلى هؤلاء. ولذلك قال بعض السلف إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك، بمعنى اجعل نفسك كأنك أعمى لتعرف نعمة البصر. تعرف نعمة البصر، أغمض عينيك وامشي، تقول سبحان الله كم أنعم الله علي. ولذلك عروة بن الزبير رحمه الله تعالى كان مريضا، المرض في مرضا في رجله، وقال له الأطباء يجب أن تقطع رجلك وإلا لانتقل المرض فيك فيهلكك. فأتوا بالطبيب وقطع له رجله، فنظر إلى رجله مقطوعة، وبعدها أو قد كان من قبل قد مات له ابن، ماذا قال؟ قال لئن أخذت، أي أخذت ابني، فقد متعتني به برهة من الزمن فلك الحمد. إن كنت أخذت أي شيء من جسدي فكثيرا ما أعطيت أو ما أبقيت، أبقيت سائر الجسد وأخذت منه شيئا فلك الحمد.
1: Dalam hadis disebutkan mu'afan fi jasadihi, artinya orang mendapatkan rasa sehat. Sehat ini diistilahkan dalam ungkapan Arab bagaikan sebuah mahkota yang berada di kepala orang sehat. Sayangnya banyak orang yang tidak menyadari nikmat ini kecuali orang yang sakit. Sehingga orang yang sehat banyak menyepelekan dan melalaikan nikmat sehat tersebut. Maka dulu ada yang mengatakan, kalau antum ingin merasakan nikmat sehat, pergilah ke rumah sakit. Ketika engkau melihat ada banyak orang sakit, engkau baru akan merasakan ternyata saya dalam keadaan nikmat, alhamdulillah karena ada nikmat sehat ini. Sehingga dikatakan dulu sebagian ulama salaf, kalau engkau ingin merasakan nikmat Allah, maka pejamkan matamu. Engkau akan merasakan bagaimana nikmat nazar atau melihat ini sangat mahal sekali. Ketika kita memejamkan mata kemudian berusaha untuk berjalan, kita tahu betapa besar karunia dan anugerah Allah hanya dari penglihatan saja. Urwah ibn Zubair rahimahullah, seorang tabi'in, beliau pernah satu saat sakit di kakinya. Maka para dokter kemudian mengatakan sakit ini berbahaya dan harus diamputasi. Lalu mereka pun bersepakat untuk memotong kaki tersebut. Lalu beliau melihat kakinya yang sudah terputus tinggal satu. Kemudian ternyata sebelumnya beliau memiliki dua putra. Dan subhanallah dalam sebuah cerita dikatakan beliau panggil putranya, ternyata tidak datang. Ternyata putranya meninggal. Lalu beliau berdoa, ya Allah, seandainya engkau telah memanggil putraku, sebenarnya sebelum ini engkau telah memberikan aku kesempatan untuk berinteraksi selalu dengan putraku sebelum beliau engkau panggil. Ya Allah, seandainya engkau telah ambil kakiku, sebenarnya engkau telah memberikan aku sisa kesehatan badan yang lain dan lebih banyak. Maka alhamdulillah dengan nikmat yang ada.
0: بعد هذه المقدمة لبيان هذين المطلبين الأمن والرزق، فنأتي إلى موضوعنا وسائل تحقيق الأمن. فنذكر الوسيلة الأولى التي هي توحيد الله في العبادة، أن نعبد الله تعالى وحده، أن نوحده في العبادة ليحقق الله لنا الأمن. وذلك أننا إذا اعتنينا بحق الله الأعظم الذي هو عبادته عز وجل وحده، فإننا نؤمن لأنفسنا منه سبحانه وتعالى الأمن، لأن الله تعالى يهتم بنا كما أننا نهتم بحق الله عز وجل ونؤديه. هذه الوسيلة، هذا الحل الأول مأخوذ من تلك السورة القصيرة. فما هي الآية التي تدلنا على هذا، على هذه الوسيلة؟
1: Setelah mukaddimah yang kita sebutkan tadi untuk menyebutkan dua poin penting, aman dan rizki, kita akan mulai masuk dalam pembahasan inti kita, yaitu beberapa faktor yang dapat kita ciptakan, merealisasikan aman untuk negeri kita. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menyembah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah azza wa jal memberikan rasa aman dan kondisi aman kepada kita. Ketika kita perhatian dengan tauhid dan agama Allah, dengan hak Allah yang paling agung, maka kita bisa menjamin dengan izin Allah, Allah akan memberikan keamanan pada diri kita. Ketika kita perhatian dengan agamanya, maka Allah pun akan perhatian dengan keamanan kita. Kaidah ini diambil dari surat yang pendek itu. Kira-kira dari surat yang pendek itu diambil dari ayat yang mana?

0: هنا يقول سبق أن ألقيتم أن الشرك لا يجتمع مع الأمن، وما هو الذي حصل ببلاد إخواننا في فلسطين والسودان الذي رأينا زعزعة الأمن؟ هل نقص فيهم شيء من الإيمان؟ Ini ada pertanyaan tadi disampaikan, kesyirikan tidak akan bersatu dengan rasa aman. Yang ingin ditanyakan, apa yang sebenarnya terjadi di negara saudara kita seperti Palestina, Sudan, yang kamu lihat keamanan mereka terganggu untuk saat ini?
1: Alladhi hasara fi Filistin mathalan wa ghayra min bilad, hadhihi bilad musta'mara min qibal al-yahud akhzahum Allah. فلا يتكلم عن الأمن هناك، لأن أصلاً هم في حرب، أصلاً هم في حرب. لكن أنا أعمم الكلام وأسألكم، المسلمون اليوم أكثرهم موحدون أو أكثرهم مشركون؟ بمعنى الشرك في بلاد الإسلام موجود وغير موجود، سواء كان في فلسطين وغيرها؟ هذا سؤالي لكم.
0: Ya, yang terjadi di negara Palestina bukan ada aman atau tidak. Hakikatnya di Palestina itu terjajah oleh orang-orang Yahudi. Semoga Allah menghinakan mereka. Jadi kita gak berbicara bagaimana keamanan mereka hilang, karena memang sebenarnya mereka dalam keadaan terjajah, dalam kondisi perang. Tapi sekarang ana ingin bertanya secara umum kepada antum semua. Yang sekarang terjadi, yang lebih banyak orang yang betul-betul merealisasikan tauhid atau orang yang masih ada kesyirikannya? Jawabannya apa? Mana yang mayoritas? Orang yang merealisasikan tauhid atau orang yang masih banyak kesyirikannya? Apa jawabannya?
1: Ada jawab?
0: Jawabannya apa? Aku lebih syirik. Nah, jadi saya syirik.
1: Nah, muahsan tu bila jawab. Kehir dari mazahir syirik. Tegas di bilad Muslimin. Amat terawan al-adriha di bilad Muslimin. Adriha jemu darih. Yubna al-mayit qubba. Wtuzar. Yutlabu minha. Wtaati al-mar'a. Wtaqul. Innani aqir la alid. Faa'atini wali salih. ويأتي الولد طالب الطالب في المدرسة قبل الاختبار الكبير ويطلب من الميت أن ينجحه في الاختبار، هذا موجود في بلاد المسلمين. ويعلق الرجل شيئا في متجره، سورة سنبلة أو سورة يد هكذا، يقول حتى تدفع عني العين. هذه موجودة في بلاد المسلمين. سمعت رجلا ينتسب إلى العلوم الدينية وهو مسؤول كبير في إحدى البلاد، يقول إن الأضرحة لا نستغني عنها لأنها من تراثنا وتاريخنا. هذه شركيات موجودة في بلاد المسلمين، فكيف يكون لهم الأمن؟
0: Ya, jawabannya benar. Memang banyak fakta dan fenomena kesyirikan terjadi di mayoritas negara kaum muslimin. Apa kita tidak perhatikan banyak kuburan yang diagungkan, bahkan dibangun kubah, dikunjungi, kemudian ada seorang wanita yang kebetulan belum memiliki anak, dia minta kepada orang yang dikuburkan agar dikaruniai anak. Ada seorang siswa ketika akan ujian, dia minta agar diluluskan ujiannya. Ketika sebagian besar kaum muslimin, mereka memberikan jimat di tempat jualan mereka, atau ada gambar seperti tangan, atau gambar apa untuk menolak bala, menolak ain. Ini banyak di negara kaum muslimin. Bahkan, aku pernah mendengar salah satu dari pembesar negara kaum muslimin, dia mengatakan, mohon maaf, kami tidak bisa berpisah dengan budaya kuburan-kuburan ini karena itu adalah peninggalan nenek moyang kami. sehingga kita masih terus akan lestarikan. Kira-kira bagaimana keamanan sempurna akan kita dapatkan selama fenomena itu masih terjadi.
1: Wa ana azidukum syai'an. Madam as-sa'il dzakara Filistin, sallallahu ta'ala an yudammir a'da'aha wa a'da'ana wa yusallimaha yurzuqaha istiqlalaha 'an al-'adu wa yuhsin dinaha. كنت في لقاء مع بعض الإخوة من طلبة العلم فقلت لهم قولا حزينا: إنني حزين من بلدي الفلان بلدي كذا، لأن كثيرا من أهله إذا تخاصموا سبوا الدين وسبوا الله والعياذ بالله، يسبون الخالق الذي خلقهم. فقال لي رجل من فلسطين، قال لي: يا شيخ، نحن في بلادنا رقم واحد في سب الإله. تأملوا هذا، نحن رقم واحد في العالم في سب الإله. فتعجبت، نسأل الله السلامة. أنا لا أقول هذا شماتة بأهل فلسطين، ولكن هذا واقع مع الأسف.
0: أنا ingin cerita kepada antum karena kita sedang menyebutkan tentang negara Palestina. Kita berdoa semoga Allah Azza wa Jal segera mengusir para penjajah dan orang-orang kafir, kemudian mengembalikan aman di negara kaum muslimin yaitu Palestina, dan kemudian memberikan agama yang terbaik untuk mereka. Aku pernah mengadakan sebuah kajian bersama beberapa penuntut ilmu, dan kita sedang membahas tentang kesedihan kita, kondisi di negara kaum muslimin ketika terjadi persengketaan, lalu dengan gampangnya penduduk negeri itu akan mencela agama. Ini orang Islam di negara kaum muslimin. Ketika terjadi persengketaan, maka sangat mudahnya di antara kubu yang bertikai mencela agama. Ketika aku sedang menyebutkan itu, ada muncul satu orang dari Palestina. Dia mengatakan, "Ya Syekh, di tempat kami, demi Allah, di tempat kami di Palestina adalah negara nomor satu yang penduduknya paling gampang mencela Allah." Dan ini beliau sebutkan bukan karena kita benci Palestina, tetapi ana ingin sebutkan kepada antum, inilah yang terjadi di beberapa masyarakat yang sering kita dengar negara Palestina itu.

Hotel Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita simak kajian ilmiah. Secara langsung kami hadirkan bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafirullah Ta'ala dengan penerjemah Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullah Ta'ala dari tema Sebab-sebab terwujudnya keamanan negeri dan rakyat. Kami hadirkan dari Masjid Al-Barakah Cilengsi Bogor kajian tadi. Terima kasih kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Saat ini 11:37 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah hingga kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut kami hadirkan tilawah dari surat Saba bersama Qori Syekh Muhammad Ayub rahimahullahu taala. Kami ucapkan selamat menyimak kembali untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja. Lidzakirina wadzakirat.
2: Idza'atul Quranil Karim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Quranil Karim.

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور

0: بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Jalannya sama.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, 12.58 waktu Indonesia Barat saat ini, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Tayyib LC Hafirullahu Ta'ala dari bahasan kitab Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajibulil Imam, yang kami hadirkan untuk di kesempatan siang hari ini dengan bahasan mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Semoga bermanfaat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajibu Lil Imam. Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, aqidah kaum muslimin yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Pada kesempatan yang lalu, kita telah sampai kepada poin yang kedua, as-sam'u wa ta'ah lahu fi ghairi ma'siyatillah, tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah bacakan dari beberapa kitab akidah salaf tentang bab yang satu ini, yang kesimpulannya bahwa di antara akidah salaf ashabul hadis wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Barang siapa yang tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia bukan ahli sunnah, alias dia ahlul bid'ah. Ya, sekali lagi, ini yang telah kita paparkan dalam kajian yang lalu dari kitab-kitab akidah ulama salaf, entah di abad ketiga ataupun di abad keempat Hijriah, rahimahumullah ta'ala. Kemudian, al-Syekh Dr. Abdul Salam Barjas, rahimahullah, di sini membawakan dalil dari ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Qur'an dan kepada Rasul, kepada sunnahnya Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu baik, serta akibatnya akan baik. Di situ ada kata-kata, wa ulil amri minkum. Mereka, kata Syekh, wa humul wulat wal umara. Yang dimaksud dengan ulil amri minkum di situ adalah para pemimpin kaum muslimin. Entah namanya khalifah, entah namanya raja, entah namanya presiden, sultan, atau yang semisal dengannya. Zahaba ila dzalik jamaahirus salaf wal khalaf minal muhaddisin wal mufassirin wal fuqaha wa ghairihim. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama salaf dan juga ahli hadis, ulama tafsir wal fuqaha dan selain mereka. Wa hadzal amr bi ta'ati ulil amri muqayyadun bi adami ta'afil amri bil ma'siyati lillahi ta'ala. Dan tentunya taat kepada pemimpin terikat ya dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam ayat tadi kata-kata ulil amri tidak diiringi dengan wa'ati ulil amri. Berbeda dengan ati Allah wa ati Rasul. Kalau Allah dan Rasulnya ada kata-kata ati Allah, taatilah Allah wa ati Rasul. Dan taati Rasul itu menunjukkan taat kepada Allah dan Rasul mutlak. Tidak ada tawar menawar. Karena perintah Allah pasti benar, pasti baik. Demikian pula perintah Rasul SAW. Adapun ulil amri, mereka bisa saja memerintah kepada maksiat. Maka perintahnya yang maksiat yang tidak boleh ditaati. Makanya kata para ulama, taat kepada pemimpin itu terikat dengan ati Allah wa ati Rasul. Kalau perintah pemimpin bertentangan dengan perintah Allah, perintah Rasul, maka wajib didahulukan perintah Allah dan perintah Rasul. Maka intinya wajib taat kepada pemimpin selama tidak menyeru kepada kemaksiatan. Misalnya, ada 10 perintah pemimpin kaum muslimin. Yang 8 tidak bermaksiat, wajib ditaati. Kalau 2 bermaksiat, ini yang tidak boleh ditaati. Jadi jangan salah paham. Kalau misalnya tadi, 10 perintah pemimpin, ada 2 yang maksiat, kemudian yang 8 tidak ditaati, ini tidak benar. Yang tidak ditaati hanya yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya yang perintahnya bertentangan dengan ati Allah wa ati'u ar-Rasul. Kemudian Syekh Abdul Salam Barjas membawakan ucapan Imam Harab Al-Kirmani, murid Imam Ahmad Rahimallah yang sudah kita baca juga ya, kitab beliau pada waktu itu. Qala al-Imam Harab Al-Kirmani Rahimallah. Berkata Al-Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah fil akidah. Dalam kitab akidah beliau yang berjudul Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah atau Ijma' Salafil I'tiqad. Alhamdulillah kita pernah mengkhatamkan, mengajarkan kitab tersebut. Mungkin bisa dilihat nanti di rekaman kajian kita di YouTube. Alatina qalaha an jami' salaf. Yang mana Imam Harab Al-Kirmani menukil akidah beliau dari ulama salaf. Bahkan tadi, judul kitabnya saja, Ijma' Salafil I'tiqad, Ijma' Salaf tentang akidah. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan, kalau kita mau tahu manhaj salaf, akidah salaf, ya kembali kepada kitab-kitab akidah mereka. Ya, ini salah satu cara untuk mengetahui ijma' salaf lewat kitab-kitab akidah. Makanya Imam Harab Al-Kirmani, kalau kita buka di awal kitab, Beliau mengatakan haza mazhabu a'immatil ilmi wa ashabil asar wa ahli sunnah al-ma'rufina biha al-muqtada bihim milladun ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina. Kata Imam Harab Al-Kirmani, inilah ajaran para imam-imam ilmu ashabil asar ahlu sunnah yang dikenal dengan keteguhan mereka di atas sunnah, yang mereka merupakan suri teladan bagi kaum muslimin sejak zaman para sahabat sampai detik ini, kata Imam Harab Al-Kirmani. Ya, sekali lagi, apa yang beliau tulis dalam kitab Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah atau Ijma' Salafil I'tiqad itu adalah riwayat nukilan tentang ijma' as-salaf. Di antaranya masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini adalah bagian dari prinsip dasar Ahli Sunnah wal Jamaah. Barang siapa menyelisihinya, dalam artian tadi, kalau ada yang tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah, maka dia ahli bid'ah. Dia ahlul ahwa, bukan ahlus sunnah. Sebagaimana kata Imam Harab Al-Kirmani juga di awal kitab tadi. Beliau setelah mengatakan ini adalah ajaran para ulama salaf sejak zaman para sahabat sampai detik beliau. Kemudian kata Imam Harab Al-Kirmani, wa man khalafa sayan min hadhil mazahib aw ta'ana fiha aw abaqa ilaha fa huwa mubtadi. Ya, kata Imam Harab Al-Kirmani, barang siapa yang menyelisihi salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah, atau dia mencela orang yang mengikutinya, ya, atau dia mencaci maki orang yang mengikutinya, maka dia ahli bid'ah. Ya, sekali lagi, kalau sudah dalam masalah prinsip ahli sunnah, orang yang menyimpang cuma ada dua kemungkinan. Kalau enggak kafir, ya ahli bid'ah. Contoh yang kafir, yang mengatakan Al-Quran makhluk, fakot kafar, kata para ulama. Ya, di antara yang mubtadi, ini, yang menyelisihi prinsip wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin ikhwani filah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Imam Harab Al-Kirmani berkata, wa in amaraka sultan bi amrin fihi lillahi ma'siyah falaysa laka an tuti'ahu albatah. Jika pemimpin as-sultan, ya, kata-katanya as-sultan, sultan, jika pemimpin kaum muslimin memerintahkanmu kepada sesuatu yang ada bentuk maksiat kepada Allah, maka tidak wajib bagimu mentaatinya. Walaysa laka an takhrujari, tapi tidak boleh Anda memberontak kepadanya, mengkudetanya. Wala tamna'u haqqahu, dan tidak boleh Anda mencegah hak pemimpin tersebut. Sekali lagi, ini prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Makanya sesat kalau ada orang yang mengatakan sedikit-sedikit taat kepada pemimpin, ya, atau yang mencela masalah hal ini dengan kata-kata hulatut ta'ah, ya, orang yang ekstremis dalam mentaati pemimpin. Ini ijma' salaf. Ulama salaf dalam kitab-kitab akidah mereka sangat banyak membahas masalah yang satu ini. Atau sesat kalau ada yang mengatakan masa, ya, orang itu tidak dikatakan ahlus sunnah hanya karena tidak mentaati pemimpin kaum muslimin. Kita katakan iya, dia bukan ahlus sunnah kalau dia tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, adapun kalau dia meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, tapi suatu kejadian dia tergelincir, ya, maka ini bentuk maksiat. Ya, sekali lagi, bedakan antara yang tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat, ini mubtadi tadi. Adapun yang dia menyelisih pemimpin kaum muslimin, ya, dalam suatu kejadian, sedangkan hatinya meyakini wajibnya taat kepada pemimpin, maka ini bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Barjas, dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kata beliau, amal ahaditsu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik faqad balaghat hadd at-tawatur. Hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang sahih tentunya yang mewajibkan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat itu derajatnya mutawatir, banyak periwayatannya. Ya, kalau yang mau lebih terperinci silakan lihat misalnya Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam. Ya, kitab Sahih Muslim, Kitabul Imarah, itu penuh dengan hadis-hadis masalah yang satu ini. Aukadat antablughahu, atau hampir-hampir mutawatir. Kama afada dalika Sadruddin As-Sulami fi risalatihi Ta'atus Sultan. Seperti yang disampaikan oleh ulama yang bernama Sadruddin As-Sulami dalam kitabnya Ta'atus Sultan. Di antara hadis-hadis yang mutawatir tersebut, di antaranya minha hadisu Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi SAW, dari Nabi SAW annahu qala, bahwasanya beliau berkata, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin. Wajib bagi seseorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia cintai atau yang tidak dia sukai. Illa an yu'mara bi maksiat, kecuali kalau diperintah berbuat maksiat. Ini sudah batasan akhir. Ya, adapun selain maksiat wajib didengar dan ditaati. Dan insyaallah akan kita bacakan sebagian perinciannya dari kitab yang lain, ya, dari siapa? Asy-Syaikh Dr. Ibrahim Ar-Rahili hafizallahu taala. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Jika diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak wajib mendengar dan taat, yaitu dalam hal yang perintahnya berbau kemaksiatan. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Qala al-allama al-mutahhar fi syarih hadal hadis. Berkata al-allama al-mutahhar tentang hadis tadi, yakni sam'u kalamin hakim wa ta'atu wajibun ala kulli muslimin. Mendengar ucapan perintah pemimpin, mentaatinya itu wajib bagi setiap muslim. Ya, yang diwajibkan bukan hanya salat, puasa, zakat, namun juga wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Yang mewajibkan kita taat kepada pemimpin kaum muslimin adalah Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang mewajibkan kita salat adalah Allah dan Rasulnya. Ya, makanya aneh, binyeleneh. Kalau ada sebagian orang ketika dibacakan ayat-ayat wajibnya puasa, ayat-ayat wajibnya puasa Ramadan atau berkaitan dengan keutamaannya, hatinya lapang dada. Tapi kalau sudah berkaitan dengan masalah pemimpin, kadang sempit dadanya. Padahal ya ini adalah ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atii rasul wa lil amri minkum. Alal mar'il muslim, itu sabda Rasul. Ini sekali lagi salah satu yang memprihatinkan. Ya, kalau dibacakan ayat-ayat tadi masalah puasa, zakat, haji, ya umroh atau sedekah, ya lapang dada kaum muslimin. Tapi kalau sudah dibacakan masalah wajibnya mendengar kepada pemimpin kaum muslimin, mulai ada suudon. Oh, ini antek pemerintah. Oh, ini penjilat dan sebagainya. Padahal ini sekali lagi firman Allah, ini sabda Rasul, ini ijma salah. Na'udzubillah min dzalik, kalau ada ungkapan-ungkapan tadi. Kemudian kata Syekh, berkata al-alama al-mutahhar, ucapan ya hakim selama tadi tidak bermaksud kepada Allah, wajib didengar dan ditaati. Sawa'un amarahu bima yuafiq taba'ahu awlam yuafiq. Baik perintahnya itu sesuai dengan hawa nafsunya, seleranya, atau tidak sesuai. Yang penting tidak maksiat. Besar ala ya'murahu bima'siyah. Syaratnya selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Fa'in amarahu biha falayat falata juzu ta'atu. Kalau diperintah berbuat maksiat baru tidak wajib. Lakin la ya juzulahu muharabatul iman. Namun tetap tidak boleh memerangi, memberontak, mengkudeta terhadap pemimpin bagaimanapun kemaksiatannya. Sebagaimana yang telah disampaikan juga oleh para ulama ahlu sunnah dalam kitab-kitab akidah mereka. Wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru, kata Imam Tahawi rahimahullah. Kami ahlu sunnah tidak membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang zalim, atau meskipun mereka berbuat kezaliman. Kemudian misal amr bil maksiat, contoh misalnya perintah pemimpin yang berbau maksiat, ya, atau yang itu merupakan maksiat yang tidak wajib ditaati. Contoh an yu'mar mar'u bi an yaqtula nafsan bighairi haqqin. Misal pemimpin memerintah untuk seseorang membunuh suatu jiwa tanpa hak, maka tidak boleh dia taati. La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al khaliq. Au yu'mar bi an yurabi au yashrab al khamr, misalnya pemimpin menyuruh untuk orang itu bermuamalah dengan riba atau meminum minuman keras. Fala ta'ata lil imam fi dzalik, maka tidak wajib ditaati perintah yang maksiat tersebut. Wa yusma wa yuta' lahu fi ma adal amr bil maksiat, tapi perintahnya yang lain yang tidak bermaksiat wajib didengar dan ditaati. Ini makna dari sabda Rasul tadi, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah bima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiat. Maka jangan sampai mentaati hanya karena hawa nafsu. Kita taat kepada pemimpin karena itu bentuk taat kepada Allah dan Rasul. Dan itulah yang pahala. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi, wa nara ta'atahum min ta'atillahi fariba. Kami berpendapat taat kepada pemimpin kaum muslimin itu bagian daripada taat kepada Allah yang hukumnya faridah, wajib. Sekali lagi, kewajiban seorang muslim bukan hanya salat, puasa, zakat, namun diantaranya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara dalilnya dari hadis Rasulullah SAW, hadis Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu qala, ja'ana Rasulullah SAW fabayaknahu. Kata Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, pernah kami dipanggil oleh Rasulullah SAW, lalu kami pun membaiat Rasulullah Alaihi Wasallam. Dan sudah kita sampaikan pada poin pertama tentang baiat terhadap pemimpin. Baiat dalam Islam hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Entah khalifah, entah raja, entah presiden, yang penting dia pemimpin kaum muslimin yang punya kekuasaan di negeri kaum muslimin, wajib dibaiat. Dan tidak ada baiat kepada selain pemimpin. Tidak ada baiat untuk ustaz, tidak ada baiat untuk kiai, untuk dai, atau seorang syekh, seorang alim. Baiat dalam Islam hanya untuk ulatul amr, pemimpin kaum al-muslimin. Di antaranya Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin pada waktu itu, para sahabat membaiat beliau. Fakana fima akhada alaina, di antara isi baiat kami kepada Rasul, an bayana ala sam'i wa ta'ah fi mansatina wa makrahina. Kami membaiat Rasul untuk kami mendengar dan taat dalam keadaan kami semangat atau dalam keadaan kami tidak semangat. Wa usrina wa yusrina, dalam keadaan sulit maupun senang ataupun mudah. Wa asratin alaina, dan agar kami lebih mendahulukan hak pemimpin atas hak kami. Wa la nunazi al amra ahlahu, dan kami dilarang untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Illa antara kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Indakum minallahi fi burhan, dan kalian memiliki bukti yang nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang dengan tegas mewajibkan kepada kaum muslimin mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin tentunya tadi selama tidak bermaksiat kepada Allah. Dan hadis ini juga menegaskan haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin. InsyaAllah akan ada pembahasan lebih lanjut masalah hukum mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Hadis tadi riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Bahkan juga yang sudah kita sampaikan dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, saya kunu ba'di umar yasannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, yang tidak berpegang teguh dengan ajaranku. Wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubu syayatin fi jismalil ins. Dan akan muncul di tengah mereka pemimpin-pemimpin berhati setan dalam jasad manusia. Kemudian Hudzaifah bertanya, fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah? Apa sikapku kalau mendapati pemimpin yang seperti itu ya Rasulullah? Rasul tetap mengatakan, isma wa ati, tetap engkau dengar dan taati, atau tasma wa tuti, wa in duriba dhahru wa ukhida maluk, isma wa ati. Dengarkan dan taati, meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, dengar dan taatilah. Dan ini juga yang sudah kita sampaikan berkaitan dengan sabda Rasul, pemimpin yang yakudukum bi kitabillah, yang menyeru kalian kepada kitab Allah, maksudnya pemimpin yang menyuruh kepada hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hadis ini saling melengkapi. Kata-kata pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, alias yang tidak berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, alias yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka sekali lagi, Ahlus Sunnah meyakini pemimpin meskipun tidak berhukum dengan hukum Allah, kalau perintahnya tidak bermaksiat, wajib didengar dan ditaati. Sebagaimana hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga Rasul menegaskan, dua kali tetap engkau dengar dan taati meskipun pemimpin tadi zalim. Pemimpin tadi tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perinci lagi, bahwasanya di antara bedanya Ahlus Sunnah dengan kelompok Khawarij, kalau Ahlus Sunnah mengatakan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak bisa dikatakan langsung kafir keluar dari al-Islam. Kalau orang Khawarij sepanjang masa mengatakan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, langsung kafir, murtad, dan sebagainya. Ini bedanya Ahlus Sunnah dengan Al-Khawarij. Maka selama Ahlus Sunnah meyakini pemimpin masih muslim, kalau perintahnya tidak bermaksiat, wajib didengar dan ditaati. Meskipun dia berdosa, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Fi Sunnah li Ibni Abi Asim, dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Ibnu Abi Asim, fi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Abi Umamata Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tidak ada nabi sepeninggalku, wala ummata ba'dakum, dan tidak ada umat setelah kalian umat Islam. Ala fa'budu rabbakum, ketahuilah, ibadahilah, sembahlah Rabb kalian. Wasallu khamsakum, salatlah lima waktu. Wasumu syahrakum, puasalah di bulan Ramadan. Wa adu zakata amwalikum, tibatan biha nufusukum, dan tunaikanlah zakat harta kalian dengan penuh sukacita dalam hati kalian. Kemudian kata Rasul, wa atiu umaraakum, dan taatilah pemimpin kalian. Apa balasannya? Apa pahalanya? Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga Rabb kalian. Ini keutamaan yang luar biasa. Masuk surga di antara kiatnya mentaati pemimpin kaum muslimin. Akan tapi ini sangat langka, sangat jarang disampaikan. Atau bahkan tadi banyak yang alergi, yang fobi tentang kata-kata wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Sampai muncul tadi kata-kata penjilat, kata-kata antek pemerintah, muncul kata-kata gulatut to'ah, orang yang ekstrem dalam masalah taat pada pemimpin, na'udzubillahi min dzalik. Rasul mengatakan salah satu kiat masuk surga, selain sholat, puasa, zakat, mentaati pemimpin kaum muslimin. Tentunya tadi dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil berikutnya, wa fi sunnah aidan li ibni Abi Asim bi isnadin jayyid an Muawiyah radhiyallahu anhu ani Nabi SAW. Dalam sunnah, salah satu kitab referensi akidah al-sunnah, kitab as-sunnah oleh Imam Ibn Abi Asim. Beliau meriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna sami'a al-muti'a la hujjata alaih. Sesungguhnya orang yang mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka tidak ada dosa baginya. Wa inna sami'a al-asi la hujjata lahu. Sedangkan orang yang mendengar pemimpin memerintah kepada sesuatu yang tidak bermaksiat, lalu dia tidak taati, maka dia tidak punya hujjah pada hari kiamat. Sekali lagi, hadis-hadis tentang ini sangat amat banyak sekali. Maka seorang muslim-muslimah yang bijak, selantiasa sami'na wa ato'na kepada ajaran Rasulullah SAW, bukan hanya masalah sholat, puasa, zakat, haji, namun juga masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wan makna anna alladhi yasma' awamirul imam fayuti la hujjat alaih yawman qiyamah li'annau adama alaih. Makna hadis tadi, orang yang mendengar perintah pemimpin lalu dia mentaatinya, maka dia tidak berdosa, alias dia akan mendapatkan pahala pada hari kiamat karena dia melaksanakan, menunaikan kewajibannya. Wa anna alladhi yasma' awamirul imam falayuti fala hujjata lahu tuqbal minhu yawmal qiyamah fi takhallufi 'anil imam an ta'atil imam fayahdaku. Namun barang siapa yang mendengar perintah pemimpin yang tidak bermaksiat tapi dia tidak mau mentaatinya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala pada hari kiamat, bahkan dia akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di masa yang berada, rahimahli wa rahimahumullah. Seperti yang kita janjikan tadi, dan juga pada pertemuan yang lalu, kita mau bacakan sebagian perincian tentang masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal-hal yang akan diperinci oleh beliau. Entah perintahnya yang wajib, atau berkaitan yang mustahab, berkaitan dengan yang mubah. Karena banyak kita mendengar syubhat, masa pakai helm di jalan itu wajib? Na'udzubillahi min dzalik. Kadang ada sebagian orang hanya asbun saja, tidak menimbang perkataannya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Maka kita sekarang akan sedikit bacakan atau ringkaskan dari kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam wa ma yusra' lirra'iyya fiha min al-ahkam oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala. Di halaman 35, beliau menyebutkan suatu fasalah. Ma yata'alak bi amri wa nahyi li ghairi. Tentang perintah pemimpin kaum muslimin. Itu beliau perinci. Ada 6 poin. Ada perintah pemimpin yang itu berkaitan dengan kewajiban syariat. Ada pula yang hukumnya mustahab dan seterusnya. Maka kita akan bacakan sedikit demi sedikit. As-suratul ula an ya'mura bi fi'li wajibin. Bagaimana hukumnya kalau pemerintah pemimpin memerintah kepada sesuatu yang memang sudah diwajibkan oleh syariat. Ka'ada is-shalah wa ikhrajiz zakah aw tarki muharram ka'akhir riba wa syurbil khamr. Seperti seandainya pemimpin menyuruh kaum muslimin salat 5 waktu atau bahkan yang laki-laki diperintah salat 5 waktu di masjid. Apa hukumnya? Demikian pula kalau diperintah mengeluarkan zakat melaksanakan puasa Ramadan, apa hukumnya? Maka dijawab oleh Syekh di sini, fayuta'u fi dzalik, wajib ditaati. Dan itu ada dua sisi kewajibannya. Yaitu dari sisi syariat itu sudah wajib. Yang kedua ditekankan dari sisi pemimpin kaum muslimin. Jadi taat itu double. Taat kepada Allah dan juga taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini yang pertama. Ya, kalau ada perintah pemimpin untuk kaum muslimin melaksanakan kewajiban dalam syariat, maka hukumnya wajib ditaati. Dan itu ada dua sisi ketaatannya. Taat kepada Allah dan taat kepada pemimpin. Double ketaatan. Yang kedua, an ya'mura bi fi'li mustahab. Ya, memerintahkan untuk melaksanakan sesuatu yang hukumnya mustahab, dianjurkan, disunnahkan. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Ya, seperti di sini contohnya kata dris. Awid dakwah ilallah atau berdakwah di jalan Allah yang ya mustahab. Apa hukumnya? Misalnya sebetulnya sudah cukup banyak da'i. Cuma pemimpin menyuruh salah satu dari sebagian orang untuk juga berdakwah. Yang hukumnya pada dia sebetulnya asalnya mustahab. Maka kata Syekh, ini ada dua perinciannya. Kalau perintah pemimpin itu bersifat ilzam, keharusan, maka wajib dia mentaati pemimpin. Adapun kalau perintahnya itu hanya sekedar anjuran, maka hukumnya tidak harus dilaksanakan. Tetap statusnya mustahab. Ini keadaan yang kedua. Kemudian, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Lalu bagaimana kalau pemimpin memerintah yang mubah? Ya, asalnya secara syariat itu mubah. Dan ini yang kita isyaratkan tadi. Ini yang akan kita tekankan lagi. Kita tegaskan lagi. Kita baca kata beliau, as-suratu salisah, gambaran yang ketiga. Jadi pemimpin kalau memerintah kaum muslimin, itu gambaran yang ketiga. An ya'mura bi fi'li mubahin au tarki mubahin. Memerintah untuk melaksanakan yang mubah atau meninggalkan yang mubah. Apa hukumnya? Kata Syekh, fatajibu ta'atu fi dzalik. Wajib ditaati hal tersebut. Apa dalilnya? Li umumil adillah al-amira bi ta'atihi fi ghairi maksiat. Karena keumuman dalil, entah dari ayat wa ulil amri minkum tadi, atau dari hadis Rasulullah SAW yang jelas-jelas memerintahkan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat. Sesuatu yang mubah bukan maksiat. Kalau pemimpin memerintah kepada yang mubah, berarti dia tidak memerintah kepada maksiat, maka wajib ditaati. Waqad taqaddam qaulu Abil Abbas Al-Qurtubi. Dan ini yang juga diucapkan oleh Imam Al-Qurtubi. Falau amara bijaizin lasara ta'atuhu fihi wajibatan walama halat mukhalafatuhu. Kalau pemimpin memerintah kepada yang jais, yang mubah, maka menjadi taat kepadanya wajib, statusnya berubah menjadi wajib dan tidak boleh orang itu menyelisihinya. Dan ini juga dikatakan oleh Zainuddin Al-Manawi. Beliau berkata, wa fihi anal imam idza amara bimandubin au mubahin wajib. Kalau pemimpin memerintah kepada yang mustahab tadi atau yang mubah au mubah, maka wajib didengar dan ditaati. Dan ini kata Syekh juga diikrarkan oleh Al-Mubarak Al-Furi rahimahumullah taala. Sekarang apa saja contoh yang asalnya mubah namun hukumnya menjadi wajib ditaati? Kata beliau, wa min al-amsilati lidzalik al-andimatul haditsah allati yad'uha ulatul amr. Contohnya peraturan-peraturan modern sekarang yang diletakkan oleh pemimpin kaum muslimin, yang dibuat oleh pemimpin kaum muslimin. Ka'andimatil murur, seperti aturan lalu lintas, lampu merah harus berhenti. Ini asalnya mubah, urusan dunia. Jangan tanya apa ayatnya, ya, kalau lampu merah berhenti. Secara spesifik memang enggak ada. Tapi tadi masuk ke dalam keumuman firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan ini juga masuk dalam kategori namun hukumnya menjadi wajib ditaati.

urusan dunia. Jangan tanya apa ayatnya. Ya, kalau lampu merah berhenti. Secara spesifik memang enggak ada. Tapi tadi masuk ke dalam keumuman firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taati rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan ini juga masuk dalam kategori keumuman hadis rasul dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tadi, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi setiap muslim mendengar data kepada pemimpin kaum muslimin, illa an yu'mar bi maksiat, kecuali kalau diperintah berbuat maksiat. Maka sekali lagi, hukum berhenti di lampu merah wajib, ya, meskipun secara asal itu mubah. Kemudian watijar, peraturan perdagangan yang di, ya, adakan dibuat oleh pemerintah, was safar mimah ya min jinsil mubahat, atau peraturan pergi ke luar negeri pakai visa misalnya dan seterusnya, ini juga termasuk hukumnya wajib meskipun secara asalnya itu mubah. Fayak murul imam fiha bisyain wa inha an akhar famanil awamir istikhrajul wasa'id ar-rasmiyah ditamaluki sayyara wa rukhsalil qiyadah wa iltizami sur'an muhajjada fiturub. Di antara yang wajib juga ditaati peraturan pemerintah masalah kepemilikan surat-surat kendaraan bermotor. Di antaranya STNK, di antaranya adanya SIM bagi yang mau mengendara di jalan. Sekali lagi, asalnya itu mubah, ini urusan dunia. Tapi ketika ada peraturan, ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, maka statusnya wajib dalam artian haram. Ada orang berkendara di jalan raya, pakai sepeda motor, pakai mobil, tapi dia tidak punya SIM. Karena sekali lagi, ini adalah perintah Allah. Atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wa iltizami sur'an muhajjada fiturub. Demikian pula, mengatur kecepatan di jalan raya seperti yang telah diatur oleh pemimpin atau di jalan tol. Maka ini juga hukumnya fardu ain, wajib, tentunya bagi yang tadi berkendara. Kemudian beliau mengatakan, wal wukuf fil amakin mukhassasa lil wukuf, masa rambu-rambu di jalan, masalah larangan parkir, larangan berhenti di sebagian tempat, semuanya bentuk mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak faedahnya bagi kita. Di samping kita insyaallah itu usaha untuk selamat di jalan, yang kedua faedahnya insya Allah kita dapat pahala kalau kita niatnya mentaati Allah dan Rasulnya. Ketika kita berhenti di lampu merah, kita jiwai. Ini bentuk melaksanakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul. Innamal amanu binniat. Kalau kita berhentinya karena Allah dan Rasulnya tadi, dalam artian mentaati Allah dan Rasulnya, insya Allah kita dapat pahala. Sebagaimana kita sholat, kita dapat pahala sama. Dalam rangka apa? Melaksanakan perintah Allah juga. Bahkan tadi, taat kepada pemimpin, balasannya surga. Sebagaimana salat, balasannya surga. Maka ini yang harus ditanamkan kepada kaum muslimin. Ini bagian agama Islam. Ayatnya jelas, hadisnya banyak. Ijma salaf juga demikian. Cuma memang ini sesuatu yang memang langka di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan tadi, bahkan sebagian dai mengatakan, masa pakai helm di jalan hukumnya wajib? Kita katakan, nah, ya wajib. Sebagaimana kata para ulama tadi, al-amrul jais, sesuatu yang asalnya mubah. Namun kalau ada perintah pemimpin, hukumnya wajib. Dalilnya jelas, ayat tadi, hadis tadi. Nah, ini yang ditegaskan lagi oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan juga ulama-ulama al-sunnah masyaikh dakwah salafiyah yang ada sekarang ini. Nah, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sekarang bagaimana kalau pemimpin memerintah untuk meninggalkan yang mustahab atau untuk melaksanakan yang makruh? Contoh yang mustahab.

0: Makanya ini sekali lagi yang keempat, ya sekali lagi saya ulang lagi, perintah pemimpin berkaitan dengan kewajiban syariat. Ya, maka wajib didengar dan ditaati. Perintah pemimpin yang berkaitan dengan sesuatu yang mustahab tetap wajib ditaati kalau itu perintahnya berupa keharusan. Yang ketiga, kalau memerintah kepada yang asalnya mubah tetap didengar dan ditaati. Kemudian yang keempat, bagaimana kalau pemimpin memerintah agar seorang muslim misalnya atau kaum muslimin meninggalkan yang mustahab atau melakukan yang makruh. Contoh yang mustahab misalnya sholat qobliyah atau ba'diyah duhur, ya, atau melakukan yang makruh seperti menunda berbuka puasa, karena sunnah berbuka puasa kan disegerakan. Misalnya pemimpin pemerintah melarang untuk disegerakan berbuka puasa, ditunda berbuka puasanya, ini melaksanakan yang makruh. Bagaimana sikapnya? Kesimpulannya wajib didengar dan ditaati. Sebagaimana ini dikatakan oleh Syekh secara ringkasnya, meskipun ada perincian, cuma ini yang rojek ini wallahu ta'ala alam. Kata Syekh, fatajib ta'atu fidalik. Kalau pemerintah, pemimpin menyuruh, memerintah kepada tadi meninggalkan yang mustahab, melakukan yang makruh, wajib ditaati. Karena beberapa alasan ini. Yang pertama, lil amr bi ta'ati malam ya'mur bi maksiat. Berdasarkan ayat-ayat hadis-hadis tadi yang memerintahkan taat kepada pemimpin selama tidak maksiat. Adapun meninggalkan yang mustahab, adapun melakukan yang makruh bukan maksiat, maka masuk dalam kategori wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, anal maslahah al-amma muqaddamatun 'alal masalih al-khassah. Karena kemaslahatan yang umum didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus. Terlebih contoh misalnya pegawai pemerintah dilarang misalnya pada kondisi tertentu dilarang pegawai fulan dan fulan salat ba'diyah. Ba'diyah duhur misalnya. Kenapa? Karena antrian panjang di loket. Sedangkan dia cukup hanya untuk salat duhur 4 rakaat. Sudah cukup 4 rakaat duhur, setelah itu harus dia bekerja lagi. Misalnya, pemerintah, pemimpin melarang salat ba'diyah duhur misalnya. Maka hukumnya wajib ditaati. Kenapa? Karena kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus. Nah, dan yang ketiga, lil qaidatis syar'iyyah idza ta'arada wajibun ma'a mustahab qaddimal wajib. Alasan yang ketiga kenapa kok ditaati? Karena ada kaidah yang umum, sesuatu yang wajib lebih didahulukan daripada yang mustahab. Perintah pemimpin hukumnya wajib, sedangkan tadi salat ba'diyah hukumnya sunnah, maka wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini juga dikiaskan dengan pembahasan seandainya orang tua, bapak atau ibu, menyuruh anaknya membeli sesuatu, sedangkan sang anak sedang sholat tadi ba'diyah, wajib sang anak meninggalkan sholat ba'diyah tersebut mengikuti perintah orang tuanya. Sekali lagi, sesuatu yang wajib lebih didahulukan daripada yang mustahab. Nah, ini ringkasannya. Kemudian yang kelima, gambaran perintah, peraturan pemimpin. An ya'mura bi fi'li aw tarkin aw bi fi'lin aw tarkin yata'allaqani bi mas'atin ijtihadiyah. Bagaimana kalau perintah pemimpin berkaitan dengan sesuatu yang bersifat ijtihad? Ada ijtihad pemimpin, ada ijtihad para ulama misalnya. Maka kata Syekh, fatajib ta'atu fidalik, tetap wajib ditaati. Kita baca ucapan para ulama dalam bab ini. Di antaranya Al-Imam Al-Qarafi yang wafat tahun 684. I'lam anna hukmal hakim fi masailil ijtihad yarfa'ul khilaf. Ketahuilah sesungguhnya hukum seorang hakim pemimpin dalam masalah ijtihadiyah itu mengangkat perselisihan yang ada. Wa yarji al-mukhalif an madhabi. di mazhabil hakim, maka orang yang menyelisih ijtihad hakim wajib mengikuti ijtihadnya hakim tersebut. Ucapan yang lain ya dari Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah, wa qad dallat nususul kitabi wa sunnah wa ijma' salafil ummah anna waliyal amr wa imam as-salah wal hakim wa amir al-harbi wa amir as-sadaqah yuta' fi mawazil ijtihad. Ya, sekali lagi kata Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, dan ayat-ayat, hadis-hadis serta ijma' salaf menyatakan bahwa pemimpin kaum muslimin atau imam sholat atau hakim di pengadilan atau panglima perang atau amil zakat ditaati dalam hal-hal yang bersifat ijtihadiyah. Wa laisa 'alai an yuti'at ba'ahu fi mawarid ijtihad, dan tidak ada kewajiban pemimpin mentaati pengikutnya dalam hal al-ijtihad. Ya bal 'alim fa'atu fi dalik, bahkan rakyat harus ikut ya ijtihadnya hakim. Wa tarku ra'yim li ra'yi, meninggalkan pendapat mereka untuk mengikuti pendapat pemimpin. Fa inna maslahatal jama'ah wal ittilaf wa maslahatal furqa wal ikhtilaf a'dham min amrin masail al juz'iyyah, karena kemaslahatan persatuan kaum muslimin ya serta kerusakan perpecahan itu lebih besar dibandingkan masalah ya khilafiyah al-ijtihadiyah. Dan juga ini banyak dibawakan ucapan-ucapan ulama tentang masalah ini, yang intinya kalau ada perselisihan tadi antara pemimpin dan misalnya rakyat atau umara dalam hal-hal yang bersifat ikhtilaf ijtihadi, yang pintu ijtihad terbuka, sama-sama punya dalil yang kuat, maka wajib mengikuti ijtihad pemimpin kaum muslimin. Meskipun di sini sampaikan ya dawabitnya, ketentuan-ketentuannya, ya antaranya ya itu masalah yang memang bersifat ijtihadi. Kemudian pemimpin juga punya dalil yang kuat tentang hal tersebut, maka wajib ditaati, yang itu memang dalam ranah pemerintahan. Ya, dicontohkan di sini Syekh Ibrahim Ar-Rahili mencontohkan di antaranya, ya, kata beliau, anna takral qaul bi anna hukm al-faqih mulzamun fi masal ijtihad laysa fi kulli masal ijtihadiyah. Masalah ini berkaitan dengan sebagian masalah ijtihadiyah, bukan semua masalah ijtihadiyah. Wa inna ma fil masail allati tatatallab ijtihadahu an wal mutaalliqu bi masal ummat amah. Itu utama ijtihad pemimpin yang berkaitan dengan masalah mengatur rakyat, mengatur negara. Kasiyatati daulah wa tandimi masalihah. Diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Jangan suka apa nyinyiri pemimpin kaum muslimin. Masalah jihad, masalah perang, masalah perdamaian, serahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Mereka lebih tahu. Demikian pula kata beliau, wa kadza masailul ibadat al-muta'alliqah bil amah. Seperti masalah-masalah ibadah yang umum, seperti mendirikan salat lima waktu di masjid misalnya, wa ta'yin awqatiha, masalah menentukan waktu salat, ini juga wewenang pemimpin kaum muslimin. Wa a'immatiha, demikian pula menentukan imam-imam salat misalnya di masjid-masjid kaum muslimin. Kalau ada perintah dari pemimpin, sami'na wa ata'na, wal israf al masajid, kalau mereka juga mengatur masalah urusan masjid, sami'na wa ata'na. Demikian pula kata beliau, wa tandimi al-haj wal israf ala ada'ihi wa sairihi, mengatur urusan haji dan seterusnya. Ini hak wewenang pemimpin kaum muslimin. Demikian pula, wa ta'yin waqti dukhuli syar fil haji wa shaum wal fitr, menentukan waktu masuknya bulan haji, puasa, idul fitri. Ya, ini wewenang serahkan kepada ijtihad pemimpin kaum muslimin, bukan swasta yang ngatur, namun apa? Pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Demikian pula wa tanzimi amid da'wa wal hizba wa ta'lim wa natu bidarik min masail. Ini sekali lagi yang berkaitan dengan masalah ijtihad. Yang terakhir, di antara perintah pemimpin, bagaimana kalau perintah itu meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan. Maka poin inilah satu-satunya yang dilarang ditaati. Tidak boleh ditaati. Hanya satu ini saja. Kalau perintahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh, la yuta' fidalik, tidak boleh ditaati. Kemudian kata beliau, meskipun demikian, tidak boleh diberontak. Dan wajib dinasehati dengan cara rahasia. Bukan dicaci maki di mesos, bukan di kritik di mesos, namun dinasihati kalau memang mampu menasihati pemimpin, terutama para ulama yang punya hubungan dengan pemimpin menasihati, bukan keluar-keluar caci maki di media sosial dan seterusnya. Ini tidak sesuai dengan akidah salaf, mana salaf, seperti nanti insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakum lakas perhatiannya. Aku lukari hada wa akhir da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
3: Jalannya sama.
4: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: ترجعون.
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
3: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
3: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
5: Dari أبو هريرة رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata. Yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya. Karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan. Kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa. Dialah Al-Qawiyyu yang maha kuat. Dialah Al-Matinu yang maha kokoh. Dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini, yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan.

0: tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya, atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, "Walillahil mathalul a'la." Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, "La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik." Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian, tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu, karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya, yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita, kita tidak membagaimanakannya, dan kita tidak menyelewengkan maknanya, niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, "Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya, dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassalallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Jabir radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
8: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
7: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
8: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
7: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
8: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
7: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
8: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarratin wa in tak hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang.
2: Dia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الصحابة؟
1: قال الرسول، قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم،
1: الله عليه وسلم.
3: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari. القرآن

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisyarul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak nulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hati. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat, yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar, mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik, jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti di Facebookmu, jangan. Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu, ya. Karena itu termasuk dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan mudah-mudah menebarkan broadcast. Kadangkala kita dapat kiriman berita, informasi dari teman, kita tidak tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung sebarkan kepada orang-orang lain. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan jejaring sosial, media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim. Yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
2: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
3: Apa itu? Musibah agama kita.
8: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
9: Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.

0: telah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري La ilaha illa ant.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
3: Min adhkaril masa.
4: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
5: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء. نور من القرآن.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'abad. Ikhwati salam azakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program Talk Show Pendidikan Islam bersama Hunafa Boarding School yang dengan menghadirkan narasumber Ustadz Cecep Abu Ja'far Hafizahullah. Nam ikhwati salamu azakumullah. Nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar penerimaan santri baru tahun ajaran 2027-2028 di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor yang sama 0218236543. Segera kita akan bergabung dengan rekan kami yang ada di Studio 2 Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Terwujudnya satu generasi Muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi mulkus
0: samawati wal ardh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren.
3: Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia.
0: Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Roja TV dan Radio Roja.

0: Pesantren Hunapa Putri adalah lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk menghadirkan generasi muslimah yang berakhlak mulia, berilmu, cerdas, dan memiliki fondasi agama yang kuat. Pesantren Hunapa Putri memiliki jenjang MTS dan MA. Keduanya memiliki pilihan boarding atau asrama dan juga non-boarding atau non-asrama. Dengan demikian, orang tua memiliki fleksibilitas. Kurikulum pendidikan pada jenjang MTS berkelanjutan pada jenjang MA, di mana MTS berfokus pada hafalan Al-Quran yang dipadukan dengan kurikulum Kemenag. Pada jenjang MA, dengan keminatan IPA, hafalan Al-Quran dan bahasa Arab tetap menjadi prioritas. Alhamdulillah, saat ini kami membuka pendaftaran santriwati baru. Mari bergabung bersama kami, Al-Hunapa Putri Boarding School dan Full Day.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
2: Ahlan wa sahlan fi ma'hadina ma'had Al-Hunafa lil banat bi Bekasi Jabal Nurbiyah Jati Asih. Hadhihi muhawalatuna fi insya'il ma'had li tarbiyat al-banat al-muslimin خاصة في هذا الباب المبارك حيث نجتهد في تربيتهن على فهم القرآن والسنة وعلى منهج سلف الأمة
1: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
0: Kenapa Quranic Institute terletak di tempat yang sangat strategis, 500 meter dari Masjid Al-Barakah, Radio Roja, Cileungsi.
3: Kita akan mempelajari tafsir-tafsir para ulama, klasik dan kontemporer. Begitu juga manhaj-manhaj mereka dari setiap tafsir tersebut. Begitu juga hal-hal lainnya yang berkenaan dengan ilmu tafsir. InsyaAllah ta'ala kita akan pelajari di sini.
4: Dan Alhamdulillah kita berikan kesempatan ya ketika sebagian kaum muslimin memiliki aktivitas di hari-hari kerja Senin sampai Jumat, maka kita berikan kesempatan untuk kita belajar bersama di hari Sabtu dan Ahad, sehingga insyaAllah tidak mengganggu aktivitas keseharian Anda.

0: Program Talk Show seputar dunia pendidikan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin, para pendengar, dan juga pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini hadir di ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda program talkshow pendidikan Islam, di mana menghadirkan daripada informasi-informasi sekolah dan juga pondok pesantren sebagai alternatif pendidikan bagi ananda, putra maupun putri bapak ibu di rumah. Dan di mana alhamdulillah di kesempatan sore hari ini hadir di tengah-tengah kita Al-Hunafa Boarding School, yang di mana hadir di tengah-tengah kita para asatidah yang insya Allah akan menyampaikan dari program-program pendidikan yang ada pada Al-Hunafa Boarding School ini. Tentunya baru saja telah kita ikuti, simak, dan juga dengarkan bersama profil dari pendidikan ataupun pesantren Hunafa di Cileungsi dan juga Jati Asih. Tentunya insyaallah taala kita akan pula mendengarkan dari penjelasan-penjelasan langsung oleh para asatidah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dan tentunya kami juga memberikan kesempatan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa, para orang tua yang ingin memperdalam ataupun bertanya lebih detail daripada SPMB, penerimaan murid baru ataupun informasi-informasi yang lainnya, dapat pula bertanya di sesi tanya jawab nanti yang akan kami buka. Silakan Anda dapat menghubungi ataupun mengirimkan pesan singkat WhatsApp ke nomor 021-823-6543. Baiklah, kita akan sapa para asatidah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Hadir yang pertama Al-Ustaz Dr. Cecep Rahmat LC, MAG, Hafidhahullah Ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz, marhaban.
2: Alhamdulillah,
1: insyaAllah. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz.
2: Wajazakumullah.
1: Beliau merupakan mudir Al-Hunafa Boarding School dan juga direktur Hunafa Quranic Institute. Dan juga di sebelah Al-Ustaz Cecep ada Ustaz Adam Mumtaz Abdurrahman BA. Ahlan wa sahlan Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya. Beliau merupakan kepala madrasah Al-Hunafa Boarding School. Dan pula di sebelah kiri beliau Ustaz Sahrul Ramadan LC. Ahlan Ustaz. Beliau merupakan humas pondok pesantren atau Al-Hunafa Boarding School, yang insya Allah akan menerangkan pula program-program berkaitan dengan sistem penerimaan murid baru. Dan para pendengar maupun pemirsa, kita akan dengarkan pemaparan yang pertama dari mudir dan juga direktur Al-Ustaz Dr. Cecep Rahmat LC, MAG Hafidhahullah Ta'ala, terkait selayang pandang dan juga gambaran umum terkait Al-Hunafa Boarding School. Berikut kita akan persilahkan. Falyatafadhal masykuran.
2: Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Roja TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa ihda thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya kecuali salah satu di antara tiga hal. Di antaranya adalah wa waladun saleh yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakannya. Tentu ini menjadi perhatian bagi kita semua sebagai orang tua. Ketika Allah anugerahkan kepada kita anak-anak, itu sekaligus juga amanah bagi kita untuk mendidik mereka dalam pendidikan yang benar. Bukan hanya pendidikan yang bermanfaat bagi dunia mereka saja, justru yang lebih penting adalah pendidikan yang mereka butuhkan untuk akhirat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Atas dasar itulah Al-Hunafa Boarding School hadir di tengah kaum muslimin dan muslimat untuk turut serta mewujudkan cita-cita mendidik putra-putri kaum muslimin dan muslimat dengan pendidikan yang dibutuhkan oleh mereka untuk kehidupan dunia mereka, terlebih untuk kehidupan akhirat mereka. Maka dengan dasar atau dengan tujuan turut serta mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlus Sunnah dan berakhlak karimah, Al-Hunafa hadir sejak 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah kami sudah meluluskan ya sekitar 8 angkatan dan alumninya sudah tersebar baik di kampus dalam negeri, baik negeri maupun swasta maupun kampus luar negeri seperti Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas di Yordania, di Mesir dan lain sebagainya. Para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hunafa Boarding School ya memiliki beberapa program. Yang pertama program MTS dan MA untuk putra. Jadi terpisah antara putra dan putri, maka yang pertama adalah MTS dan MA untuk putra yang terletak di Desa Taman Rahayu, Setu, Bekasi, sekitar 7 km dari radio dan TV Roja yang kita cintai ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah MTS dan MA Putri Cilengsi. Jaraknya lebih dekat, 4 km dari Studio Roja. Kemudian juga MA Putri Jati Asih. Nah, perbedaannya untuk MA Putri Cilengsi itu jurusannya IPA, sedangkan MA Putri Jati Asih jurusan bahasa. Alhamdulillah, baik MA Putri Jati Asih maupun MA Putri Cilengsi sudah meluluskan lulusan dan alumninya sudah ada yang melanjutkan ke Lipia Jakarta, ke STD Jember, ke Aisyah binti Abi Bakar dan kampus-kampus lainnya. Bahkan alumni MA Putri Jati Asih sudah lulus dari Lipia Syariah dan sekarang turut serta berjuang menjadi salah satu ustazah di sekolah Islam. Kemudian program yang terbaru dari Al-Hunafa dan ini sangat penting adalah Hunafa Quranic Institute. Ya. Perkuliahan yang berbasis Al-Quran dan Sunnah yang dibimbing dan dibina oleh para asatidah. Dan perkuliahan ini adanya di weekend, ya, di akhir pekan, dari jam 8 sampai jam 11. Ya, dari jam 8 sampai jam 11. Dan dewan dosennya atau mata kuliah serta dosennya untuk akidah dan manhaj, kitab yang dipelajari Syarah Akidah Wasitiyah karya ustadz kita Yazid Jawas rahimahullah, dan mata kuliah ini akan diampu oleh dosen pengajar ustadz Abu Ihsan Al-Maidani MA hafizahullahu taala. Kemudian di antara mata kuliah juga khususnya di semester 1 adalah tafsir ayat ahkam dengan dosen pengajar Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC MPD hafizahullahu taala. Kemudian juga ada ulumul Quran dengan dosen pengajar saya sendiri Cecep Rahmat. Kemudian juga ada ilmu hadis dengan dosen pengajar Ustadz Abdullah Taslim MA hafizahullahu taala. Ada juga mata kuliah manajemen pendidikan Islam dengan dosen pengajar Ustadz Dr. Ujang Pramudiarto LC MPD. Juga ada mata kuliah bahasa Arab dengan pengajar Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA hafizahullahu taala. Dan Hunafa Quranic Institute ini ya, memiliki dua program studi. Yang pertama ilmu Al-Quran dan Tafsir atau IAT dengan gelar SAG. Yang kedua pendidikan agama Islam atau PAI dengan gelar SPD. Dan Hunafa Quranic Institute sudah bekerja sama dengan ya kampus atau sekolah tinggi yang resmi yang terdaftar di PPDIKTI, sehingga lulusan dari Hunafa Quranic Institute ini akan mendapatkan ijazah yang resmi dari pemerintah dari kampus tersebut, ya. Dan biayanya insya Allah terjangkau bagi para karyawan ataupun kaum muslimin secara umum, yaitu 500 ribu per bulan. Insya Allah, ya. Ini untuk semua usia, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, ya, untuk siapapun yang mau belajar. Tetapi bagi yang ingin mendapatkan ijazah, mereka disyaratkan memiliki ijazah SMA, ya, agar bisa terdaftar di perkuliahan. Tetapi jikapun tidak memiliki ijazah SMA, untuk mendapatkan ilmu syar'inya yang diajarkan oleh asatidah tadi itu sangat bisa. Maka segera daftarkan di Hunafa Quranic Institute. Mungkin demikian saya yang pandang tentang Al-Hunafa Boarding School dan juga Hunafa Quranic Institute. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
1: Wa fikum barakallahu wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz Dr. Cecep Rahmat LC, MAG, Hafizahullah Ta'ala, atas pemaparan yang telah disampaikan. Berikutnya akan melanjutkan dari pemaparan terkait dengan Al-Hunafa Boarding School ini. Di sebelah beliau, sebelah kiri, Ustaz Adam Mumtaz Abdurrahman B.A. Hafizahullah Ta'ala sebagai Kepala Madrasah. Dan kepada beliau kami persilahkan. Silakan Ustaz.
3: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Hayyakumullah para pemirsa Roja dan Radio Roja, Roja TV dan Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimanapun berada. Di sini ana akan menjelaskan sedikit penjelasan terkait dengan program dan juga kurikulum yang ada di Al-Hunafa Boarding School. Unit Putra. Program utamanya, program unggulan kami di Al-Hunafa Boarding School adalah menyesuaikan visi yang sudah ada, yaitu mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berakhlak karimah. Jadi salah satu program unggulan kami mencetak kader para santri yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga mengedepankan akhlak karimah. Dan juga kita sudah mendapatkan ijazah resmi dari Kementerian Agama dan juga ijazah pesantren dan sudah terakreditasi oleh BAN SM. Dan salah satu keunggulan kami juga pengajar tahfidz yang kami miliki adalah pengajar tahfidz yang mumpuni dan juga bersanad. Dan juga diantaranya pengajar-pengajar yang berada di Al-Hunafa Boarding School Putra adalah lulusan alumni dari Timur Tengah diantaranya Universitas Islam Madinah, kemudian universitas-universitas lainnya dalam negeri seperti LIPIA Jakarta, STDI Imam Syafi'i Jember, dan yang lain sebagainya. Pengajar-pengajar kami di Al-Hunafa Boarding School Unit Putra. Kemudian, Alhamdulillah, fasilitas yang ada di kami, fasilitas yang mendukung program pembelajaran di kami, diantaranya adalah gedung milik sendiri. Kemudian kita memiliki lab komputer dan juga perpustakaan, dan kita memiliki sarana olahraga, ada lapangan olahraga di dalamnya. Kemudian kelas kita semuanya full AC, asrama juga full AC, masjid juga full AC. Dan salah satu keunggulan kami juga adalah kami berhasil meluluskan lulusan-lulusan yang mampu bersaing untuk memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikannya hingga ke luar negeri seperti tadi di Universitas Islam Madinah dan juga di LIPIA Jakarta dan juga di STDI Jember dan universitas-universitas negeri ataupun swasta lainnya. Kurikulum yang ada di kami di Al-Hunafa Boarding School memiliki dua kurikulum yang kita padukan, yaitu pertama kurikulum pesantren dan yang kedua adalah kurikulum kemenak atau negara. Kurikulum pesantren di sini kita fokuskan dengan kegiatan kegiatan tahfidz insentif dan juga pembekalan ilmu syar'i yang di dalamnya kita mempelajari akidah, fikih, tafsir, dan lain-lain. Serta bahasa Arab, di dalamnya ada nahwu, sorof, balagoh, fahmul masmu, fahmul makru, dan yang lain sebagainya. Sebagai penunjang bagi siswa santri-santri kami untuk memperoleh pendidikan yang bisa membawa mereka melanjutkan mimpi mereka ke tingkat selanjutnya. Dan diantaranya kurikulum kami juga mengajarkan di dalamnya untuk menghafal mutun ilmiah di situ, dan universitas-universitas negeri ataupun swasta lainnya. Kurikulum yang ada di kami di Al-Hunafa Boarding School memiliki dua kurikulum yang kita padukan, yaitu pertama kurikulum pesantren dan yang kedua adalah kurikulum kemenak atau negara. Kurikulum pesantren di sini kita fokuskan dengan kegiatan kegiatan tahfiz insentif dan juga pembekalan ilmu syar'i yang di dalamnya kita mempelajari akidah, fikih, tafsir dan lain-lain serta bahasa Arab. Di dalamnya ada nahwu, sorof, balagoh, fahmul masmu, fahmul makru, dan yang lain sebagainya. Sebagai penunjang bagi siswa santri-santri kami untuk memperoleh pendidikan yang bisa membawa mereka melanjutkan mimpi mereka ke tingkat selanjutnya. Dan diantaranya kurikulum kami juga mengajarkan di dalamnya untuk menghafal mutun ilmiah. Mutun ilmiah di sini bersanad, termasuk di program tahfidz kami juga memiliki sanad dengan pengajar

serta bahasa Arab. Di dalamnya ada nahwu, sorof, balagoh, fahmul masmu, fahmul makru, dan yang lain sebagainya. Sebagai penunjang bagi siswa santri-santri kami untuk memperoleh pendidikan yang bisa membawa mereka melanjutkan mimpi mereka ke tingkat selanjutnya. Dan diantaranya kurikulum kami juga mengajarkan di dalamnya untuk menghafal mutun ilmiah. Mutun ilmiah di sini bersanad. Termasuk di program tahfidz kami juga memiliki sanad dengan pengajar-pengajar yang sudah bersanad. Ya. Dan juga bukan hanya sekedar menghafal, akan tetapi para santri juga memperkuat hafalannya dengan metode-metode yang ada di kami yang sudah kami terapkan seperti sabak, sabaki manzil dan yang lain sebagainya. Dan tentunya kita sangat kurikulum yang kita miliki di pesantren Al-Hunafa ini tentu kita padukan sebaik mungkin agar mencetak kader penghafal Al-Quran dan juga berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga berakhlak karimah. Dan di antara kurikulumnya juga yaitu kurikulum Kemenak, yaitu kurikulum negara. Jadi tidak hanya pembelajaran pesantren yang kita miliki, tapi juga kita mengikuti kurikulum negara. Yaitu kita di bawah Kementerian Agama, yang dimana pembelajaran di dalamnya di jenjang MTS dan juga di jenjang MA, kita memiliki pelajaran-pelajaran umum. Di antaranya adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, dan juga TIK atau ilmu komputer. Begitu pula di jenjang MA. Adapun buku ajar yang kita gunakan, buku-buku yang kita gunakan adalah buku-buku dari kitab kita para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita menggunakan diantaranya pembelajaran akidah menggunakan kitab Ushulus Salasah, kitab Tauhid, wa Qawaidul Arba, dan juga menggunakan kitab-kitab lainnya seperti hadis Arba'in dan yang lain sebagainya. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi, alhamdulillah para pengajar kita diantaranya banyak ada beberapa dari alumni Universitas Islam Madinah, Lipia, Jakarta, dan juga STDI Jember yang mereka memumpuni untuk mempelajari, mengajarkan ilmu-ilmu syar'i kepada santri-santri kita. Dan juga di bawah kurikulum itu ada juga kegiatan ekstrakurikuler yang dimana di Al-Hunafa Boarding School di unit putra ini diantaranya ada beberapa, yaitu yang pertama berkuda, kemudian panahan, dan juga karate, kemudian tibun nabawi, dan juga pencinta alam atau tartib, dan yang terakhir adalah futsal. Kita memiliki beberapa eskul yang dimana seluruh santri kita mengusahakan untuk bisa merasakan semua eskulnya. Jadi bukan hanya pilihan, tapi seluruh santri kita ajak untuk bisa mengikuti ekstrakurikuler yang kita sediakan di pesantren. Dan kemudian di khusus untuk kelas 12 kelas akhir, kita memiliki program yaitu mengajak mereka untuk mempersiapkan materi-materi pelajaran agar mereka bisa masuk ke perguruan tinggi setelahnya. Di antaranya biasanya nanti kita akan berikan arahan-arahan, ajakan-ajakan, pengarahan untuk melanjutkan belajar di luar, seperti di Arab Saudi semisal, itu nanti kita akan arahkan, kita bantu, kemudian kita ajari sampai mereka mengikuti proses pendaftarannya. Termasuk juga perguruan tinggi di dalam negeri, yang ketika mereka meminati suatu perguruan tinggi tersebut, kita sangat mensupportnya dan kita memberikan kepadanya fasilitas untuk melihat-melihat perguruan tinggi tersebut. Jadi bukan hanya tentang syar'i saja, tapi tentang umum pun juga kita berikan arahan-arahan agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Kemudian di antara kompetensi lulusan kita juga, ya, kita tadi sudah menargetkan mereka bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran dan juga hafal mutun ilmiah. Jadi mereka mutun-mutun ilmiah ini, mereka sebelum lulus biasanya itu ditasmi'kan, disetorkan. Di antara mutun ilmiah tersebut adalah Al-Usul Salasah, Qawaidul Arba, Tuhfatul Atfal, Wa Jazariyah, dan Arba'in An-Nawawi dari matan hadisnya. Ya. Yang kami sangat berharap dengan memberikan pembelajaran-pembelajaran dan kurikulum seperti ini, tentunya bisa menjadikan mereka berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga menumbuhkan karakter yang berakhlak karimah. Ya. Dan ini adalah kompetensi lulusan kita. Yang juga lulusan kita tadi bersaing bisa mendaftar baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan kita khususkan biasanya untuk pendampingan.

0: di kelas-kelas akhir, di kelas 12 yang MA tadi untuk bisa melanjutkan sampai benar-benar masuk ke perguruan tinggi. Dan bahkan tahun terakhir ini, Alhamdulillah 80% alumni kita melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi setelahnya. Mulai dari yang di negeri ada dan swasta. Kemudian setelahnya, di sini Anda akan menyebutkan kegiatan harian santri. Ya, kegiatan harian santri selama di pesantren. Jadi dalam satu hari itu apa saja kegiatan mereka. Untuk kegiatan secara umum Senin sampai Jumat, yaitu di hari aktif, biasanya santri akan dibangunkan pada pukul 3.30, itu sudah mulai dibangunkan. Kemudian nanti di jam 4, itu sudah diarahkan semua untuk masuk ke dalam masjid. Ya. Dan di masjid itu kita arahkan untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh, berjamaah, dan juga setelahnya, setelah subuh itu ada kegiatan halaqoh. Ya, kegiatan halaqoh tahfiz. Jadi dimulai dari ba'da subuh, itu halaqoh pertama, sampai dengan jam 6 pagi. Ya. Kemudian di pukul 6 pagi sampai dengan setelahnya, sampai jam 7, kita mengarahkan para santri untuk sarapan. Ya. Sarapan di sini sampai jam 7, dan juga untuk mereka persiapan masuk ke jam KBM, atau jam setelahnya di jam 7.30. Jadi setelah tahfidz pagi, ada waktu renggang yang dimana mereka nanti para santri kita arahkan untuk persiapan, mulai dari sarapan, mandi bagi yang belum, kemudian dilanjutkan untuk masuk di jam KBM. Ya, pada pukul 7.30 sampai dengan 9.30 itu ada KBM pertama. Nah, di sini kita bagi. Jadi di jam 7.30 sampai jam 9.30 ini, ada kelas yang mereka belajar bahasa Arab, ada kelas yang mereka masuk ke dalam halaqoh. Di sini kelas-kelas mereka yang masuk ke dalam kelas bahasa Arab adalah mereka yang santri baru. Maksudnya di kelas 7 dan di kelas 10. Jadi di jam KBM pertama 7.30 sampai 9 itu mereka masuknya ke dalam kelas. Karena untuk mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Karena salah satu yang kita tekankan di Al-Hunafa Boarding School ini, para santri mereka memahami. Memahami bahasa Arab, bisa berbicara, bisa menulis, dan juga bisa mendengarkan. Jadi mereka bisa paham benar-benar tentang bahasa Arab. Kemudian unggulan kami yang lainnya di tahfizul Al-Quran. Jadi kedua program ini lebih banyak porsinya. Dan juga di bahasa Arab tadi, di awal di kelas 7 dan 10, itu mereka dimulai dari pagi sudah belajar bahasa Arab. Dan untuk kelas lainnya di MTS, berarti kelas 8 dan 9, di MA-nya kelas 11 dan 12, mereka masuk ke kelas yang masuk ke jam halaqoh. Kemudian sampai jam 9.30, itu nanti jam 9 sampai 9.30 itu ada istirahat pertama. Kemudian dilanjut lagi dari jam 9.30 sampai 12.30. Nah, di jam tersebut, itu dimulai jam KBM seluruhan. Jadi ada pelajaran diniyah dan juga pelajaran umum. Tadi yang kurikulum dari pesantren, kurikulum dari Kemenak, kita padukan di situ. Nah, di dalam situ nanti pembelajaran dimulai dari jam 9.30 sampai jam 12.30. Yang di mana terus nanti ada isoma, istirahat, sholat, kemudian para santri makan, makan siang. Dan kemudian dilanjutkan kembali jam KBM itu dari jam 1 siang, jam 13.00 sampai jam 14.00. Nah, jadi kita berakhir KBM itu di jam 14.00 atau di jam 2 siang. Ya. Kemudian setelah jam 2 siang, santri diperkenankan untuk masuk ke kamar masing-masing untuk istirahat, atau bagi mereka masih yang mau ada di kelas untuk persiapan, atau prepare untuk menuju sholat asar, itu kita persilahkan. Jadi dari jam 14.00 sampai menjelang asar, itu santri kegiatan mandiri, yang mana kegiatan tersebut ada di kelas bersama, di asrama bersama musribnya masing-masing. Ya. Kemudian menjelang asar, santri biasanya sudah dibangunkan kembali. Biasanya di jam 15.30, santri sudah berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Yang mana setelah sholat asar, kita ada jam tahfidz lagi. Ya, karena kita penekannya ke tahfizul Quran, jadi memang porsi tahfidz kita emang lebih banyak biasanya. Dan di ba'da asar ini kita ada program tahfidz kembali. Ya, program tahfidz ba'da asar ini dimulai ba'da asar sampai dengan pukul 16.30 atau setengah 5 sore. Ya. Setelah 16.30, jam setengah 5 sore, kita memberikan kebebasan kegiatan mandiri kepada santri di dalam pesantren, yang mana mereka nanti berolahraga. Ada yang keperluan misalnya mencuci sendiri atau mau bermain di kelas dan yang lain sebagainya, itu kita persilahkan. Jadi di situ jam mandiri. Jadi kebanyakan santri di jam tersebut mereka berolahraga, baik main futsal, main voli dan yang lain sebagainya. Sampai 17.30, dan juga nanti di situ ada jam makan malam. Jadi makan jam makan malamnya itu sebelum sholat maghrib. Nah, dari 17.30 sampai menjelang maghrib, di situ nanti ada persiapan kembali untuk masuk ke sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, santri kemudian halakoh kembali, yaitu ada jam tahfidz, yaitu ba'da maghrib nanti ada jam tahfidzul Quran kembali. Kemudian dimulai dari ba'da maghrib sampai dengan masuknya waktu isya. Ya, kemudian setelah isya, santri, para santri itu kita arahkan untuk masuk ke kamar masing-masing, yang dimana kita ada program untuk belajar malam. Yaitu belajar malam di sini, belajar bersama musyrif kamarnya masing-masing, yang diantaranya belajar tentang mufrodat, untuk memperbanyak mufrodat mereka, atau memberikan kepada mereka hafalan hadis dan yang lain sebagainya. Nah, ini program yang kita jalankan dalam satu hari penuh, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya, kemudian kalau untuk di hari Sabtu, biasanya nanti jam KBM-nya, kita mulai tetap sama di jam 3.30 sampai jam menjelang subuh, itu untuk bangun pagi dan persiapan. Setelah subuh, kegiatannya bukan tahfiz, tapi untuk tahsin. Ya, itu tahsin jama'i. Kita ada di hari Sabtu pagi. Kemudian dilanjut setelahnya mulai 7.30, itu sudah tidak ada kelas lagi. Tapi mereka akan ada namanya ekstrakurikuler bersama dengan pembimbingnya masing-masing. Yang mana semuanya sudah terbagi sesuai dengan kelasnya. Dari kelas 7 ikut eskul apa, kelas 8 eskul apa, kelas 9 eskul apa, yang MA-nya kelas 10 masuk eskul apa, kelas 11 di mana, kelas 12 juga eskul apa, itu nanti ada jam eskulnya masing-masing. Ya, selama Sabtu dari jam 7.30 sampai dengan 14.00 atau jam 2 siang. Ya, kemudian khusus di hari Sabtu di ba'da asar itu langsung kegiatan bebas, jadi para santri diberikan kesempatan untuk berolahraga dengan waktu lebih lama. Dan di malam harinya, di malam Minggu, di malam Ahad, di hari Sabtu, di malam Ahad, ba'dal maghrib, itu biasanya nanti ada penyampaian-penyampaian dari bagian kesantrian, bagian musyrif kamar, memberikan nasihat dan yang lain sebagainya. Kemudian di ba'dal isya, itu ada kegiatan muhadharah. Ya, kegiatan muhadharah jama'i bersama seluruh tulab. Muhadharah ini adalah kegiatan mereka belajar untuk berbicara di depan teman-temannya, yang mana harapan kita setelahnya mungkin agar mereka bisa terpancing untuk menjadi seorang dai, ya, agar bisa ketika nanti mereka sudah lulus, selesai dari pesantren, ilmu yang dia dapatkan bisa tersampaikan. Mungkin tidak harus di mimbar-mimbar, tapi mereka bisa menyampaikan baik kepada kedua orang tuanya ataupun saudara-saudaranya. Jadi kita ada program muhadharah yang mereka kita putar, jadi mereka pasti mendapatkan jatahnya untuk menjadi seorang pembicara ketika muhadharah tersebut. Kemudian untuk kegiatan di hari Ahad, kita memiliki beberapa kegiatan, di antaranya ada perizinan pekanan. Kemudian nanti di hari Ahad juga ada, selain perizinan, mereka juga diberikan kesempatan untuk bermain di lapangan ataupun izin bersama musrifnya dan yang lain sebagainya. Jadi hari Ahad itu hari libur full libur sampai dengan waktu maghrib, karena di ba'da maghribnya itu nanti sudah mulai kembali ada halaqoh kembali, dan seperti itu berputar dalam satu pekan Senin sampai Ahad. Ya. Kemudian untuk spesifikasi kegiatan di dalam pekanan, itu biasanya nanti di setiap pekan itu kita ada kajian pekanan. Ya, kegiatan di pesantren Al-Nafa Boarding School di bagian Putra ini setiap pekan, ya, di malam Jumat kita ada kajian pekanan, yang mana kajian pekanan ini berlangsung ba'da maghrib sampai dengan isya, yang diisi oleh asatiza pengajar di Al-Nafa Boarding School. Dan kajian ini terbuka untuk umum, jadi bukan hanya untuk santri, bagi ikhwan-ikhwan para warga sekitar yang ingin mengikuti kajian, kita terbuka untuk umum. Dan juga ada sholat Jumat, ada khatib juga, kita juga buka untuk umum, untuk kegiatan pekanannya. Juga ada kegiatan tahsin bersama para wali santri dan juga warga sekitar, itu juga kita buka, yaitu setiap malam Senin. Nah, jadi malam Senin itu ada kegiatan tadi tahsin jama'i bersama asatizah tahfid bersanad yang kita miliki di Al-Nafa Boarding School. Kemudian untuk kegiatan bulanan, diantaranya kegiatan bulanan untuk santri, itu ada ujian tahfiz, ya, ujian tahfiz santri bulanan. Kemudian juga ada kegiatan penjengukan, jadi kita juga ada penjengukan untuk santri-santri setiap satu bulan sekali, biasanya di pekan pertama. Ya, pekan pertama ini untuk penjengukan kepada santri, dan di situ juga ada nanti kajian bersama wali santri. Biasanya kajian di sini kita isi oleh dengan parenting dan juga pembekalan ilmu-ilmu syar'i, dan nanti santri boleh bertemu dengan walinya dan diajak keluar selama hari tersebut, yaitu di hari Ahad. Ya. Kemudian untuk kegiatan tahunan santri, nah ini ada beberapa kegiatan tahunan yang dimana diantaranya kita mengikuti, karena kita sudah resmi di bawah Kemenag, Kementerian Agama, dan juga kita sudah punya ijazah sendiri, ya. Kita ada ujian semester 1 dan juga ada ujian semester 2, itu kegiatan tahunan kita. Kemudian untuk kegiatan selain itu, ada kegiatan yang di eksternal, maksudnya di luar, itu kita ada Rihlah Akbar, yaitu kegiatan tahunan. Ada juga Camping Akbar, yaitu seperti pelatihan tartib, ya, Camping Akbar itu juga di luar. Dan juga ada kegiatan wisuda, ya, wisuda itu nanti untuk khusus lulusan, berarti kelas akhir dari MA ataupun MTS. Nah, jadi itu gambaran terkait Al-Hunafa Boarding School Unit Putra, kegiatan kita, keseharian kita, kurikulum yang kita miliki di dalam pesantren, ya, yang mana kita adakan semua ini tentunya dalam rangka berdakwah dan juga untuk menyebarkan agama Islam yang hak ini. Dan kita memiliki visi yang sangat baik, sangat mulia, yaitu mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berakhlak karimah. Mungkin cukup itu saja dari ana. Barakallahu fikum.
1: Ustaz Adam Umtas Abdurrahman B.A. Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan Kepala Madrasah Al-Hunafa Boarding School. Dan sebelum kita akan lanjutkan ke pemateri berikutnya, kami juga mengajak para pendengar maupun pemirsa, di sesi tanya jawab yang akan kami buka nanti, Anda dapat mengirimkan pertanyaan-pertanyaan seputar dari program ataupun cara mendaftar ataupun hal-hal yang lainnya seputar pada pesantren atau Al-Hunafa Boarding School ini, dengan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor 021-823-6543 ataupun Anda juga bisa bertanya secara langsung melalui layanan line telepon di nomor yang sama 021-823-6543. Pemateri selanjutnya kita akan persilakan kepada Ustadz Sahrul Ramadan LC Hafidahullah Ta'ala yang sudah hadir pula di tengah-tengah kita. Untuk beliau kita akan persilahkan. Tafadhal Ustaz.
2: Syukur jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ya, alhamdulillah barusan sudah disampaikan ya informasi yang cukup banyak ya terkait unit putra di Al-Hunafa Boarding School. Dan tak kalah penting juga untuk kita sampaikan bahwa di antara unit yang ada di Al-Hunafa Boarding School ini ada unit putri, ya, jenjang MTS dan MA. Yang mana unit putri ini ada yang di Cilengsi, kemudian juga nanti yang akan dijelaskan berikutnya ada yang di Bekasi, ya, di daerah Pedurenan Jati Asih. Dan di unit putri Cilengsi ini ada jenjang MA dan MTS, yang mana jenjang MA-nya ya lebih terfokus ke sains dan IPA. Ya, jadi menjadi penghafal Al-Quran yang jago sains. Ya, sehingga ini juga yang akan mendorong anak-anak semangat mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat insyaAllah. Kemudian untuk di Cilengsi ini, di MA dan juga MTS, ya, dengan kurikulum yang dengan tadi jurusan sainsnya, tanpa mengesampingkan ilmu syar'i dan juga hafalan Al-Quran, tahfiznya. Ya, di samping mereka belajar ilmu sains, ya, matematika, fisika, kimia, ya, mereka juga menghafal Al-Quranul Karim, ya, di waktu keseharian mereka. Kemudian juga untuk di putri ini, ya, Cilengsi MA ataupun yang MTS-nya sudah dengan ijazah resmi dari Kementerian Agama. Jadi, ya, tidak perlu dikhawatirkan bahwa belajar di Al-Hunafa Boarding School entah di putra ataupun di putrinya, semuanya insyaallah sudah dengan berijazah negara dan juga mendapatkan ijazah pesantren. Kemudian juga di Al-Hunafa Boarding School unit putri Cilengsi ini ada hal yang menarik, karena di sini selain yang boarding, ya, selain yang menginap di asrama, ada juga yang full day. Jadi yang mungkin, ya, Bapak Ibu sekalian pemirsa Roja TV yang semoga Allah muliakan, ya, mungkin mau pulang pergi dari rumahnya yang lokasinya dekat dengan unit putri di Cilengsi ini, ya, bisa mengikuti program yang full day ataupun juga dengan yang boarding jika ingin, ya, menginap di dan lebih banyak merasakan keseharian di pesantren. Di antara ekskul yang ada di unit putri ini, ya, di antaranya ada tata boga, ya, kemudian menjahit, ada coding, dan seterusnya, yang bermanfaat tentunya untuk semua santriwati di sana. Ya, dan kegiatan harian di antaranya, ya, mereka mulai bangun jam 3 subuh, ya, kemudian dilanjutkan untuk sholat tahajud, dan juga persiapan untuk setelah sholat subuh ada halaqatul Qur'anul Karim, dilanjutkan dengan kegiatan KBM, ya, dan juga untuk makannya 3 kali sehari, ya, ada makan siang, kemudian nanti istirahat siang, ya, kemudian juga dilanjutkan nanti sorenya ada halaqah juga, ya, dan ba'da maghrib ini ada kegiatan bahasa Arab. Jadi mereka di samping mampu untuk mendapatkan ilmu syar'i, ya, kemudian juga banyak praktikum yang dilakukan di sana terkait sains, ya, pun alhamdulillahnya mereka terus berjuang untuk mahir dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah program ba'da maghrib ini banyak menghafal mufradat-mufradat yang akan mereka praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di antara pengajar, ya, di antara pengajar, asatidzah ataupun ustazah di sana memang sudah berilmu dan juga berpengalaman. Ya, mereka mengajarkan ilmu sains di lab ataupun laboratorium, kemudian dengan asatidzah yang sudah mumpuni dalam bidangnya, yang sudah berpengalaman dalam mengajar pada bidangnya masing-masing. Ya, tak terkecuali juga dengan hafalan Quran, ya, mereka juga dibimbing untuk terus, ya, semangat bahkan sampai menyelesaikan hafalan 30 juz. Kemudian di Al-Hunafa Putri Cilengsi ini, ya, alhamdulillah sudah ada ruang kelas, kemudian juga ada lapangannya, ya, dan seluruh ruangan alhamdulillah sudah ber-AC yang semoga nyaman belajar di sana, ya, dan juga semangat insyaallah untuk berjuang menuntut ilmu di Al-Hunafa Putri Cilengsi. Dan di antara lulusan-lulusan Al-Hunafa Putri Cilengsi pun alhamdulillah sudah ada yang lolos, ya, dan ikut daftar ataupun ikut sudah menjadi mahasiswa di Lipia Jakarta, kemudian kampus-kampus lainnya, ya, seperti Mahat Aisyah yang di Bogor, kemudian Mahat ataupun sekolah tinggi lainnya, ya. Bahkan juga sudah ada yang menyelesaikan hafalannya 30 juz. Ya. Kemudian juga antara lain informasi yang mungkin penting, ya, bahwa untuk unit putri, ya, mereka memiliki kewajiban yang nanti mungkin kedepannya adalah untuk mengurus rumah tangganya, mengurus mungkin anak-anaknya, sehingga diperkenankan untuk yang MTS putri ini, ya, lebih dekat lagi kepada orang tuanya, sehingga diperkenankan pada tiap pekannya itu boleh pulang ke rumahnya masing-masing, ya. Kemudian untuk yang MA baru diperkenankan satu bulan sekali. Ya, di situ juga ada kajian bulanan, ya, sekaligus penjengukan, dan juga diperkenankan untuk dibawa keluar bersama orang tuanya masing-masing. Ya, dan yang menariknya juga di sini adalah selain yang ditonjolkan adalah ilmu sains, ya, mereka juga tetap belajar dan juga banyak menghafal Al-Qur'anul Karim, matan-matan ilmiah, dan juga mendapatkan bimbingan, ya, perkuliahan atau persiapan untuk mendaftar di perguruan tinggi. Ya, semoga apa yang kami sampaikan ini semua bermanfaat, ya, apalagi yang sekarang mungkin sudah di akhir zaman yang banyak fitnah, maka bisa jadi ini adalah sebuah jawaban dari kaum muslimin, ya, untuk menjaga anak-anaknya, ya, tidak ikhtilat dan juga terjauh dari fitnah, ya. Dan alhamdulillah insyaallah di Ma'had Al-Hunafa Putri Cilengsi yang mendapatkan bimbingan dan juga lingkungan yang terjaga. Barakallahu fikum.
1: Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas penjelasan yang cukup detail berkaitan dengan program putri dari Al-Hunafa Boarding School di kesempatan sore hari ini, Ustadz Sahrul Ramadan. Dan tentunya kita juga mempersilakan bagi para maupun pemirsa yang ingin bertanya, sudah dapat dikirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui pesan singkat WhatsApp ke nomor 021-823-6543. Dan Anda dapat pula bertanya secara langsung melalui layanan telepon di 021-823-6543 di nomor yang sama. Berikutnya kita akan simak pula tambahan beberapa poin berkaitan dengan program Putih atau Pesantren Putih bersama Ustadz Abdurrahman SH. Beliau merupakan Kepala Madrasah Al-Hunafa Putri Jati Asih. Dan kepada beliau kita persilakan. Tafadhal Ustaz.
3: Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan sedikit pemaparan dari para ustaz kita yang menjelaskan unit putra, kemudian juga menjelaskan unit putri yang ada di Cerengsi. Dan insyaallah di sini saya akan menjelaskan unit kita, yaitu yang ada di Pedurenan atau Jati Asih. Adapun unit kita ini adalah merupakan unit jenjang MA Putri saja. Jadi cuman hanya jenjang MA saja. Adapun jenjang MTS-nya kita belum buka. Maka apabila ada yang mau mendaftar jenjang MTS, kita arahkan biasanya ke unit Cerengsi. Nah, adapun untuk unit kita yang ada di Putri Jati Asih ini, secara umum kurikulumnya itu kita memberatkan atau lebih memfokuskan di tiga hal. Yang pertama adalah di bagian tahfid, kemudian yang kedua ilmu syar'i, dan yang ketiga adalah bahasa Arab. Adapun untuk tahfid, kita memiliki metode dalam menghafal Al-Quran, yaitu metode sabak, yaitu penambahan hafalan baru, kemudian juga sabaki, menggabungkan antara hafalan baru dengan hafalan lama. Kemudian manzil, yaitu merojaah hafalan yang sudah lama. Nah, adapun untuk waktu kegiatan tahfidz ini, yaitu ba'da subuh sampai jam 6.30, kemudian dilanjut lagi nanti insyaAllah di jam 7.30 sampai di jam 9. Kemudian dilanjutkan lagi ba'da asar sampai di jam 5, kemudian juga dilanjutkan nanti setelah ba'da isya' sampai jam 9. Nah, kemudian untuk target yang kita miliki di pesantren kita ini, kita menargetkan anak-anak hafal 30 juz. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian untuk kurikulum yang kedua, yaitu adalah kurikulum ilmu syar'i, yaitu kita akan memberikan pembelajaran kepada anak-anak terkait ilmu syar'i seperti tauhid, ya, kemudian fikih, kemudian juga ilmu hadis, usul fikih, dan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Tentu juga akan diajarkan oleh para pengajar yang kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, kemudian untuk yang ketiga, yaitu bahasa Arab, ya, kita akan memberikan pembelajaran bahasa Arab, ya, menggunakan kitab Baina Yadayk. Kemudian juga kita akan memberikan pembelajaran ilmu alat seperti ilmu nahu, kemudian juga ilmu saraf, dan juga memiliki kegiatan-kegiatan yang menunjang bahasa Arab ini. Contohnya seperti kegiatan menghafal mufradat, ya, menghafal jumlah-jumlah, ya, dalam istilah-istilah bahasa Arab. Kemudian juga ada kegiatan muhadarah yang mana anak-anak disuruh menyampaikan, ya, seperti ceramah menggunakan bahasa Arab, dan juga kegiatan hiwar yang mana anak-anak akan disuruh, ya, berbicara di antara mereka menggunakan bahasa Arab, baik sehari-hari maupun dalam seminggu. Nah, kemudian untuk para pengajar kita, ya, alhamdulillah, ya, kita memiliki para pengajar yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Di antaranya kita memiliki lulusan dari LIPIA, ya, kemudian juga dari STDI Jember, dan juga dari Mahat Al-Wafa Bogor, dan lulusan-lulusan yang lainnya. Kemudian juga untuk program tambahan kita, ya, kita memiliki program tambahan seperti program ekstrakurikuler seperti tata boga, ya, yang mana anak-anak akan diajarkan cara memasak, ya, karena ini merupakan hal yang dibutuhkan oleh mereka dan akan sangat bermanfaat untuk mereka. Kemudian juga ada kegiatan, ya, menyulam dan kegiatan ekstrakurikuler. yang lainnya. Nah, untuk tambahan ya, kegiatan-kegiatan kita juga ada seperti kegiatan berenang yang kita adakan insya Allah di setiap bulannya sekali sebulan atau mungkin dua bulan sekali. Dan juga ada kegiatan rihlah atau jalan-jalan yang akan diadakan di setiap setahun sekali. Nah, kemudian untuk kegiatan sehari-hari, yang mungkin kegiatan sehari-hari tadi sudah dijelaskan ya, di putra maupun di putri ya, insya Allah mirip-mirip ya, mirip-mirip, hanya saja akan ada perbedaan ya di tata letak waktu saja. Adapun secara garis besar insya Allah mirip-mirip. Nah, kemudian untuk kegiatan bulanan kita juga ada penjengukan ya. Jadi orang tua yang ingin menjenguk anaknya dipersilahkan di setiap minggu pertama di setiap bulannya ya, di setiap bulan di minggu pertama. Nah, jadi orang tua boleh datang menjenguk anak, kemudian boleh membawanya keluar untuk dibawa jalan-jalan, kemudian nanti di jam 4 ya sudah wajib pulang ke pesantren lagi. Nah, jadi mutu lulusan kita yang kita harapkan adalah mereka bisa menjadi muslimah yang berakidah ahli sunnah, kemudian juga memahami ilmu syar'i dan juga memahami bahasa Arab dan menghafal Al-Quran 30 juz. Nah, tapi mungkin ini sedikit yang saya sampaikan, tambahan. Barakallahu fikum.
1: Atas tambahan dan juga informasi-informasi terkait dengan kegiatan pesantren Putri Akhunafa di Jati Asih. Dan kita akan masuk ke informasi terkait dengan penerimaan santri baru. Kita akan berikan kesempatan pula bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya baik secara langsung di layanan telepon atau pesan singkat WhatsApp di 0218236543. Namun sebelumnya ada beberapa informasi terkait secara khusus cara ataupun sistem penerimaan santri dan juga murid baru ini. Kepada Ustaz Sahrul, kita persilakan kembali untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustaz.
2: Nah, syukran jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin, pemirsa TV Roja yang semoga Allah muliakan ya. Alhamdulillah tadi barusan kita sampaikan ya, informasi-informasi yang memang untuk diperhatikan ya. Yang semoga itu menjadi jawaban dari kebutuhan-kebutuhan ananda-ananda kita ya dalam menuju pendidikannya. Dan informasi yang tak kalah pentingnya juga ya, bahwa alhamdulillah kami di Al-Hunafa Boarding School secara resmi sudah membuka pendaftaran untuk tahun 2027-2028. Ya, untuk yang putra dan juga untuk yang putri. Kemudian informasi lainnya, ya, untuk di putra ya kita diawali dengan mulai biaya pendaftaran. Ya, kemudian di sana ada biaya uang pangkal dan juga uang perlengkapan atau uang kegiatan. Ya, di unit putra ini diawali dengan uang pangkal ya, itu di angka 15 juta, kemudian uang perlengkapan di awal tahun itu di angka 8 juta. Yang mana SPP per bulannya ya di angka 1.050.000. 1.750.000. Ya, semoga ya dengan nominal ini ya tidak berat untuk melangkahkan kakinya. Ya, karena ini insya Allah semoga Allah mudahkan ya. Kemudian juga ada yang lain, berita baik ya, kabar baik untuk semua kaum muslimin, bahwa di awal di gelombang pertama ini ya akan ada keringanan biaya ya. Kita buka gelombang pertama mulai bulan Juli kemarin sampai nanti di bulan Desember tahun 2026 itu ada keringanan biaya 20% dari uang perlengkapan yang tadi 8 juta. Kemudian juga ada keringanan biaya lain ya bagi santri yang sudah hafal 30 juz ya. 20% ya untuk ataupun diambil dari uang perlengkapan. Begitu juga kabar baik yang lain ya, keringanan biaya untuk yang lokasinya dekat dengan kita. Ya, kurang lebih 5 km dari Al-Hunafa, maka mendapatkan 20% potongan ya dari uang perlengkapan. Dan juga terutama untuk alumni MTS Al-Hunafa Boarding School yang ingin melanjutkan pendidikannya di MA ya Al-Hunafa. itu tentunya kami prioritaskan, juga kami berikan kemudahan mendapatkan keringanan biaya 50% dari total biaya masuknya. Kemudian juga untuk informasi lainnya, ya, bahwa proses pendaftaran sampai nanti ya diumumkan itu insya Allah mudah, ya. Untuk rumah yang jauh mungkin tempatnya ya, di luar Jawa ataupun juga mungkin belum terjangkau, ya, itu bisa untuk mendaftar via online, ya. Kemudian juga untuk prosesnya, ya, dimulai dari pendaftaran tadi di awal, ya, setelah menunaikan pendaftaran nanti akan dilanjutkan tes, ya, ada tes tahfiz, ya, kemampuan membaca Al-Quran dan juga kemampuan menghafalnya, dan juga ada tes wawancara, ya. Jadi anak itu harus betul-betul siap untuk belajar di ma'had, belajar di Al-Hunafa. Kemudian juga kami akan wawancara orang tuanya. Ya, dengan kesiapan keduanya, insya Allah Ananda akan lebih mudah perjalanannya belajar di Al-Hunafa Boarding School, ya. Dan juga ini one day service, insya Allah satu hari akan sudah mendapatkan informasi kelolosan, ya, dari hasil tesnya. Jadi sudah tidak lama lagi kita menunggu informasi baik itu, ya, insya Allah satu hari itu akan segera diumumkan hasil tesnya. Nah, untuk prosesnya tadi, ya, mulai di awal pendaftaran, kemudian ada tesnya, setelah tes nanti akan kita informasikan hasil tesnya, ya, barulah nanti ada proses daftar ulang sampai nanti check-in di awal tahun ajaran baru, insya Allah. Kemudian informasi yang lain juga, ya, untuk unit-unit lain selain putra, ada unit putri MTS Cilengsi. Ya, ini bagi kaum muslimin yang mungkin rumahnya lebih dekat di Cilengsi, ya, dan ini lokasi yang paling dekat dari studio Roja TV, ya, dengan biaya pendidikannya di antara lain ada SPP yang sebesar 1,8 juta ya untuk yang boarding, ya, sedangkan untuk yang full day itu 500.000, ya. Kemudian uang pangkal untuk yang boarding itu 10 juta dan juga untuk yang full day di angka 5 juta. Untuk uang perlengkapan dan kegiatannya itu di angka 6,2 juta untuk yang boarding, kemudian untuk yang full day di angka 4.500. Dan juga unit putri yang lain, MA Putri Cilengsi, ya. Ini juga ada full day dan juga boarding. Untuk SPP yang boarding itu di angka 1,8, ya, sama-sama seperti tadi yang MTS-nya. Kemudian untuk yang full day di angka 600.000, ya, untuk uang pangkal di angka 12 juta untuk yang boarding. Ya, kemudian untuk yang full day di angka 8 juta rupiah. Dan uang perlengkapan atau biaya lainnya itu di angka 7.500 untuk yang boarding, kemudian 4 juta rupiah untuk yang full day atau yang pulang pergi dari rumah ke pesantren. Dan untuk biaya pendidikan unit putri Jati Asih, ya, ini adalah unit putri, ya, selain yang ada di Cilengsi, ya, di antara lain untuk biaya pendidikannya yang pertama ada uang perlengkapan dan kegiatan itu di angka 6 juta rupiah. Kemudian ada uang pangkal, ya, di angka 5 juta rupiah dan juga SPP di angka 1.350.000. Dan yang terakhir tak kalah menarik juga, ya, tentang informasi biaya pendidikan di Hunafa Quranic Institute. Ya, seberapa besar, ya, biaya yang dikeluarkan untuk berkuliah, belajar, ya, dan juga menjadi sarjana di Hunafa Quranic Institute. Diawali biaya pendaftaran, ya, sebesar Rp350.000. Nanti prosesnya di situ setelah pendaftaran akan ada tes ataupun seleksi, ya. Hari itu juga akan diumumkan atau diinformasikan hasilnya. Ya, nanti akan dilanjutkan untuk menunaikan biaya alma mater sebesar Rp1.000.000. Dan juga setelahnya ada biaya pengembangan yang sebesar Rp5.000.000. Dan ini bisa dicicil insya Allah sampai nanti di bulan November. Dan juga, ya, SPP yang ringan insya Allah Rp500.000 per bulan untuk calon mahasiswa ataupun mahasiswi yang ingin mendaftar di Hunafa Quranic Institute. Kemudian bagaimana jikalau masih kesulitan dalam biaya yang akan ditunaikan di Hunafa Quran Institute, ya, kabar baik juga untuk seluruh kaum muslimin yang ingin bergabung, yang ingin ikut perkuliahan di Hunafa Quran Institute, kami sudah bekerja sama dengan LAS SIP, ya, bahwa di sana nanti bisa untuk calon mahasiswa, calon mahasiswi yang ingin mengajukan beasiswanya untuk bisa kami proses setelahnya. Maka jangan berkecil hati, ya, segeralah lanjutkan langkah kebaikan tersebut. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Barakallahu fiikum.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Syahrul Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sangat detail sekali. Seluruh informasi-informasi yang dibutuhkan terkait Al-Hunafa Boarding School bagi para orang tua, pendengar maupun pemirsa Roja. Dan tentunya Anda pun juga akan kami berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung lebih dalam lagi melalui layanan telepon atau pesan singkat di sesi tanya jawab yang dimulai sekarang. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543 untuk di layanan layanan telepon. Ataupun pertanyaan pesan singkat Anda silakan melalui nomor yang sama, akan tapi melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 021-823-6543. Sudah ada beberapa pesan singkat yang masuk, akan tapi kita akan coba sapa terlebih dahulu di layar-layar telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Naam, silakan. Ya, terputus. Pertanyaan dari pesan singkat, ini beberapa pertanyaan yang terkait dengan Al-Quran dan juga program Al-Quran Ustaz. Di antaranya Abu Fawas di Cilengsi yang mengaitkan berkaitan dengan pembiayaan dan juga beasiswa untuk siswa atau santri putra yang sudah memiliki hafalan sebelumnya 30 juz, kemudian ingin melanjutkan MA di Al-Hunafa. Dan pertanyaan dari yang lainnya pun juga menyampaikan, dan adakah kelas khususnya bagi santri yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sebelum masuk ke pesantren ini? Silakan.
2: Ini terkait sekolah tinggi berarti ya, Hunafa Quran Institute.
1: Melanjutkan ke MA.
2: Oh, MA.
1: SMA.
0: Iya, baik. Bismillah. Terkait dengan tadi mendapatkan diskon, tentu diskon tadi bisa didapatkan kalau memenuhi persyaratan dan tadi hafiz Al-Quran 30 juz. Apabila dia alumni dari MTS, tentu itu akan lebih diprioritaskan dan tentu nanti akan ada penawaran diskon yang lebih untuk alumni tersebut. Kemudian terkait dengan kelas khusus bagi yang sudah selesai, karena di kita sistemnya reguler, jadi memang ada halaqah tahfidz, juga ada kelas KBM gitu. Nah, di halaqah tahfidz itu akan terpisah. Memang mereka yang sudah memiliki hafalan yang mumpuni, maksudnya sudah bisa sampai mendapatkan sanad, nah itu nanti halaqahnya memiliki pendamping khusus atau pengampu khusus yang benar-benar akan membawa santri tersebut layak sampai mendapatkan sanad-sanad seperti itu. Dan ada halaqah-halaqah lainnya, tentunya kita membagi halaqah tersebut sesuai dengan kemampuan para santri. Tidak hanya karena yang masuk kita ke Hunafa Boarding School ini tidak semuanya sudah hafiz Al-Quran, jadi memang beragam, jadi apalagi yang dari MTS tentu. Nah, nanti mereka akan dikelompokkan sesuai kelompoknya masing-masing, dan bagi yang tadi sudah membawa hafalan dan sudah hafiz Al-Quran, tentu tinggal pengejaran pengambilan sanad, mungkin di situ ada halaqah khususnya bersama pendamping khususnya. Seperti itu, barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih Ustaz Adam, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan bacakan pula di pertanyaan pesan singkat WhatsApp yang telah masuk berkaitan dengan sekolah atau yang akan melanjutkan di program MA yang sebelumnya di MTS Al-Hunafa juga. Apakah di sana ada program khusus untuk persiapan bahasa atau bisa langsung melanjutkan di kelas 1 MA? Berikut juga ada pertanyaan yang lainnya, mungkin bisa pula dijelaskan. Apakah berbeda antara yang melanjutkan dari MTS Al-Hunafa dan juga dari SMP ataupun MTS di luar Al-Hunafa? Silakan.
0: Taib, untuk yang berasal dari alumni MTS melanjut ke MA, apakah akan ada kelas persiapan? Tentu jawabannya tidak ya. Jadi di Al-Hunafa Boarding School ini semua yang masuk ke MA itu langsung masuk ke kelas 10 atau kelas 1 SMA atau kelas 1 MA-nya. Baik itu yang dari luar ataupun yang dari dalam. Tentunya mereka semua akan masuk ke program awal. Jadi pembinaan, karena program kita MTs MA itu tingkatan pembelajarannya berbeda tentunya. Walaupun dia sudah keluar dari MTs Al-Hunafa dengan memiliki kemampuan bahasa Arab, tentu di tingkat MA kita memiliki kapasitas lain dalam bahasa Arab untuk ditingkatkan. Jadi yang alumni pun ketika masuk ke kelas MA, mengikuti pembelajaran di MA dengan kapasitas yang berbeda dari ketika dia di MTs. Dan yang dari luar pun demikian, ketika masuk ke MA, dari luar MTs atau SMP, kemudian masuk ke MA kelas 10 di Al-Hunafa Boarding School, ketika masuk di dalamnya, mereka semua mengikuti kurikulum yang sama, program pembelajaran yang sama dengan setingkat MA. Yang mana memang kita mulai dari dasar lagi, pembelajaran bahasa Arab tadi diperbanyak. Jadi halaqahnya tidak sebanyak mereka yang di kelas 11-12. Jadi mereka lebih banyak nanti pendalaman dulu di bahasa Arab. Seperti itu. Barakallahu fiik.
1: Baik, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas informasi yang telah disampaikan berikutnya. Silakan Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Beberapa pendengar ataupun pemirsa berupaya untuk menghubungi melalui layanan lain telepon melalui aplikasi WhatsApp. Kami sampaikan bahwa untuk layanan telepon, Anda dapat menghubungi melalui telepon kabel di 021-823-6543. Adapun aplikasi WhatsApp hanya untuk pesan singkat saja. Baik, kita coba angkat. Apakah ada yang masuk di layanan telepon? Silakan. Ya, nah, terputus kembali. Berikut ada beberapa pertanyaan yang senada berkaitan dengan alumni, Ustaz. Yang pertama, kemana sajakah sebaran alumni yang saat ini sudah menyelesaikan pendidikan di MA, khususnya Al-Hunafa, dan apakah di sana ada persyaratan semisal pengabdian sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya? Demikian, Ustaz.
2: Nah, bismillah. Untuk alumni Al-Hunafa, ya, kita ada putra dan juga ada putri tentunya. Di kami di Putra, ya, sebaran alumni alhamdulillah sudah cukup sampai di luar negeri, ya, perguruan tinggi di luar negeri, ada di Universitas Islam Madinah, kemudian juga ada yang di Turki, ada yang di tempat yang lain, ya, di Timur Tengah, ya, kampus-kampus Timur Tengah, termasuk juga yang di di Indonesia, ya, ada yang di UI, ada yang di LIPIA Jakarta dan kampus-kampus lainnya. Ya, tentu ini sebagai kabar baik untuk kita semua, ya, bahwa di Al-Hunafa Boarding School menghasilkan alumni-alumni terbaiknya, ya, dalam ataupun di luar negeri. Kemudian apakah wajib pengabdian atau tidak, ya, untuk yang di Putra dan di Putra alhamdulillah untuk yang formal, ya, artinya berbayar mulai dari awal sampai akhir, ya, tidak ada keringanan biaya ataupun belum mendapatkan beasiswa, itu tidak ada kewajiban mengabdi. Ya. Sedangkan untuk yang mendapatkan beasiswa, ya, di sana sudah ada kesepakatan bersama kedua orang tua bahwa setelah program beasiswa ini selesai nanti akan ada kewajiban yang mana kebermanfaatannya akan dirasakan oleh ananda sendiri, oleh orang tuanya juga dan juga untuk kaum muslimin pada umumnya. Sehingga inilah kontribusi untuk umat dan juga seluruh kaum muslimin, insya Allah.
1: Baik, jadi di sana ada beberapa program yang bisa jadi terdapat pengabdian bagi mereka para penerima beasiswa begitu saja, atau dengan biaya. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya dipersilakan pula bagi Anda para pendengar maupun pemirsa baik di layanan lain telepon ataupun pesan singkat WhatsApp di nomor 021-823-6543. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya berkaitan dengan asrama ataupun kepengasuhan. Ustadz, disini ada pertanyaan untuk pembinaan santri, bagaimana peran musyrif untuk atau dalam mendampingi dan membina santri selama tinggal di asrama? Bagaimana pola pendampingan yang diterapkan dan apa yang diberikan dari kesantrian atau kepengasuhan ini untuk menjadikan anak-anak itu merasa nyaman dan betah menikmati proses kegiatan belajar di pesantren? Silahkan,
0: Ustaz. Baik, nah, barakallahu fikum. Terkait dengan pola kepengasuhan dari musyrif sendiri, memang Al-Hunafa Boarding School kita memiliki, karena kita boarding, jadi kita memiliki pembelajaran KBMC yang bersama asatizah, dan di malam hari pengawasan bersama para musyrif di bawah kesantrian. Ya, para musyrif sendiri, kita sudah di bawah kesantrian, mereka kita adakan pelatihan biasanya di awal tahun untuk mereka melakukan bagaimana menjadi seorang musyrif, kemudian bagaimana cara mengasuh seorang santri, kemudian Setiap asrama kita memberikan 1-2 orang musyrif pendamping di dalam kamarnya, yang mana nanti musyrif-musyrif tersebut akan mengawasi kegiatan-kegiatan di luar jam KBM atau jam aktif para guru. Jadi mereka mulai menemani para santri memenuhi beberapa kebutuhan yang memang tidak bisa dilakukan oleh para santri tersebut. Dan di antara pola kepengasuhannya juga, mereka yang memberikan pengajaran dalam bahasa Arab mufradat, yaitu kita setiap malam biasanya di malam aktif kita ada pembelajaran bahasa Arab, pemberian mufradat kepada seluruh santri. Nah, pemberian itu sistemnya per asrama, yang mana nanti para musyrif akan mendampingi dan juga menyimak bagaimana para santri menghafal, bagaimana para santri memahami bahasa Arab atau mufradat tersebut. Dan juga di antara pola kepengasuhannya para musyrif adalah mereka mengadakan kumpulan 1 pekan sekali dengan memberikan nasihat-nasihat terkait dengan adab dan akhlak, kemudian masalah pergaulan secara antar mereka para santri, dan bagaimana cara menjaga sikap dan yang lain sebagainya dari adab-adab Islam yang mereka terus salurkan setiap 1 pekan sekali. Dan itu nanti menjadi poin informasi yang akan diinformasikan kepada wali santrinya. Itu adalah kegiatan pekanan dalam pola kepengasuhan dari para musyrif. Dan juga dari para dari kesantriannya itu selalu mengontrol kegiatan musyrif masing-masing. Jadi tidak hanya kesantrian itu diam di tempat, tapi dia selalu sekarang untuk memberikan pengarahan secara langsung kepada musyrif-musyrif kamarnya, baik dari absensi kehadiran, kemudian controlling asrama, itu dilakukan oleh kepala kesantrian dan musyrif-musyrif yang melakukan controlling kepada santri-santrinya. Seperti itu, barakallahu fiik.
1: Iya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya telah disampaikan. Masih di seputar kepengasuhan. Tadi mungkin pernah sempat disampaikan ya, atau perlu disampaikan kembali berkaitan dengan program perizinan, dan juga apakah di sana ada penelponan untuk orang tua, khususnya bagi yang rumahnya jauh ya, barangkali di sana tidak bisa izin kecuali pulangnya saat liburan panjang saja. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Ya, untuk penelponan dari pihak kesantrian memberikan jadwal penelponan 1 pekan 1 kali. Tentu itu jadwalnya nanti akan kembali dari kesantrian melalui musyrif kamarnya masing-masing dengan HP dari milik pesantren, yang mereka akan digilir dari setiap kamar, biasanya seperti itu. Nanti kita bisa ada beberapa kamar yang mereka masing-masing MTS sendiri, MA sendiri jadwal penelponannya. Jadi mereka sesuai dengan kamarnya masing-masing di bawah pantauan musyrif memiliki jadwal 1 kali dalam sepekan untuk berkomunikasi bersama wali santrinya. Itu di luar waktu penjengukan ataupun perizinan, ketika mereka melakukan perizinan keluar ma'had. Barakallahu fiik.
1: Nah, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan. Kita berada di penghujung acara. Kita akan bacakan pula beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke penerimaan santri baru, Ustaz. Di antaranya tadi sempat disampaikan program-program atau potongan-potongan biaya. Secara singkat atau rangkumannya, apa yang didapatkan untuk para orang tua yang akan mendaftarkan pada saat ini, artinya di awal waktu? Kemudian di sini juga ada pertanyaan yang menyampaikan, Ustaz mohon pencerahannya, untuk yang putra biaya 1,7 itu meliputi apa saja Ustaz? Syukran jazakumullah khairan.
2: Syukran jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Tapi barusan kita sudah sampaikan ya, alhamdulillah ini adalah sebagai kabar baik untuk kita semua kaum muslimin ya, yang ingin anandanya belajar di Al-Hunafa Boarding School, apalagi di pertama ini, di gelombang pertama ya, kita membuka ataupun memberikan keringanan biaya ya untuk yang ingin mendaftar di gelombang pertama ini sebesar 20% dari biaya uang perlengkapannya. Ya, jadi jangan ditunda sampai nanti sudah tutup pendaftaran. Ya bisa jadi ini adalah waktu yang sangat singkat ya, karena banyak kaum muslimin yang sudah menanti-nanti untuk mendaftar di Al-Hunafa Boarding School. Ya sehingga silahkan bisa disegerakan, dan juga ini insya Allah adalah sebuah kebaikan untuk kita semua. Kemudian untuk biaya SPP ya, kita mencakup di antara lain ada makan yang 3 kali sehari, kemudian juga termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, listriknya dan lain-lain. Ya tentunya ini membutuhkan biaya yang kembali kebaikannya yaitu untuk santri semua. Gitu ya, kebutuhan-kebutuhan pesantren, ya entah yang di asrama, entah yang di kelas ataupun di luar itu semua ya diambil dari apa namanya? Biaya tadi SPP. Dan juga insyaallah untuk biaya SPP ini ya semoga ringan ya untuk seluruh kaum muslimin yang ingin bergabung di Al-Hunafa Boarding School. Ya semoga Allah mudahkan semua insyaallah.
1: Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang telah disampaikan dan telah kita simak pula di layar kaca bahwa untuk para pendengar maupun pemirsa, calon daripada orang tua santri yang akan memasukkan ke Al-Hunafa Boarding School dapat pula untuk mengakses website resminya di alhunafa.com. Nah, demikian saja. Dan para pendengar maupun pemirsa Roja, kita sampai di penghujung acara kita di kesempatan sore hari ini. Sebagai ikhtitam barangkali, Ustadz, sebagai motivasi untuk para orang tua, mengapa mereka harus menyekolahkan di pondok pesantren? Apakah ada di sana dorongan-dorongan terkhusus untuk mereka? Dan tentunya juga khususnya untuk di pondok pesantren Al-Hunafa, apakah di sana juga ada hal-hal yang menonjol daripada pesantren-pesantren yang lainnya? Sebagai ikhtitam kita di sore hari ini, kami persilahkan, Ustadz.
2: Nah, bismillah. Ya, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Ya, untuk seluruh kaum muslimin, ya kenapa ananda ataupun anak-anak kita perlu diberikan kesempatan untuk belajar ilmu syar'i? Ya, disebutkan di dalam hadis qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan ya kefakihan dalam urusan agama, ya, pemahaman dalam urusan agama. Tidak lain dan tidak bukan, pemahaman terkait urusan agama ditemukan dalam dunia pesantren, dalam pendidikan dan belajar anak-anak di pesantren. Begitu juga dengan hadis yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Quran wa'allamahu, dan juga mengajarkannya. Anak-anak santri di pesantren, mereka saat sedang di pesantren menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran. Hasilnya akan kita petik setelahnya. Mereka akan mengajarkan ilmu Al-Quran, yang mana ini adalah sebaik-baiknya manusia insyaAllah yang nanti akan diberikan syafaat, ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, sahibul Qur'an, penghafal Al-Qur'an, yang memahami Al-Qur'an dan juga beramal dengan isi Al-Qur'an, mereka akan mendapatkan syafaat kelak insyaallah di hari kiamat. Maka inilah dorongan untuk kita semua sebagai orang tua, pilihlah dan bijaklah dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak kita semua. Barakallahu fikum.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan dan juga ikhtitamnya dari penjelasan Al-Hunafa Boarding School. Dan sebelum kita tutup juga, kami juga menyampaikan bagi Anda, Al-Hunafa juga membuka program institut yang di mana membuka jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir untuk gelar SAG dan juga pendidikan agama Islam dengan gelar SPD. Demikian, terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para asatidah Ustadz Sahrul, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Adam dan juga Ustadz Dr. Cecep yang telah menyampaikan berkaitan dengan program pembelajaran di pesantren Al-Hunafa Boarding School sebagai alternatif pendidikan yang baik untuk putra dan juga putri para pendengar maupun pemirsa sekalian. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ikuti kembali program Talkshow Pendidikan di waktu dan kesempatan berikutnya. Kami pun undur diri dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
1: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
2: wa kina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wat-Tirmidzi.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan, kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut, dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal ke akhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan satu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, خَالِدِينَ فِيهَا, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mu'min itu baik. Fa in asabahu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabahu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfud segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di kemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah, akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia? Usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga, kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara. Hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah. Kita sederhanakan yang rumit. Dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsif. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashiyun. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-da'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat, asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzaban nar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadi. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah di Sabtu pekan ketiga, pembahasan rutin kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwah sekalian, dulu pernah kita sampaikan nukilan dari Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah dalam kitab Taqyidul Ilm. Beliau mengatakan, Al-bukhlu bil ilmi ala ghairi ahlihi qada'un lihaqqihi wa ma'rifatun bifadlihi. Seorang berilmu pelit untuk membagikan ilmunya kepada orang yang bukan ahlinya, justru merupakan tindakan penghormatan terhadap ilmu dan betul-betul menghargai kedudukannya. Artinya tidak semua orang merasa butuh dengan ilmu itu. Lalu kita seolah menghamba agar dia mau membeli dagangan kita. Maka sebenarnya ini sama sekali tidak memperindah dan menghargai ilmu yang kita miliki. Baik. Pembahasan kita kali ini akan berkaitan dengan salah satu contoh konkret bagaimana para ulama betul-betul beradab dengan sesuatu yang banyak dikesampingkan orang. Buku ini kita sudah pernah bahas secara global, membawakan 4 bab. Bab pertama tentang fadilahnya ilmu ulama mempelajari dan mengajarkan. Ini kita dulu pernah pelajari. Yang kedua, pembahasan tentang adab seorang alim. Dan ini sengaja kita tunda. Adab seorang alim terhadap dirinya sendiri, terhadap murid-muridnya, terhadap amanah dia menyampaikan ilmunya. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas kemarin, adab seorang penuntut ilmu. Adab terhadap dirinya, adab kepada gurunya, dan adab ketika dia di majelis, cara membaca, dan bagaimana dia mengatur sikapnya. Sekarang, pembahasan secara umum tentang adab seorang talibul ilm memperlakukan bukunya secara naluri. Seseorang akan menghormati, bahkan mengagungkan gurunya. Simpati. Sekalipun guru itu memiliki banyak kekurangan, bahkan dalam hal akidah. Maka para ulama mengatakan, dulu pernah kita bahas, kita tidak boleh mencari ulama yang bukan ahlu sunnah, karena kita akan menghormati itu. Baik. Tetapi, ketika kita tidak menimba ilmu dari para ulama, tetapi hanya belajar dari buku, seringkali seseorang tidak mengindahkan buku yang dipelajari sebagaimana kalau dia belajar dari gurunya. Dianggap bahwa buku ini adalah syai jamid, benda mati, sehingga pantas dihormati. Padahal ternyata pembahasan ini merupakan bukti orang itu menghargai ilmu atau tidak. Dulu pernah kita nukil, ketika seorang ulama membawa buku sampai kelihatan diremehkan. Sampai seorang alim mengatakan, barhanta an naqsika wa bayyanta an jahlik. Kamu menunjukkan kebodohanmu sendiri. Dulu pernah kita sampaikan, tidak ada dalil yang menunjukkan secara spesifik buku ini harus diapakan. Akan tapi turun-temurun, para ulama menghargai ilmu ini. Sampai ada nukilan dari Ishaq ibn Rahuyah rahimahullah. Ishaq ibn Rahuyah wafat tahun 388 Hijriah. Beliau 238. Ini karena temannya Imam Ahmad yang meninggal tahun 241. Satu saat Ishaq ibn Rahuyah marah. Buku yang beliau pegang dilempar. Yang ana ingat wallahu alam, beliau marah itu karena diisi buku ini ada banyak kebid'ahan. Dilempar. Imam Ahmad melihat, beliau marah. Beliau mengatakan, ayuf'alu bihada bikalamil abrar, apakah pantas memperlakukan perkataan para ulama seperti ini? Padahal apa isinya? Banyak kebid'ahan di situ. Tetapi memang tidak seperti itu cara memperlakukan perkataan ulama. Lalu bagaimana apabila di dalam buku itu ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya, kalaupun tidak ada apa-apanya, maka perkataan Imam Ahmad mewakili, tidak pantas buku dilempar. Dulu anda pernah sampaikan, ketika seorang dosen, dia tidak menghargai pekerjaan muridnya, lalu diambil kertasnya, dilemparkan di depan mukanya. Sebenarnya dia tidak sedang marah kepada muridnya, tapi menunjukkan kebodohannya. Dia menjadi panutan. Dan sebelum itu, dia telah menunjukkan kepayahan, keahlian dalam ilmu yang sedang dipelajari muridnya dari dia, dan sekarang dia tidak hargai keahlian itu. Jadi dia sedang menghinakan keahlian dia sendiri. Tidak pantas dilakukan oleh seorang guru sama sekali. Dan ini banyak dimiliki oleh orang tidak belajar agama. Maka kita katakan bahwa moral yang hilang dari tatanan masyarakat sudah hilang dari para pendidik. Bahkan di tingkat akademisi. Nah, kita katakan bahwa ilmu itu mahal sekali. Bahkan seringkali ini menjadi penyebab keberkahan ilmu. Dulu dinukil dari berkat Imam Syafi'i, laisal ilmu ma kathur, walakinnal ilma ma nafa'. Ilmu tidak dilihat dari yang banyak, tetapi dilihat apa yang bermanfaat. Sedikit barokah bermanfaat, diamalkan daripada banyak tapi tidak ada bekasnya sama sekali. Baik. Pembahasan tentang menghargai buku. Disebutkan bagaimana seseorang meminjam, membeli, atau ngoret-oret, atau membenarkan tulisan. Ini dibahas secara detail. Dikatakan di sini, al-babur rabi', pembahasan dan pasal keempat, fil adabi ma'al kutubil lati hiya alatul ilmi, وَمَا يَتَعَلَّقُ بِتَصْحِيحِهَا وَضَبْطِهَا وَحَمْلِهَا وَوَضْعِهَا وَشِرَائِهَا وَعَارِيَّتِهَا وَنَسْخِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ. adab seorang kepada buku yang itu merupakan alat dalam belajar. Sebenarnya bukan hanya alat, akan tetapi tempat menyimpan ilmu. Dan para ulama mengatakan bahwa ilmu itu disimpan pada dua tempat. Yang pertama, fis sadr, di dada, dihafalkan. Dan itu asalnya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Itu adalah ayat yang tersimpan dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Jadi hukum asalnya, ilmu itu disimpan di dalam dada. Kemudian yang kedua, penyimpanannya fis sadr, di lembaran-lembaran buku. Seorang ulama Malikiyah mengatakan, kana al-ilmu fi suduril rijal, thumma sarat ila butunil kutub, thumma sarat mafatihuha fi suduril rijal. Buku, ilmu dulu dihafalkan oleh dada dan hati kaum muslimin. Kemudian setelah itu berpindah di lembaran buku. Setelah itu berpindah lagi ke dalam hafalan orang, tetapi tinggal poin-poinnya saja. Dan di zaman sekarang, poin-poinnya pun orang tidak mau menghafal. Kelihatan sekali bagaimana kemerosotan tingkat belajar. Maka dalam pembahasan ini, penulis mengatakan bagaimana seorang beradab ketika mentashih. Dan ini menunjukkan bahwa orang itu pertama belajar bawa buku sampai dia perlu membenarkan tulisan. Kalau tashih artinya membenarkan tulisan, berarti ada yang dipegang. Dan hukum asalnya seorang belajar itu memiliki pegangan. Kalau salah, maka bagaimana adab dia ketika membenarkan tulisan itu. Kemudian wadhabtiha, ketika dia menetapkan ini tulisan yang benar. Dulu barangkali pernah kita sampaikan, ahli hadis ketika mereka menulis hadis cepat sekali mereka. Lalu mereka akan tulisin bunderan, atau mereka akan kosongin, atau mereka akan benarkan nanti. Kenapa? Waktunya tidak cukup, mereka harus cepat mengejar. Atau mereka setelah itu mencocokkan, kalau sudah maka mereka akan nulisin di bunderan itu sah atau titik atau tanda. Kalau seandainya ada beberapa kalimat yang memang membingungkan, maka mereka akan memberikan harokat. Itu namanya dhabt. Tapi harokat itu ada dua. Harokat yang sangat gampang hilangnya, yang kita kenal harokat biasa, ini akan hilang gampang. Maka para ulama ahli hadis, mereka orang yang paling perhatian dalam masalah dhabt, namanya dhabtu huruf. Mereka mengatakan bi kasri alba almujmalah wa fathil muhmalah. Mereka mengatakan huruf yang ada titiknya dikasrahin, yang tidak ada titiknya difathahkan. Ini namanya dhabtu huruf. Ngasih harokat tapi bentuknya huruf. Ini kalau seandainya kertas itu usang, maka harokatnya dalam bentuk huruf yang panjang. Dan ini sekarang di buku-buku bahasa banyak. Dan ini pertama yang menyampaikan itu adalah para ulama ahli hadis. Mereka menjadi teladan dalam berhati-hati dengan buku mereka. Baik, wahamliha, ketika membawa buku itu. Wawad'iha, meletakkan buku itu. Wasyiraiha, beli. Wa'ariyatiha, kalau terpaksa harus meminjamkan. Kita katakan kenapa terpaksa? Hukum asalnya seorang beli bukunya. Kalau memang tidak mampu, baru dia meminjam. Wanaskhiha, menyalin. Wa ghairi dzalika, dan pembahasan yang lain. Di sini disebutkan ada 11 poin. Baik. Tapi yang jelas, kita katakan tadi bahwa ini merupakan adab dan sopan santun dalam memperlakukan buku. Nanti kita akan bahas bahwa mereka sampai detail. Meskipun kita katakan, apakah harus seperti itu? Kalau salah bagaimana? Tidak mengapa. Kalau salah tidak apa-apa. Apalagi di zaman sekarang, fasilitas sudah banyak perubahan. Contohnya bagaimana seorang ingin menandai satu buku, ada istilah namanya raddah. Raddah itu kertas yang lebih. Dan biasanya di bawah begini, dikasih tulisan di situ, ini buku usul fikih atau buku fikih tafsir dan semacamnya, agar nanti ketika dia ambil, dia tidak membongkar semua bukunya. Akan tetapi, di zaman sekarang, buku tercetak dengan rapi, bahkan dicetak dengan rata. Kalau ada orang ambil, gampang sekali ngambilnya. Baik, pembahasan pertama, yambaghi li talibil ilm an ya'taniya bi tahsilil kutubil muhtaji ilaiha ma amkanah. Sudah sepantasnya seorang penuntut ilmu memperhatikan beli buku yang dibutuhkan sebisa mungkin. Dan tidak masalah ketika seorang sudah punya kemudian tidak beli lagi. Dulu para senior kami mengatakan, antum yang keluarga tidak harus mengulang pembelian buku. Pernah membeli buku ini kakaknya, adiknya enggak usah beli yang sama, beli yang lain karena buku itu akan susah dicari. Maka kalau seandainya bisa kompromi agar bisa saling bertukar buku. Enak sekali ini. Akan tapi kita katakan bahwa hukum asalnya seseorang ketika butuh dia beli bukunya. Kemudian dikatakan ma amkanahu syira'an wa illa fa ijaratan wa'ariyah. Hukum asalnya beli, tapi kalau tidak bisa baru dia nyewa. Kita kalau ngebayangin nyewa buku, bayangannya dia apa? Nyewa komik ya. Ya kan? Jarang ada orang mau sekolah nyewa buku, ya kan? Kalau dia cari tetangga, seniornya, kakaknya, dia akan cari bahkan di pasar loak. Tapi ketika dia sampai nyewa, ini jarang sekali justru di buku yang ternyata manfaat. Ternyata para ulama mengatakan, kalau orang tidak bisa minjem, tidak bisa beli, ya sudah nyewa. Nyewa memang. Dikatakan, li'annaha alatut tahsil. Karena buku merupakan alat untuk belajar. Orang pengen ilmunya nyangkut, pegang bukunya. Kalau pakai gaya Imam Bukhari memang susah ya. Wala yaj'alu tahsilaha wa kathrataha hafzahu minal ilm. Jangan dijadikan tujuannya adalah mengkoleksi buku yang banyak. Subhanallah. Ini pernah menjadi kebiasaan para mahasiswa jamiah. Kalau kita di Indonesia mungkin gak ngebayangin kan. Kalau mahasiswa itu biasanya, oh ada book fair. Di mana? Di sana. Dikejar. Kayaknya di Indonesia hampir jarang itu. Ada book fair cuma lihat-lihat aja seperlunya. Tapi kalau di jamiah, mahasiswa memang dikasih uang untuk beli buku. Dengan uang saku full dalam satu bulan. Setiap tahun dapat 850 rial untuk membeli buku. Dan itu berlaku selama dia sebagai mahasiswa aktif, tidak melanggar dan kelamaan. 4 tahun S1, 4 tahun S2, 5 tahun S3. Dapat tiap tahun itu namanya badal kutub. Ketika ada pameran buku, kita betul-betul bertanya, mencari cetakan terbaik, kemudian datang. Senang sekali. Sayangnya, sebagian orang berhenti pada hobi mengkoleksi buku. Sampai dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, kalau antum melihat ada rak yang tersusun rapi bukunya, ketahuilah bahwa buku itu tidak pernah dibaca. Biasanya buku kalau dibaca kesana kemari. Mushaf kok rapi berarti gak pernah dibaca. Masjidnya bagus, mushafnya kelihatan bantuan dari Arab Saudi ya. Ya, tapi ternyata kok kayak begitu. Antum tahu kan mushafnya santri itu bagaimana? Kalau orang Jawa bilang gedabul. Ya itu sampai lembarannya bengkok kesana kemari apa. Karena dihafalin. Kalau ada mushaf yang Masya Allah masih kayak di toko itu. Meskipun di masjid. Husnudhannya jamaahnya sudah hafid Quran semua. Ya, sehingga gak perlu di situ. Tapi yang jelas kita katakan. Di sini tidak pantas seorang menjadikan tujuan utamanya hanya mengkoleksi kitab. Karena kitab itu hanyalah sebagai alat. Tapi bukan tujuan. Wa jam'aha nasibahu minal faham. Jangan dijadikan orang mengkoleksi kitab sebagai pengganti pemahaman. Kama yaf'aluhu kathirun minal muntahilin al-fiqha wal-hadis. Seperti yang dilakukan kebanyakan orang yang kelihatan perhatian sama ilmu hadis dan fikih. Antum coba perhatikan di sini. Yang pertama, ilmunya para ulama yang dikejar-kejar dulu itu kalau enggak fikih, hadis. Dan memang orang menimba fikih dari hadis. Dan yang berikutnya yang dikritik oleh penulis. Beliau meninggal tahun 733 Hijriah. Berbicara tentang para penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu hadis dan fikih. Beliau mengatakan kebanyakan mereka kalau sudah beli buku semangat untuk mengkoleksi. Ternyata membacanya butuh perjuangan yang lain. Oh nanti barangkali untuk ahli waris ana. Masya Allah. Kalau kita tidak membaca maka tidak mungkin ahli waris akan mewarisi gayanya. Dan subhanallah, ada buku bagus sekali yang disebut oleh Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah dalam kitab Taqyidul Ilm. Mengikat ilmu. Isinya berbagai kisah keteladanan para ulama dalam membaca di keluarga mereka, sampai lupa di sekitarnya, sampai akhirnya mereka tidak mau meminjamkan bukunya. Baik. Disebutkan, waqad ahsanal qail, alangkah indahnya ketika seorang mengatakan, idza lam takun hafizan wa'iyan fajam'uka lil kutubi la yanfa'u. Kalau kamu tidak hafal dan tidak paham, maka engkau mengkoleksi kitab tidak ada manfaatnya. Dan kita kalau membaca ayat kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa himar di punggungnya. Bisa membaca? Ya bisa. Kita enggak sejelek itu. Tetapi kalau penampilannya akhirnya sama, ya kan? Punya buku banyak tapi enggak dibaca. Ketika orang punya buku, di kerdus-kerdus, ditata, senang banget nataknya itu. Masya Allah, sebentar lagi insya Allah saya akan punya waktu untuk membaca. Itu kan pahala niatnya sudah dapat insya Allah. Tapi masalahnya untuk praktekin susah sekali. Makanya sering sampaikan kepada mahasiswa, ya, kalau kita punya target dalam satu hari membaca 3 halaman, dalam satu bulan dia bisa membaca 30 halaman. 30 halaman tidak sedikit. Tetapi orang menganggap sedikit 3 halaman itu. 3 halaman sedikit sekali. Masa anak mahasiswa, anak bacanya 3 halaman. Ah, enggaklah, target anak. Dan kita kalau membaca ayat

Kalau kita punya target dalam satu hari membaca 3 halaman, dalam satu bulan dia bisa membaca 30 halaman. 30 halaman tidak sedikit. Tetapi orang menganggap sedikit 3 halaman itu. 3 halaman sedikit sekali. Masa anak mahasiswa anak bacanya 3 halaman? Ah, enggak lah, target anak enggak 3 halaman. Tapi akhirnya enggak ngerjain. Sebenarnya 3 halaman itu karena dia berpikir untuk mengkodok kalau ketinggalan. Dan paling enak orang itu pakai rapot. Pasang rapot di lemari. Hari ini membaca berapa halaman? Anak pernah cerita sama antum. Ketika ada seorang dosen bertanya, antum baca buku berapa halaman dalam satu hari? Nabi yang syekh, kadang-kadang kita masyhul, disibukkan dengan urusan keluarga. Kata beliau, enggak apa-apa, sibuk enggak apa-apa. Tapi ketika tidak bisa, diqadha. Orang kalau sudah punya wirid atau kebiasaan, kemudian wirid itu diqadha, maka dia tidak akan menggampangkan wirid itu ditinggalkan. Tapi kalau orang, ah gampang lah, enggak apa-apa, istrinya diputihkan. Oh, kemarin anak belum baca 6 halaman. Lah biar, hitungan baru. Biasanya orang akan semakin malas. Ini yang sampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar. Baik, dikatakan, wa idza amkana tahsiluha syira'an lam yashtaghil binaskhiha. Kalau dia bisa beli, enggak usah ribut menyalin, karena ini akan menghabiskan waktu. Biasanya orang nyalin itu karena dia tidak mampu untuk membeli, atau bukunya enggak ada kecuali satu. Bahkan dulu para ulama ketika mereka mendengarkan satu kitab, sebagian mereka sampai terbangun dari tidurnya. Hah, kitab itu sudah dicetak. Di mana? Siapa yang punya? Karena buku itu sangat jarang didapat. Sehingga ketika ada yang nulis, mereka bahagia sekali. Kalau dapat bukunya, mereka siap untuk menyalin. Bahkan kalau perlu satu malam tidak tidur, untuk nyalin itu. Baik. Dikatakan, وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَغِلَ بدوام النسخ إلا فيما يتعذر عليه تحصيله لعدم ثمنه أو أجرة استنساخه. Tidak pantas seseorang selalu menyalin buku, kerjaannya nyalin aja, kecuali kalau memang enggak mampu beli atau memang tidak bisa membayar orang yang menyalinkan. Dulu tidak ada fotokopi, sehingga orang perlu menyalin, namanya nusakh. Anda pernah sampaikan bahwa nusakh atau para pemfotokopi manual itu yang menyalin tulisan, mereka bukan para penuntut ilmu. Sehingga ketika terjadi kesalahan, mungkin sekali dari mereka. Maka yang disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir, kenapa dalam buku para ulama banyak ditulis karramallahu wajha alaihi salam untuk nama-nama para sahabiyah atau nama sahabat. Ini bukan kerjaan para ulama, karena para ulama tidak terbiasa kecuali taraddi untuk sahabat, tarahum untuk para ulama. Mereka mengatakan radhiyallahu anhu untuk para sahabat dan untuk para ulama mereka rahimahumullah. Kalaupun mereka ingin mengatakan taraddi para ulama kayak Imam Bukhari radhiyallahu an, maka itu yang maksimal. Tapi kalau sampai mengatakan karramallahu wajha alaihi salam, kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadza min amalin nusakh. Ini pekerjaan tukang fotokopi itu. Di zaman sekarang, beberapa aplikasi hadis, Maktabah Syamilah, Jami'ul Ulum wal Hikam, Jami'ul Sunan, Jawami'ul Kalim, atau ada beberapa aplikasi yang ngerjakan bukan seorang penuntut ilmu. Dan tidak dikatakan dia ahli hadis, akan tetapi dia programmer. Sehingga sangat mungkin terjadi kesalahan huruf, apalagi sampai dalam memberikan harokat. Kalau ada orang yang membuktikan harokat, banyak sekali terjadi kesalahan. Bahkan anak pernah melihat tulisan dalam kitab Fathul Bari, di sudah tulisan Latin BMW. Itu kenapa mobil itu masuk ke Fathul Bari? Gimana ceritanya? Ini ketika kita sedang menggarap disertasi, tahu-tahu ada kawan baca di Maktabah Syamilah, lalu dia bilang, ini siapa yang nulis begini? Tapi ini memang pekerjaan manusia yang bukan thullabul ilm. Maka kita katakan hukum asalnya seorang penuntut ilmu, ketika mereka akan beli buku, ini dinasihatkan oleh para masyayikh kami, maka carilah tahqiq yang kuat dari penelitian para ulama agar nas

0: kita cari ini tidak banyak salahnya. Yang kedua, bagaimana caranya? Tanya kepada ahlinya. Ini buku cetakan terbaik apa? Baik, isi intinya disebutkan bahwa orang kalau bisa beli tidak usah menghabiskan waktu untuk menyalin. Kemudian wala yahtammul mushtaghilu bil mubalaghati fi tahsinil khat. Ini juga penting. Jangan menghabiskan waktu hanya untuk mempercantik tulisan. Belajar khat sampai waktunya habis. Tapi kalau khatnya tidak bisa dibaca, ini repot juga. Sebagian guru sampai jengkel. Awas ya, kalau ada tulisan yang jelek, anak tidak tanggung jawab. Ya, tulisannya benar, tapi anak gak bisa baca. Jangan salahkan anak. Ya, karena tulisannya Allahul Musta'an. Menguji kesabaran. Tetapi, kalau ada orang belajar khot sampai habis waktunya, ini juga bukan kebiasaan para ulama. Tulisan mereka rata-rata standar. Yang penting bisa dibaca. Karena waktu itu berharga sekali. Dan biasanya, orang Indonesia, tulisan mereka pakai khot nasakh. Tulisan yang rapi, kecil itu. Ketika dia menulis dengan tulisan yang rapi ini, biasanya menghabiskan waktu. Kalau para ulama mereka nulis dengan khotrika, cepat sekali. Sehingga banyak ilmu yang bisa dihasilkan. Meskipun ada orang yang tidak mempercantik tulisannya, tidak juga menulis ilmu. Ini lebih rugi lagi. Wala yambagi an yashtagila bidawamin naskhi illa fima afwan. Wa innama yahtammu bisahihihi wa tashihihi. Yang lebih wajib diperhatikan adalah dia membenarkan tulisan dan menulis dengan benar. Wala yasta'iru kitaban ma'a imkani syira'ihi aw ijaratihi. Dan tidak perlu dia meminjam buku selama dia mampu untuk beli atau menyewa. Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, karena orang ketika meminjam, dia berhutang jasa kepada yang punya. Kemudian ketika dia memiliki sendiri, dia akan memperlakukan bukunya terserah dia. Sementara kalau dia pinjam, dia terikat dengan pemiliknya. Sampai ada ungkapan Arab, meskipun tidak benar. Ini tidak benar, tapi orang Arab sampai mengatakan bahwa orang yang meminjam buku atau orang yang meminjamkan buku adalah orang yang bodoh. Orang yang meminjamkan buku adalah orang yang bodoh. Lebih bodoh lagi orang yang mengembalikan buku. Gimana itu? Benar apa enggak? Tidak benar. Karena ini dipinjamkan amanah. Akan tetapi ini ungkapan untuk menunjukkan betapa orang ketika mendapatkan buku, ini mendapatkan sesuatu yang sangat berharga sekali. Kalau itu buku pribadinya dia, alhamdulillah. Tapi kalau cuma pinjam, sebenarnya dia tidak terlalu banyak bisa memanfaatkannya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, yustahabbu i'aratul kutubi liman la darara alaihi fiha mimman la darara minhu biha. Dianjurkan seseorang meminjamkan buku. Dari siapa ke siapa? Dari orang yang tidak dikhawatirkan akan merusak buku, dari orang yang tidak akan membahayakan buku. Maksudnya bagaimana? Saya akan pinjam. Saya bisa enggak menjaga kehormatan buku yang akan saya pinjam? Kemudian saya akan meminjam buku dari siapa? Dari orang yang tidak akan merusak kehormatan buku. Kalau seandainya kita meminjam buku dari orang yang tidak menghargai buku itu, dikhawatirkan macam-macam isinya. Ada yang sudah dirubah. Bahkan kita lebih pantas agar buku itu terjaga, kita beli saja, tidak kita pinjam. Karena kita khawatir kalau itu tetap pada orang itu, maka buku tidak akan terhormat. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Taghyidul Ilm, beliau sampai mengatakan para ulama ketika akan meminjamkan buku, mereka ngetes. Siapa yang akan meminjam buku? Apakah dia bisa membaca atau tidak? Kalau seandainya yang akan meminjam tidak bisa membaca, ketahui bahwa dia tidak akan menghargai buku yang dipinjam. Orang dia bacanya gak bisa, gimana akan menghargai buku yang dipinjam? Maka mereka ngetes. Kalau ternyata gagal untuk baca, gak jadi dipinjamkan. Sebagian mereka ketika dipinjam bukunya, Al-Khatib Baghdadi mengatakan sampai bikin perjanjian. Kamu betul-betul harus mengembalikan dalam bentuk yang sempurna di waktu yang sekini dan tidak boleh terlambat dan seterusnya. Dan ini serius mereka kerjakan seperti itu sampai mereka mengatakan min haqqil ilmi i'zazuhu. Ya. Di antara hak ilmu yang harus kita tunaikan adalah kita harus mengagungkannya. Gimana caranya? La tu'ir kitaban illa ba'da yaqin bi annal musta'ira dhu ilmin wa din. Jangan kamu pinjamkan bukumu sampai kamu yakin bahwa yang akan meminjam adalah orang yang punya ilmu dan punya agama. Sampai kalau ada orang meminjam tetapi nyuruh orang, berarti orang ini tidak menghargai buku yang akan dipinjam. Bahkan termasuk mengembalikan buku. Kalau seandainya dia mengutus orang, berarti dia tidak menghargai buku yang dipinjam. Seperti kalau orang akan meminjam duit, tidak bakal dia mengutus orang. Apalagi kalau duitnya banyak, dia akan ngemis-ngemis itu. Nah, ketika seorang memiliki buku dan akan dipinjam, ternyata yang meminjam tidak menghargai, maka para ulama sudah terbiasa tidak jadi meminjamin. Kemudian dikatakan, wa kariha 'ariyataha qaumun. Sebagian ulama tidak menyukai peminjaman buku. Dan antum tahu, buku itu kalau sudah hilang repot. Apalagi kalau berjilid-jilid, yang hilang satu jilid aja. Subhanallah, salah seorang dosen kami, beliau terkenal dengan sunnahnya dan terkenal dengan mengkoleksi bukunya sejak SD. Beliau cerita ketika ngajar kami, beliau mengatakan, ana sudah mulai mengkalkulasi kebutuhan buku ana dan ana sudah mulai mengkoleksi sejak ana SD. Ana beli sekian, sekian, sekian, sekian. Dan memang kutu buku sekali beliau. Subhanallah, punya musuh beliau. Ahlu bidah. Mencuri bukan HP-nya, duitnya, barang berharganya. Masuk ke perpustakaan pribadinya, dicuri satu jilid dari buku ini, satu jilid dari buku ini. Kelihatan sekali orang ini ngaco. Subhanallah. Bayangkan itu. Tapi intinya, dikatakan bahwa sebagian ulama memiliki pendapat ana tidak bakal meminjamkan buku. Karena orang kadang-kadang ketika minjam buku, ah cuma satu. Taruh aja di rumahnya, di mejanya, kemudian dia lupa, ini buku punya siapa ya? Subhanallah. Betul-betul tidak mengindahkan sama sekali. Baik, dikatakan, wal awwalu aula. Akan tapi pendapat pertama yang menganjurkan meminjamkan buku itu lebih afdal. Lima fihi minal i'anati alal ilm. Karena meminjamkan buku dapat membantu orang belajar. Kalau dia memang gak bisa beli, dipinjamkan buku kita, maka kita telah membantu dia untuk belajar. Ma'ama fi mutlaqil ariyati minal fadli wal ajr. Karena pada hakikatnya, orang ketika meminjamkan, dia mendapatkan pahala. Minjamin duit, minjamin rumah, minjamin apa saja, orang dapat keistimewaan dan pahalanya. Qala rajulun li abil atahiyah. Ada seorang pengen pinjam buku ke Abul Atahiyah. Abul Atahiyah ini adalah seorang ahli bahasa. Beliau wafat tahun 211. Ada orang pengen minjam buku kepada beliau. A'irni kitabak. Pinjamkan buku antum. Qala inni akrahu dhalik. Ana enggak suka. Faqala ama alimta annal makarima mausulatan bil makarih. Maka orang yang minjam tadi mengatakan, memang antum lupa ya. Banyak amal-amal yang bisa dilakukan meskipun yang melakukan agak enggak suka gitu. Qala fa'arahu, maka akhirnya dia meminjamkannya. Tapi maksudnya memang ada sebagian ulama tidak mau meminjamkan bukunya. Apalagi kalau buku itu penting dan susah untuk dicari yang lain. Kalau orang bisa mencari di pasaran, alhamdulillah. Tapi subhanallah, sebagian buku betul-betul hanya orang yang tahu bagaimana menghargai kitab itu. Anak punya dosen, kutu buku sekali. Naik mobil dia untuk di musim haji berdakwah. Tata beliau mengatakan, sebentar. Anak mau turun. Teman-temannya yang kenal mengatakan, ana tahu kenapa beliau berhenti di sini. Pasti ada toko buku yang jarang. Di Mekah ada satu toko buku terkenal unik. Dia menjual buku-buku lama yang tidak dijual di tempat lain. yang seperti ini, kalau seandainya bis berhasil mengkoleksi, nanti barangkali tidak ada ditemukan di tempat yang lain. Bahkan, antum tahu bagaimana sedetail itu orang. Oh, ini buku hanya ada di perpustakaan yang sana. Perpustakaan itu istilahnya toko buku. Di sana maktabah itu bisa perpustakaan, bisa juga toko buku. Yang katakan, ini hanya ada di maktabah di sana. Dicari di sana, habis. Dan subhanallah, salah seorang dosen kami mengatakan, ada seorang yang betul-betul dia memiliki kebiasaan koleksi buku-buku yang sangat susah dicari. Ketika wafat, tidak memiliki ahli waris yang suka baca buku. Buku yang memang lembaran-lembarannya saja aneh, karena memang jarang ada. Tapi dia susah payah mengumpulkan. Anaknya gak bisa mewarisi keahlian orang tuanya. Di kilo. Itu sampai katanya pakai gerobak nih. Di kilo bener. Itu para jami'iyun atau akademisi urbutan itu. Karena itu susah sekali dicari. Tapi kita lihat bahwa orang kalau tidak punya keahlian sama sekali gak bisa menghargai. Sampai salah seorang masyayikh kami mengatakan, antum begitu beli kitab, langsung stempel, ini buku wakaf. Kita gak ngerti umur kita berapa. Dan kalau seandainya kita punya perpustakaan pribadi, lalu anak-anak kita tidak bisa mewarisi, minimal kaum muslimin memanfaatkan. Tidak masalah kalau kita menjadi seorang pewakaf, kemudian anak kita menjadi nazirnya, atau penanggung jawabnya, atau pengen memiliki waktu lebih untuk membacanya. Akan tetapi, bukan warisan. Sehingga ketika kaum muslimin melihat, mereka bisa memanfaatkan buku itu. Sekarang saja, kita lihat perpustakaan hampir menjadi tempat angker. Kayaknya saingan dengan kamar mayat. Ya, jadi orang, kalau mau dibeli buku, ah PDF aja banyak. Boro-boro PDF. Sekarang AI aja jadi tugas itu. Ngapain harus cari buku? Orang sampai membaca itu betul-betul down banget itu. Niat untuk atau himmah, tekad untuk membaca, turun sekali. Makanya para ulama sampai menukil kekuatan baca para ulama. Ibnul Jauzi rahimahullah sampai membaca 20 ribu jilid. Karena yang ditulis karya ilmiahnya sampai 2 ribu jilid. 2 ribu jilid yang ditulis, yang dibaca lebih banyak. 20 ribu jilid itu ketika fi marhalatit talab. Ketika beliau masih belajar, beliau bisa membaca sampai 20 ribu jilid. Mustahil kan? Tapi itu dulu. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah membaca Sahih Bukhari 3 hari. Maghrib sampai subuh. Hari kedua maghrib sampai subuh. Hari ketiga biar cepat selesai. Dari duha sampai maghrib, lanjut maghrib sampai subuh. Kira-kira kita bisa kayak begitu. Dan itu bukan baca sendiri. Baca di depan gurunya. Baca di depan gurunya seperti itu. Bahkan sebagian mereka membaca satu kitab sampai 100 kali. Kalau kita jamaah masjid ini selesai dari kitab Tauhid, kemudian ustadznya ngajar kitab Tauhid lagi, ini lagi, kayaknya ustadz ini gak punya materi yang lain ya. Padahal buku itu kalau diulang, maka akan semakin nancep. Tapi yang jelas, keberkahan ilmu ini ternyata membutuhkan ketelatenan yang lebih kencang lagi. Baik, dikatakan, wa katab asy-Syafi'iyyu ila Muhammad ibn al-Hasan. Al-Imam asy-Syafi'i wafat tahun 204. Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani. Beliau ahli hadis dan ahli fikih. Muridnya Abu Hanifah. Wafat tahun 189. Pernah ketemu mereka. Pernah diskusi mereka. Sehingga Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani memiliki pendapat fikih yang ada perbedaannya dari Abu Hanifah. Dan ada kesamaannya dengan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i karena pernah diskusi. Satu saat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ingin minjam buku ke Muhammad ibn al-Hasan. Muhammad ibn al-Hasan enggak mau minjemin. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Ya dzalladzi lam tara 'ainu man ra'ahu mithlahu, al-'ilmu ya'ba ahluhu an yamna'uhu ahlahu." Wahai orang yang tidak ada duanya. Kalau dilihat oleh orang, maksudnya pujian untuk Muhammad ibn al-Hasan. Ilmu ini melarang seorang berilmu untuk tidak meminjami orang yang berilmu. Maksudnya pinjemin anak. Masa antum cuma anak pinjemin bukunya gak boleh. Tapi ternyata di antara fuqaha senior ada juga yang mau minjem buku. Mereka gak mau. Tapi itu pendapat mereka. Tapi akhirnya dipinjemin. Dan maksudnya mereka sampai pelit kayak gitu itu di zaman sekarang. Ana pinjam bukunya. Fadol. Ya, artinya, bawa buku, bawa. Ah, bawa apa itu? Ini tazkirah sami. Sudah antum yang baca. Subhanallah. Kita seperti tidak butuh dengan buku yang kita bawa. Wayambaghi lil musta'ir. Sudah sepantasnya orang yang meminjam an yashkura lil mu'iri dzalika wa yajziyahu khaira. Berterima kasih kepada yang meminjami dan kalau bisa dia mengganti dengan yang lebih baik. Wala yutilu maqamahu indahu min ghairi hajah. Jangan lama-lama kalau minjem. Kalau tidak ada kebutuhan. Kalau di perpustakaan biasanya dikasih jeda waktu. Kalau seandainya telat dikasih denda. Masalahnya bukan denda atau tidak. Kalau hilang kemudian buku itu berjilid-jilid dan dia hanya ambil satu jilid, repot. Mau dikasih bayaran berapa, susah nyari gantinya. Jarang ada orang jualan buku per jilid, jarang sekali. Lalu ada orang ngilangin jilid satu doang gitu. Dari 25 jilid. Kira-kira dongkolnya di mana tuh? Ya, penjaga perpustakaan paling susah menghadapi dosen. Kalau mahasiswa dia bisa marah tuh. Tapi kalau dosen yang pinjam, repot sekali. Padahal sebenarnya, meminjam buku ini, sebenarnya menunjukkan bahwa orang ini, Masya Allah, perhatian untuk sampai minjam. Masya Allah, dulu waktu kita belajar, masyaikh-masyaikh senior bilang, tolong ke perpustakaan, ambil buku, kita baca di kelas. Setelah selesai dari pelajaran, dikembalikan lagi buku itu. Ini gaya-gaya masyaikh senior. Mereka ambil buku, di jilid ini, coba kamu ke perpustakaan, ambil syarah kitab ini, di jilid sekian, ambil. Kalau enggak ketemu, bilang ke Aminul Maktabah. Orang yang memang kerja di maktabah itu, dia ngerti di mana letak bukunya. Dan betul, ada orang yang ngerti banget, hafil. Ngerti tempat buku di mana? Oh di sini, Masya Allah. Luar biasa itu. Tapi, sudah tidak sepantasnya, orang membiarkan buku tidak segera, dikembalikan. Ana pas baca ini, ana ingat di rumah ana ada buku orang yang belum ana kembalikan. Masalahnya orang kalau ingat kayak begitu, nanti sampai sana lupa, ya kan? Biasanya ingat pas sholat. Aduh, ana punya buku yang belum ana kembalikan. Pas mau dikembalikan lupa lagi. Subhanallah, ana pernah ceritakan barangkali sama antum, ada seorang masyayikh rahimahullah sudah meninggal. Beliau mengatakan, ana tulis tesis ana dengan buku tulis yang ana kumpulkan per poin. Ana tulis dengan tangan. Kemudian setelah tulisan ana jadi, buku tulis itu hilang. Sedihnya ana karena semua bahan tulisan ana ada di buku tulis itu. Setelah 20 tahun, teman ana dari Afrika datang. Buku antum ke bawah ana waktu ana lulus. Dia mengatakan, oh, ana cari-cari. Mana sekarang bukunya? Ketinggalan. Ya, ini sampai teman ana bilang, Syekh, insya Allah antum dapat di surga. Ya, waladi, di surga enggak butuh buku tulis itu, kata guru ana. Kemudian beliau mengatakan, bal yarudduhu idza qada hajatahu, sehendaklah dia segera mengembalikan kalau sudah selesai dari kebutuhannya, wala yahbisuhu idza talabahu al-malik aw istaghna anhu, tidak pantas dia menahan ketika yang punya meminta kembali atau dia sudah tidak butuh kepada buku itu. Baik, ini sekarang mulai adabnya. Wala yajuzu an yuslihahu bighairi idzni sahibihi wala yuhashshihi. Tidak boleh kalau dia ketika membaca, oh salah tulisan ini. Lalu dia ingin benerin. Tidak boleh dia benerin buku yang salah itu kecuali dengan izin yang punya. Apalagi sampai jenggotin. Nah, jadi dikasih catatan kaki dari dia, enggak boleh itu. Harus dengan seizin yang punya. Wala yaktubu syai'an fi bayadhi fawatihihi aw khawatimihi illa idza 'alima ridha sahibihi. Tidak boleh dia mencoret-coret lembaran putih-putihnya di depan maupun belakang. Ini namanya hawashi. Hawashi itu catatan kaki dan catatan kaki itu sebenarnya bukan di bawah terus tetapi di sekitaran tulisan. Dari dulu para ulama kalau nulis sengaja mereka dari tengah. Agar kanan kiri ada kosongnya, kalau ada yang kurang, mereka nulis lahak nanti. Lahak itu artinya garis. Sret. Ini di buku mustalah ada. Para ulama ketika mereka nulis, kemudian ada salahnya, maka mereka akan kasih garis. Di sini kurang, sret. Nanti panah itu ditulis di sebelah kanannya, atau di sebelah kirinya. Maka orang yang minjem buku, gak pantas dia ngisi itu dengan mau dia. Ya. Kecuali kalau dia ngerti, yang punya buku tidak bakal mempermasalahkan, dia akan ridho-ridho saja. Wa huwa kama yaktubuhul muhaddithu ala juz'in sami'ahu aw katabahu. Itu seperti para ahli hadis ketika mereka pinjam buku. Pinjam buku apa? Sunan Ad-Darimi misalkan. Anak pinjam buku Sunan Antum Ad-Darimi. Kemudian dipakai untuk apa? Dipakai untuk membaca di syekh. Dibaca, selesai, maka di bagian akhir, kebiasaan para ahli hadis, mereka akan nulis, sempurna di hari ini, pembacaan kitab ini, di depan syekh ini, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, dihadiri. 1, 2, 3, 4. Kalau perlu dia akan sebutkan beberapa nama yang hadir. Itu namanya turrah. Ya, namanya turratul kitab. Turratul kitab atau pojokan buku. Ini dibutuhkan sekali untuk apa? Untuk mengetahui apakah buku ini betul-betul milik penulis ini atau bukan. Ya, dan kita pelajari itu. Ketika akan mempelajari apakah lembaran ini milik penulis benar atau tidak. Iya, apa tandanya? Di ujung kitab ada tulisannya. Ana al-Abdul Faqir, Fulan bin Fulan, menulis ini atau membacakan ini ke guru ana tanggal sekian dengan yang dihadiri oleh ini. Ini berharga untuk menetapkan betul-betul buku ini milik ini. Baik. Ini kalau seandainya yang punya ridho. Ana pinjemin antum Sunan Ad-Darimi, kemudian dia nuliskan, alhamdulillah buku ini sudah ana pakai untuk membaca di depan syekh ini dengan kehadiran beberapa, enggak apa-apa. Karena ahli hadis terbiasa mereka memaklumi yang seperti itu. Kemudian dikatakan, wala yusawwiduhu, tidak boleh dia ngurek-urek jadi hitam. Kalau seandainya ada tulisan yang kurang terang, lalu dia hitamkan, ini tidak boleh. Wala yu'iruhu ghairahu, jangan dipinjemin lagi ke orang lain. Ini kan amanah dia pinjam, kok dipinjemin ke orang lain lagi? Wala yudi'uhu li ghairi daruratin haitsu yajuzu syar'a, dan tidak boleh dia menitipkan ke orang lain kalau memang tidak darurat. Kalau darurat atau ada kebutuhan silahkan, tidak apa-apa. Ya, memang secara syar'i kalau kita mau titip boleh. Wadi'ah atau penitipan itu boleh. Tetapi hukum asalnya, kalau kita bisa dipegang sendiri, dikembalikan sendiri, jangan dititipan ke orang lain. Dan tadi ana sebutkan, Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, orang mau minjem atau ngembalikan, kok nitip orang, kelihatan dia gak menghargai. Maka orang seperti ini tidak perlu dipinjemin. Wala yansakhu minhu bighairi idzni sahibihi. Tidak pantas buku itu dia salin, kecuali kalau dia sudah minta izin. Ini sudah waktunya azan ya? Sudah. Masya Allah. Ya sudah azan dulu.
1: Demikian khatih salam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah di sesi yang pertama. Pembahasan dari kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim dengan tema Adab Thalibul Ilmu terhadap bukunya. Insyaallah akan dilanjutkan setelah sholat isya. Berikut kita akan simak kumandang adzan sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam.
3: Ali ibn Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati sunnah jazakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah dalam pembahasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Baik, dikatakan dia tidak boleh menyalin buku itu kecuali jika diizinkan oleh pemiliknya. Fa in kana al-kitabu waqfan 'ala man yantafi'u bihi ghayra mu'ayyanin fala ba'sa bin naskhi minhum ma'al ihtiyat. Kalau seandainya buku itu memang wakaf untuk semua, ini bukan milik personal, tapi memang misalkan ada orang wakaf untuk perpustakaan misalkan, maka masing-masing berhak untuk meminjam, maka pada saat itu dia boleh untuk menyalin buku itu. Karena ini untuk bersama, tapi dia ingin memiliki pribadi, akhirnya disalin. Maka tidak perlu minta izin. Ya, tapi meskipun demikian, ketika dia akan menyalin, dia perlu berhati-hati. Wala bi islahihi mimman huwa ahlun lidzalika. Dan dia tidak boleh membenarkan tulisan yang ada dalam buku itu dari orang yang memang ahli dalam hal itu. Wa hasanun an yasta'dhina an-nadhir fihi, dan tetap bagaimanapun juga kalau dia minta izin untuk meminjam buku itu dari orang yang sebelumnya membaca, maka itu lebih baik. Wa idza nasakha minhu bi idzni sahibihi aw nadhirihi fala yaktub minhu wal qirtasu fi batnihi aw ala kitabatihi. Kalau dia akan menyalin buku, entah itu buku milik orang lain atau buku yang tadi diwakafkan untuk bersama tapi sedang dibaca oleh orang, dan dia sekarang akan menyalin buku itu, maka tidak pantas dia menyalin dengan meletakkan kertas di tengah-tengah buku. Ini bukunya, kemudian dia punya kertas yang akan dipakai untuk nyalin tulisan itu. Ditaruhlah ini di dalam buku ini. Gini. Khawatirnya akan ngerusak buku aslinya. Ya, maka tidak pantas kertas yang akan dipakai untuk menyalin ditaruh di perut buku itu. Atau dikatakan aw ala kitabatihi, ketika ada tulisannya ditaruhlah di atas tulisan itu. Wala yad'ul mihbarata alayhi, apalagi sampai dia meletakkan tinta di atas buku itu. Ini bahaya sekali, tinta ini kalau tumpah sudah habis tulisan itu. Kemudian dikatakan wala yamurru bil qalamil mamdudi fawqa kitabatihi, jangan sampai dia juga meletakkan bolpoin atau pena di atas tulisan karena khawatirnya kecoret. Kalau sudah kecoret, maka tulisan itu akan berubah. Artinya, kita bayangkan dulu para ulama perhatian banget untuk menjaga tulisan yang ada dalam buku. Anda pernah ceritakan sama antum, anda punya kawan, dia sampai punya buku tulis di mata kuliah khusus, dikasih judul. Kemudian ketika dia sedang mendengarkan dosen kayak agak bosan gitu, dia pakai pensil ditulis di buku tulis itu. Ternyata setelah itu dihapus lagi. Sampai ada tulisan oret-oretan aja dihapus. Dia ingin bukunya betul-betul bersih dari yang bukan ilmu. Dan ini jarang sekali orang perhatian. Dan kalau kita belajar pun kadang-kadang tidak praktek, apalagi tidak pernah baca sampai sedetail ini. Ya kan? Kalau anak kecil dibilang sama gurunya, kalau nulis jangan dilompat-lompat. Kan anak kecil tuh kan, kalau di kelas sukanya tuh pengen cepat habis buku tulisnya, nanti dapat yang baru. Digambarin, dioretin, di apa. Guru akan bilang, jangan dilompat-lompat, ini masih bisa ditulisin. Tapi ini kan akan dilupakan. Karena ini bukan pendidikan yang dinilai penting. Mereka akan menilai ini biar tidak mubazir aja. Padahal sebenarnya memperhatikan lembaran itu ternyata adalah kebiasaan para ulama. Jangan sampai tulisan ternoda, apalagi sampai berubah isinya. Wa ansyada ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, ayyuhal musta'iru minni kitaban irdali fihi ma li nafsika tardha. Wahai orang yang meminjam buku kepada aku, perlakukan bukuku sebagaimana engkau ingin diperlakukan dengan kerelaan. Artinya, engkau berbuatlah amanah ketika memperlakukan bukuku sebagaimana engkau ingin ana juga membuat kamu rela. Wa ansyada fi i'aratil kutubi wa man'iha qita'an katsiratan la yahtamiluha hadzal mukhtasar. Disebutkan di sini bahwa penulis mengatakan masih banyak berbagai syair yang disebutkan para ulama menyebutkan tentang larangan atau pembahasan minjem. Artinya para ulama ketika mereka minjem buku lalu dilarang oleh kawannya. Ini sebenarnya syairnya banyak banget. Akan tetapi buku yang kita tulis ini adalah buku yang ringkas. Kalau ana sebutkan semua, enggak cukup tempat ini. Dan ini yang dikomentari oleh muhaqqiq kitab ini, beliau memang memberikan arahan untuk membaca bukunya para ahli hadis. Contoh yang paling real. Meskipun ada beberapa ulama yang bukan ahli hadis seperti Al-Adabu Syar'iyah li Ibn Muflih. Akan tetapi kebanyakan yang nulis ini adalah para ulama ahli hadis seperti Al-Khatibul Baghdadi. Tadi anak kita sebutkan dalam kitab khusus namanya Taqyidul Ilm. Menulis ilmu. Ini betul-betul disebutkan adabnya. Kemudian memperlakukan buku. Sampai jangan sampai engkau memperlakukan buku seperti orang yang minjem tangga. Maksudnya bagaimana? Minjemin tangga itu. Ana minjem tangga. Ana enggak kuat. Kata yang minjem, ana akan ambil sendiri tangganya. Kata yang punya apa? Iya, ente ambil sendiri tangganya. Setelah ente selesai, ente enggak mengembalikan. Ana kan harus ngambil tempat ente. Maksudnya, sebagian orang ketika akan minjem buku, dia rela untuk ngambil sendiri. Setelah buku itu selesai dari keperluannya, dia tidak mengembalikan. Yang punya buku ngerti, ente sekarang mau jemput, akan tetapi nanti setelah ente selesai, ente kamu mengembalikan. Ya, tapi ini detail yang dicontohkan oleh para ulama. Tadi yang kita sebutkan dalam kitab khusus namanya Taqyidul Ilm, menulis ilmu. Ini betul-betul disebutkan adabnya. Kemudian memperlakukan buku sampai jangan sampai engkau memperlakukan buku seperti orang yang minjem tangga. Maksudnya bagaimana? Minjemin tangga itu. Ana minjem tangga. Ana enggak kuat. Kata yang minjem, ana akan ambil sendiri tangganya. Kata yang punya apa? Iya, ente ambil sendiri tangganya. Setelah ente selesai, ente gak mengembalikan. Ana kan harus ngambil tempat ente. Maksudnya, sebagian orang ketika akan minjem buku, dia rela untuk ngambil sendiri. Setelah buku itu selesai dari keperluannya, dia tidak mengembalikan. Yang punya buku, ngerti. Ente sekarang mau jemput. Akan tetapi nanti setelah ente selesai, ente gak mengembalikan. Ya, tapi ini detail yang dicontohkan oleh para ulama dalam memperlakukan buku. Ya. Kemudian ada juga

dengan mengembalikan. Anak kan harus ngambil tempat inti. Maksudnya, sebagian orang ketika akan minjem buku, dia rela untuk ngambil sendiri. Setelah buku itu selesai dari keperluannya, dia tidak mengembalikan. Yang punya buku, ngerti. Ente sekarang mau jemput, akan tetapi nanti setelah ente selesai, ente kamu kembalikan. Ya, tapi ini detail yang dicontohkan oleh para ulama dalam memperlakukan buku. Ya. Kemudian ada juga buku Al-Khatib Al-Baghdadi, namanya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Ya, ini buku ditulis 2 jilid. Dan ternyata memang Adabul Muhaddis, adab seorang penuntut ilmu hadis, ini dijadikan pembahasan dari mustalah di bagian akhir. Sampai guru-guru kami mengatakan, ini ditaruh di bagian akhir, mestinya ditaruh di depan. Karena orang ketika akan belajar, dia belajar adabnya dulu. Hanya karena yang diprioritaskan adalah pembahasan mustalah. Hadis sahih, kemudian hadis yang dhaif, macam-macamnya apa. Nanti di belakang sebagai pelengkap, seorang ahli hadis tidak pantas, tidak beradab sama sekali. Tapi memang pembahasan sampai detail seperti ini, diperhatikan oleh para ulama ahli hadis. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Demikian Ikhwat Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah dalam pembahasan tema Adab Thalibul Ilmi terhadap bukunya. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 19.45 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Idris Al-Hashimi, melanjutkan di juz yang ke-30 dimulai dari surat Al-Balad. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Muttafaq alaih.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nas ma'adin kama 'adin adh-dhahab wal fiddah khiyaruhum fil jahiliyyah khiyaruhum fil islam idha faqahu والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: Al-Qur'an.

0: لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati salamazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib Ila Bayani Masaili Dalili Talib, ilmu dasar dalam bab jual beli bagian yang kedua. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wabihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarhu Dalil Talib yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Karim bin Ali An-Namlah. Sudah sampai pada persyaratan yang ketiga. Persyaratan yang pertama sebelumnya, bahwa jual beli akan menjadi sah apabila ada ridho, keridhaan dari dua yang bertransaksi. Kemudian syarat yang kedua, ar-rusyd. Ar-rusyd yaitu cakap melakukan perbuatan hukum, cukup umur, sudah baligh, kemudian memang bisa melakukan perbuatan hukum, tidak gila dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada persyaratan yang ketiga. Takroh.
4: Bismillah. Qalan muallif rahimahullah taala, as-salisu kaunul mabi'u malan fala yasihu bai'ul khamri wal qalbi wal maitati. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu barang yang diperjualbelikan adalah malan, harta, dan tidak sah jual beli al-khamr yaitu arak, wal kalb anjing, wal maitah mayit bangkai. Namsat
3: akrul hamish.
4: Asalis min syurati sihhatil bai', di antara persyaratan sahnya jual beli, antakunal silat al muba'atu sama malan syar'an, yaitu hendaknya barang yang diperjualbelikan yaitu disebut dengan mal atau harta secara syar'i. Kajami'i al-qarat wal-makulat wal-mashrubat wal-malbusat wal-markubat wal-abidu wal-awani wa ghairi dhalika mimma fihi manfa'atan ajilan au ajila. Yaitu barang yang diperjualbelikan dinamai dengan mal secara syar'i, seperti jami' al-aqrat qalbi wal-maitati. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu barang yang diperjualbelikan adalah malan, harta, dan tidak sah jual beli al-khamr yaitu arak, wal kalb anjing, wal maitah mayit bangkai. Namsat
3: akrul hamish.
4: Asalis min syurati sihhatil bai', di antara persyaratan sahnya jual beli, antakuna as-sil'at al-muba'atu sama malan syar'an, yaitu hendaknya barang yang diperjualbelikan yaitu disebut dengan mal atau harta secara syar'i. Kajami'i al-qarat wal-makulat wal-mashrubat wal-malbusat wal-markubat wal-abidu wal-awani wa ghairi dhalika mimma fihi manfa'atan ajilan au ajila. Yaitu barang yang diperjualbelikan dinamai dengan mal secara syar'i, seperti jami' al-aqrat, seluruh properti. Demikian juga

0: Yaitu hendaknya barang yang diperjualbelikan yaitu disebut dengan mal atau harta secara syar'i. Kajami'i al-qarat wal-ma'kulat wal-mashrubat wal-malbusat wal-markubat wal-abidu wal-awani wa ghairi dhalika mimma fihi manfa'atan ajilan au ajila. Yaitu barang yang diperjualbelikan dinamai dengan mal secara syar'i. Seperti jami' al-aqrat, seluruh properti. Demikian juga properti, demikian juga makanan-makanan, minuman-minuman, malbusat, pakaian, kendaraan, al-abid, budak, wal-awani dan bejana. Wa ghairi dhalika mimma fi manfa'atan ajila. Dan yang selain dari apa yang disebutkan tadi, yang memiliki kemanfaatan, baik kemanfaatan secara langsung atau dekat maupun yang akan datang. Wa bina'an 'alaihi fala yasihu bai'u ma la yutlaqu 'alaihi ismi mal syar'an. Dan atas dasar inilah maka tidak sah jual beli kepada barang yang tidak dimutlakkan nama mal secara syar'i. Seperti al-khumur, yaitu al-khamr, arak, wa jami'an wal musakkarat wal kilab wal khanazir wal maitat wa jami'an najasat. Maka seluruh yang memabukkan, demikian juga anjing, babi, bangkai, dan seluruh yang najis. Dil istishab haitsu innal asla ibahatu bai'i wa syira'i kulli syai'in summiya malan syar'an wa huwa al muntafi'u bih amalan bi itlaqi qawlihi ta'ala wa halallahu al bai'a al-baqarah 75 ba'da al-mi'atain fa na'malu bi hadha al-asl fi ma lam yarid min asy-syari'
1: nahyu an
0: na'am amma ma fi ma lam yarid min asy-syari' an-nahyu anhu fa yalzamu min dhalika ishtiratu hadha syarti amma ma warada an-nahyu anhu fa yustathna min tilka al-ibaha fayahrumu fayuhramu kal-khamri wal-kalbi wal-maitati wa ma fi ma'naha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna allaha harama bayal khamri wal-maitati wal-khanaziri wal-asnam wa sababu dhalika anna tilkal asya la tusama malan syar'an wa ilhaqu bima dhukara fil hadithi ma lam yuzkar liadamil fariq. Naam, wasil. Kemudian istishab, yaitu bahwa secara hukum asal ibahatu bai' wa syira' kulli syai'in, diperbolehkannya jual beli barang atau setiap dan segala sesuatu yang dinamai dengan harta secara syar'i, yaitu yang memiliki manfaat sebagai pengamalan dari keumuman firman Allah Subhanahu wa taala wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Al-Baqarah 275. Maka kita amalkan secara hukum asal dari apa yang tersebut di dalam ayat ini, kecuali apa yang malam yarid min asy-syari nahyu anhu, yang tidak dilarang oleh syari ya dalam akad jual beli. Fa yulzamu min dhalika ishtiratu hadha syart. Maka lazim untuk menetapkan syarat ini. Adapun apa yang terdapat larangannya dari syari', maka dikecualikan dari pembolehan jual beli. Maka diharamkan khamr, anjing, bangkai, dan apa yang masuk ke dalam maknanya berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung. Dan sebabnya anna tilkal asya' la tusama malan syar'ah. Apa yang disebutkan tadi tidak dinamai mal atau harta secara syar'i. Dan masuk ke dalamnya apa yang disebutkan di dalam hadis. Malam yuzkar li adamil fariq. Malam yuzkar.
1: Dan masuk dalam hal ini yang disebutkan dan tidak disebutkan dalam hadis.
0: Dan masuk ke dalam hal ini apa yang tidak disebutkan di dalam hadis karena li adamil fariq, tidak ada pembedanya.
1: Karena tidak ada perbedaan. Baik. Syarat yang ketiga, ayyakun al-mabi'u malan, bahwa harta, bahwa objek transaksi adalah harta. Ya. Harta menurut siapa?

0: menurut syariat, bukan menurut A atau B atau C, orang A, orang Indonesia, orang Barat dan segala macamnya. Ya, apa namanya? Ada buah kecil, waktu kecil tuh saya suka cari di semak-semak. Iya, ada kelopaknya dibuka, apa namanya? Ciplukan. Di Indonesia bukan harta kan ya? Di Amerika itu dijual satunya hampir setengah dolar. Karena banyak manfaatnya bagi mereka. Itu lihat di internet lah. Bawa ke sana, jual ke situ. Ya, kedebong pisang. Di sini diambil orang. Batang pisang kalau bisa tebang, diambil enggak? Kalau di Eropa, di Amerika, batang bagian dalamnya itu sepanjang satu hasta, satu kaki, itu harganya sampai 10 dolar. Ya. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan harta itu kan Indonesia bukan harta, di sana harta. Berarti di Indonesia sah enggak diperjualbelikan, di sana sah apa tidak? Ya. Bukan harta menurut Indonesia, menurut Amerika, menurut orang ini, orang itu tidak, tapi yang menurut syariat. Jelas. Kalau syariat menghalalkan itu, enggak ada masalah. Walaupun Indonesia tidak ada yang mau beli, Anda bawalah ke Amerika jadi pedagang kedebong pisang. Tidak ada masalah sih. Kirim pakai berkontainer kan untungnya luar biasa itu. Salah seorang ikhwan kita ada yang dia ekspor lidi sawit. Itu sampah. Indonesia sampah. Tidak dibuang-buang sama para petani sawit, pemilik sawit. Setelah apa namanya, dibersihin tandannya, dibersihin jatuh, itu dibiarin aja. Dikumpulin, dibuang, kantong sampah. Itu teman ini punya channel, dia ekspor ke beberapa negara di Eropa, di ke Turki, ke Rusia, beberapa negara di Rusia. Itu dia ekspor per kontainer, setiap dua pekan satu kontainer berangkat. Sampah di negara kita, sana harta. Bukan itu yang maksudnya. Bukan sampah menurut A, harta menurut lain, tidak. Tapi pandangan syariat. Syariat mengatakan ini harta atau tidak. Kalau tidak harta, tidak sah berjualbelikan walaupun harganya tinggi. Ya. Seperti umpamanya as-sana. Allah mengharamkan menjual belikan khamar, maitah, khinzir, wal asnam, patung. Sebagian patung di sebagian daerah memiliki harga yang sangat tinggi. Sama Nabi Musa alaihissalam, ya, di mana Samiri membuat patung emas, patung anak lembu terbuat dari emas. Kumpulkannya emas-emas perhiasan wanita Bani Israel, dibuatkannya anak lembu, dan kemudian anak lembu itu bisa mengeluarkan suara. Ya, sehingga dia mengatakan, ini Musa, Nabi Musa itu pergi selama 40 hari. Dia mengatakan, ini Tuhan yang Musa sana, sekarang ke sana. Ngapain kita ke sana? Kita di sini aja, ini Tuhannya. Ya, ketika Musa datang, itu emas yang sebesar anak lembu itu diapain Nabi Musa? Lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Dibakar oleh Nabi Musa, kemudian dibuang ke Sungai Nil. Itu emas harganya luar biasa kan ya. Mungkin sampai puluhan kilo mungkin. Tapi ketika dia menjadi patung Allah haramkan, hilang nilai hartanya. Ya, itu yang dimaksud dengan harta dalam pandangan syariat. Sama tadi patung yang ditemukan, mungkin Anda lagi gali tanah di rumah, bikin apa, fondasi rumah atau apa, dapat kemudian patung. Patungnya menurut Anda ini mungkin abad keberapa begitu, abad ke-17 atau ke-18. Ya. Kalau Anda jual di barang antik, mungkin harganya puluhan atau ratusan juta. Itu dalam nilai manusia. Tapi dalam syariat ini bukan harta. Allah mengharamkan menjual belikan khamar, kemudian bangkai, kemudian babi, kemudian berhala patung. Jelas. Sebagian perubahan ada patung-patung, itu tidak murah buatnya itu. Sebagian kota, di sebagian daerah, ada patung-patung yang dibuat. Kadang patung pulan, pahlawan ini atau pahlawan itu, ya, atau patung yang tidak jelas pahlawan siapa. Ya. Itu pembuat harganya bisa puluhan miliar. Bisa puluhan miliar. Ada beberapa ikhwan di satu daerah, dekat dari masjid mereka ada perumahan. Dan perumahan itu membuat patung dekat dari masjid itu. Ya, mereka tentu tidak mungkin datang ke sana kemudian menghancurkan patung itu. Karena ini ada perumahan sendiri, ada pengamanannya dan seterusnya. Mereka punya keinginan untuk coba menawar, membeli, kemudian setelah itu dihancurkan. Kalau masih barang orang, nanti kan jadi ribut, tidak bagus. Tapi kalau dibeli, sudah milik sendiri, terserah kita lah, mau kita hancurkan, iya atau tidak. Ditanya ke bagian developernya, itu kalau kita mau beli patung itu berapa harganya? Itu harga pembuatannya dulu 10 miliar, Pak. Berapa mau Anda beli? 10 miliar sudah dapat masjid satu lebih besar daripada masjid yang awal tadi. Masjid yang awal tidak sampai nilainya 10 miliar. Ya. Itu yang dimaksud dengan harta menurut pandangan syariat. Harta menurut pandangan syariat adalah yang tidak dilarang, tidak diharamkan syariat. Bila dia diharamkan oleh syariat, walaupun nilainya tadi tinggi, nilai seninya kah, atau nilai sejarahnya kah, dan seterusnya, tetapi diharamkan oleh syariat, maka nilainya hilang. Haram diperjualbelikan. Ya. Bentar, lanjut, Ustaz.
1: Terima kasih, Ustaz. Faron yubahu baikal bai'u kalbin kalbi saydi wal mashiyah wal hirasa bi hadithi man aqtana kalban ghairi kalbi saydin wa mashiyatin naqasa min ajrihi kulla yawmin qiratan wa hadha yalzamu minhu jawaz zalika wa yajuzu bai'u jildil maytati بعد الدبغ بحديث هل انتفعتم بجلدها فتكون علة جواز بيع شراء وشراء ذلك
0: ووجود
1: الانتفاع بذلك
0: ذلك.
1: نعم. Kemudian far'un atau cabang, diperbolehkan untuk menjual anjing buruan dan kemudian masyah wali hirasah untuk jaga, dan
0: masyah anjing untuk
1: ternak,
0: namanya peternakan. Ayo. Jaga peternakan.
1: Nah. anjing buruan, menjaga peternakan, dan al-hirasa itu untuk menjaga rumah atau yang semisalnya.
0: Rumah enggak, perkebunan.
1: Perkebunan.
0: Rumah enggak ada di sana. Enggak boleh anjing masuk ke rumah, apalagi untuk jaga rumah.
1: Artinya, Masya Allah. Yubahu baikal bisaydi wal masyati wal hirasa. Yaitu diperbolehkan untuk menjual anjing buruan, dan untuk penjaga ternak, dan juga perkebunan. Sesuai hadis.
0: Menjaga kebun.
1: Nah. Man aktana kalban ghairi kalbi saydin wa masyiatin naqasa min ajrihi kulla yawmin kiraton. Barang siapa yang memelihara anjing selain daripada anjing buruan dan juga untuk menjaga ternak, maka akan berkurang pahalanya setiap hari 2 kirat. Wa hadha yalzamu minhu jawazu dzalika. Dan ini melazimkan, diperbolehkan untuk memeliharanya. Wa yajuzu bi'u jildil maitah, dan diperbolehkan untuk jual beli al-jild, kulit bangkai setelah disamak. Dabak sasad. Naam. Sesuai dengan hadis Rasulullah, "Lan tafa'tum bi jildiha." Tidakkah kau manfaatkan dari kulitnya? Maka ilat dari diperbolehkan, diperbolehkannya untuk jual beli barang-barang tersebut adalah wujudul intifa'u bidzalika, yaitu adanya sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari barang tersebut.
0: Ya. Tadi khamar, bangkai, kemudian babi, ya, kemudian anjing, kemudian berhala diharamkan, kecuali, ya, kecuali yang diperbolehkan, yaitu anjing yang fungsinya untuk berburu. Anjing berburu bisa sembarang anjing antum bawa untuk berburu? Bisa. Sini enggak ada hobi berburu di sini ya. Sini apa yang mau diburu di Cilengsi ini? Ya. Kalau di daerah-daerah di Sumatera itu mereka memburu babi biasanya. Karena perusak tanaman, perusak padi. Biar merusak padi. Makanya mereka punya anjing, dan anjing berburu tidak sembarang anjing. Anjing dilatih. Ya. Anjingnya dilatih. Lama melatihnya dan mengeluarkan biaya yang tidak sebentar. Ya. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Allah mengatakan membolehkan buruan yang digigit oleh anjing. Seperti buruan itu kalau kelinci ya, kalau buruannya babi ya enggak boleh lah enggak makan. Buruannya kelinci digigit oleh anjing. Ketika Anda melepasnya, Anda bacakan bismillah, melepas anjing. Ya. Kemudian digigit oleh dia, dibawa kepada Anda mati. Itu kelincinya halal. Sama dengan disembelih. Jelas? Kalau anjingnya anjing buruan terlatih. Kalau anjingnya tidak terlatih, mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Mana anjing itu sudah terlatih, kalian ajarkan dia dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Tapi kalau anjingnya bukan anjing terlatih, ya, anjing tidak terlatih untuk berburu, dia pergi sendiri cari kelinci dibawa ke depan Anda. Tidak halal. Ya, sehingga sebagian para ulama mengatakan, ya, Allah membedakan antara anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Di mana anjing berilmu, tangkapannya halal Anda makan. Anjing yang tidak berilmu, tangkapannya tidak halal Anda makan. Padahal sama-sama membawa tangkapan. Tapi bagaimana dengan manusia? Sama-sama dapat gaji, sama-sama dapat uang. jumlahnya sama besarnya, yang satu bisa haram, yang satu bisa halal dengan ilmu itu. Ya. Kembali kita kepada anjing tadi. Tapi kalau anjing bagaimana membedakan ini anjing terlatih atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan bila anjing terlatih itu, ya, dia tidak akan menangkap untuk dirinya. Dia akan menangkap kelinci tersebut atau hewan buruan tadi atau kijang atau apa untuk tuannya. Sedangkan anjing yang tidak terlatih, dia menangkap untuk kepentingan dia, untuk dimakannya. Tapi mungkin pas ketika dia mau bawa ke rumah, mau makan, kelihatan sama tuannya, oh terima kasih anjingku, kata dia. Hah? Ini sebetulnya tidak, dia untuk makanan dia, bukan untuk makanan tuannya. Ya. Dan dia juga jadi tidak Anda lepaskan. Tidak Anda suruh mengejar buruan tadi. Ya. Kecuali anjing untuk yang berburu atau untuk menjaga hewan ternak. Biasanya Anda lihat perjalanan dari Mekah ke Madinah, biasanya ada orang pengembala bersama dengan kambing, ya. Itu kadang kambingnya satu gerombolan bisa 200, bisa 100, ya. Bisa 40 dan seterusnya. Penjaganya kan satu orang. Kalau penjaganya tidur, serigala datang, itu kambingnya habis tadi bawanya. Biasanya mereka menggunakan jasa anjing untuk sebagai safety, untuk sebagai keamanan bila ada serigala yang datang. Ya, ini yang dimaksud dengan anjing masyiah tadi. Kata masyiah itu artinya binatang ternak. Tapi yang dimaksud sini adalah anjing binatang ternak, anjing penjaga binatang ternak. Ini dibolehkan oleh hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi anjing yang dibolehkan oleh syariat jasanya, anjing untuk penjaga. Menjaga apa? Untuk menjaga kebun. Kebun kurma, biasanya kebun itu tidak ada yang di dalam kampung masyarakat, tidak ada. Jauh dari kampung masyarakat, di luar. Ya. Kalau Anda mau tinggal di sana, mau menempatkan orang di sana tinggal, kalau di masa dahulu susah bolak-balik untuk bawa makanan pokok. Makanya yang ada mereka menempatkan anjing untuk menjaga kebun tadi agar tidak diganggu oleh orang atau tidak dirusak oleh orang. Ya, dan sampai sekarang biasanya masih ada di beberapa daerah, beberapa perkebunan, mereka menggunakan anjing untuk sebagai sistem keamanannya. Ya, seperti itu. Kayak itu dibolehkan. Adapun untuk menjaga rumah seperti sekarang di perkotaan, maka itu tidak boleh. Karena dia mengganggu kaum muslimin, mengganggu orang. Setiap Anda ada yang lewat depan rumah, digonggongnya. Kadang lepas bisa dikejarnya, kadang digigitnya. Ya. Ini tidak boleh, kecuali rumahnya jauh dari perumahan lain. Ya, umpamanya di manalah jauh, enggak ada jalanan di situ kecuali yang tersesat sehingga orang sering maling ke sana atau pergi ngerompok ke sana. Nah, itu enggak ada masalah dia. Tapi kalau rumah di perkampungan, di perumahan, kaya tidak boleh memelihara anjing, akan mengganggu orang yang lewat di depannya. Disamakan dengan ini, yang bila ada manfaatnya dibolehkan oleh syariat adalah anjing pelacak. Allah memberikan kepada menciptakan anjing tersebut memiliki indera pencium sangat tajam, sehingga dia bisa mengetahui penyelundupan-penyelundupan. Kadang para penyelundup itu menyimpan barang-barang narkoba, narkotika untuk dijualnya itu di tempat yang tidak terbayang oleh polisi, oleh manusia biasa. Ada yang mereka telan terkadang. Kalau anjing tahu tuh bau dalam perutnya, itu tidak bisa. Setelah itu nanti di-scan, di-scan ketepatan. Ya. Dalam tempat yang kalau Anda lihat apa namanya laporan-laporan kejahatan internasional itu, film-film dokumenter itu, di tempat yang tidak masuk akal. Ya. Maka terkadang menggunakan detektor biasa tidak kelihatan. Anjing bisa menggunakan itu. Penciuman anjing yang diajar, anjing pelacak itu yang diajar, dia bisa untuk mengetahuinya. Ya. Dan untuk kepentingan lain, untuk keamanan manusia secara umum. Lebih penting hidup orang banyak daripada kebun dan hewan ternak tadi. Andai tadi itu masuk narkoba tadi, kalau diharamkan umpamanya jasa anjing tadi, masuk narkoba tadi, ya, kerusakan yang dilakukannya lebih besar daripada kerusakan para pencuri hewan, para serigala, dengan para pencuri kebun, perusak kebunnya. Ya, maka para ulama mengatakan ini bisa disamakan, walaupun Rasulullah tidak menyebutkan, tapi maknanya bermanfaat yang banyak untuk manusia, dan ini bisa disamakan, ini namanya kias biduni farik, kias yang menghilangkan perbedaan di antara kedua kasus. Begitu juga bangkai. Ada, Anda punya peternakan sapi atau kambing atau domba. Ada yang mati, bangkai atau tidak? Hah? Bangkai. Dibuang semuanya. Ya. Rugi itu. Boleh diambil kulitnya. Kalau mau dibuang semuanya silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau mau kerja dikit, ambil kulitnya, kemudian bersihkan apa namanya lemak-lemak yang nempel di kulit. Para tukang kulit biasanya ngerti cara membersihkannya dengan disamak namanya, sehingga sudah hilang bau, sehingga hilang baunya, bersih. Itu boleh dijual walaupun tadi bangkai. Ya, walaupun tadi awalnya bangkai. Kalau dagingnya tidak boleh dijual. Karena gimana cara bersihkan dagingnya? Dan manfaat daging kalau untuk dimakan, dia bangkai. Fardiman alaikumul maitah. Allah mengharamkan kepada kita bangkai. Ya, apakah semuanya? Tidak ada sebagian yang dihalalkan, yaitu kulitnya tadi. Ya. Kalau kerupuk kulit dari kulit sapi berarti boleh dimakan itu? Itu disamak apa tidak? Tidak boleh dimakan. Itu kan disembelih ya, akhi. Kalau disembelih ya halal semuanya. Ya, kalau itu disembelih hewannya, bacakan bismillah. Ya, diputuskan urat lehernya. Yang nyembelihnya muslim. Ya. Maka tidak perlu lagi disamak kulit itu. Semuanya halal bila tidak memudaratkan. Jelas? Mau Anda bikin tas boleh, dibikin kerupuk boleh, tapi kalau sudah jadi tas, jadi jaket, jangan bikin kerupuk lagi. Biarkan aja lah fungsinya masing-masing. Ya. Masih ada Syekh?
1: Syarat berikutnya yang keempat. Syarat yang keempat.
0: Enam. Syarat Allah.
1: Baik. Rabi'an. Syarat yang keempat ya. Ayakunal mabiu mulkan. Milkan lil ba'i. Yaitu syarat yang keempat. Barang yang dijual beli adalah sah milik penjual. Rabi' min syarat sihatil bai' antakuna silata.
0: Aw ma'dunan lahu fihi.
1: Anam. Baik. An yakuna al-mabi' milkan lil ba'i aw ma'dunan lahu fihi waqt al-aqdi fala yasihu bai' al-fuduli
0: walau
1: ujiza ba'd walau ujiza ba'da. Syarat yang keempat adalah barang yang dijual beli adalah milik penjual atau yang diberikan izin untuk menjualkan pada waktu akad berlangsung, maka tidak sah menjual barang yang bukan miliknya walaupun sudah diizinkan setelahnya. 6. Arabi' min syarati sihhatil bai', yang keempat di antara persyaratan sahnya jual beli, antakuna silata al-muba'ata milkan lil bai'.
0: Al-muba'atu.
1: Baik. Aisyah.
0: Isim kana. Naam, sah.
1: Kana. Antakuna silata al-muba'atu milkan lil bai' wa yakuna thamanuha milkan lil mushtari waqt 'ad al bai' aw ay yakuna ma'dhunan lahumā syar'an bidzalika kal wakili wal wali wal wasi wa nadhir al waqfi wa bina'an 'alayhi fala yasihu bai'u shakhsin li sil'ati la yamlikuha wa la yasihu li shakhsin an yashtariha bi thamanin la yamlikuhu wa lam yu'dhan lahu fi dhalika wa huwa bai'un wa shira'un shira'ul fuduli li qawlihi sallallahu 'alayhi wa sallam li hakim ibn hizam لا تبيع ما ليس عندك والمراد نهي الشخص أن يبيع ما لا يملك ما لا يملكه والنهي هنا مطلق فيقتضي التحريم والفساد ويلحق بالمالك ما أذن له الشارع بالتصرف كالولي والوكيل والوصي وناظر الوقف لعدم الفارق وهذا كله يلزم منه اشتراط هذا الشرط وللمصلحة حيث إنه لو أذن لكل أحد أن يبيع ما لا يملكه أو يشتري بمال لا يملكه لما كان لأحد ملك ولا دعت الحقوق فاشترط هذا شرط دفعا لذلك. Kemudian yang keempat di antara syarat sahnya jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual. Demikian juga yakuna samanuha mulkan lil mushtari. Alat yang digunakan untuk berjual beli itu harga atau uangnya milik pembeli pada saat akad jual beli berlangsung atau diberikan izin secara syar'i. Kalau wakili wal wali wal wasi, seperti wakil dan wali atau wasi yang diberikan wasiat. Wa nadhir al waqfi dan nadhir wakaf. Dan atas dasar ini tidak sah jual beli seseorang apabila dia menjual barang yang tidak dimilikinya. Dan tidak sah seseorang membeli dari uang yang tidak dimilikinya. Walam yu'dan lahu fi dzalika, dan tidak diberikan izin untuk melakukan itu. Menjual atau membeli. Wa huwa bai' wa syara' al-fudli, itu menjual atau membeli barang yang bukan miliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak, janganlah kamu menjual apa yang tidak kamu miliki. Maksudnya adalah larangan seseorang untuk menjual barang yang tidak dimilikinya, dan larangan ini bersifat mutlak, dan larangan ini memberikan makna tahrim, pengharaman dan fasad atau rusaknya akad, dan dihukumi bil malik, yaitu pemilik barang, siapa yang diberikan izin secara oleh syari' untuk melakukan transaksi atau akad, seperti wali, wakil dan wasi. Demikian juga nazir al-waqf, yaitu nazir waqaf. Karena tidak berbeda di antara mereka. Hada kulhu yalzam min syarati hada syart. Maka semuanya melazimkan persyaratan ini dan untuk kemaslahatan. Di mana Apabila diizinkan setiap orang yang untuk berjual beli apa yang tidak dimilikinya, atau dia membeli dengan harta yang tidak dimilikinya, maka tidak ada seorang pun yang akan memiliki barang dan akan sia-sia atau hilang hak-hak manusia. Maka persyaratan ini tidak lain dalam rangka daf'an lidzalika, menjaga hak tersebut. Nah.
0: Ya. Yang keempat persyaratannya, barang yang ditransaksikan atau alat pembayaran yang ditransaksikan adalah milik masing-masing pihak, sudah menjadi miliknya. Ya. Baik miliknya dengan dibeli sebelumnya, atau memang diwariskan, atau memang asalnya dari pertambahan dari miliknya. Begitu juga si pembeli. Uang untuk pembeli itu uang miliknya. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau jual barang yang bukan milikmu. Ya, pada saat akad. Ya, dia berakad dahulu. Ada lembri pak, ada smartphone ini speknya. Ada berapa? Padahal di tokonya kosong, tapi dia tahu di toko kanan kiri ada. Berapa harga apanya pak? Yang ini yang seperti yang itu yang anda pesan tadi itu 10 jutaan. Deal. Pergi dia ke warung sebelah. Sini dulu barang kamu. Nah, nih 10 juta. Dapat 10 juta dia kasih ke temannya 9, dia dapat 1. Ya. Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ini dia tadi menjual. Pada saat menjual tadi barang sudah milik dia. Belum. Yang terbayang di dia, toko fulan masih ada stok yang ditanyakan orang ini. Kalau tidak agak 5 toko ke kiri, masih juga tahu dia ada stok di sana. Ya. Maka ini termasuk menjual barang yang bukan miliknya pada saat berakad. Andai tadi tidak main ambil dia, dia katakan, kalau tadi kan main ambil aja dia. Dia katakan, ada, kata dia. Lalu pergi ke toko sebelah, pak, masih ada yang, apa namanya, smartphone-nya ini, masih. Berapa pak? 9. Saya beli ya. Ya. Lalu diserahkannya ke pembeli, dia terima 10 juta, dia serahkan 9 juta. Ini hukumnya haram. Karena pada saat akad belum milik dia. Butuh jeda waktu sekian menit atau sekian detik untuk menjadi milik dia. Ya. Ini masih mending tadi dia ke toko sebelah beli dengan akad dan terima. Terkadang ada yang bentuknya, pak, ada ini berapa unit? 5, kata dia. Masya Allah. Mungkin ada satu keperluan satu lain, smartphone itu 5. Dia telepon ke suppliernya, ada pak? Ada. Saya beli ya pak ya, satunya masih 9 kan seperti kemarin harganya? Iya, masih 9. Ya. Kalau tadi ketika nanya, ada pak saya mau beli 5? Sebentar, kata dia. Ada pak? Ada. Saya beli ya 5? Iya. Bisa dikirim sekarang? Iya, bisa dikirim sekarang. Lalu dia bilang ke pembeli, di depannya, setelah itu ke depan dia, ya bisa setengah jam lagi datang, ya harganya berapa? Seperti yang tadi anda kita sepakati 50 juta, silakan transfer sekarang ke rekening saya, di transfer ke rekeningnya. Nah, setengah jam orang itu dikasihnya minum teh segala macam, datang diserahkannya. Ini yang contoh yang kedua ini sah enggak? Ketiga ini sah enggak penjualannya? Sah. Hah? Sah. Pada waktu akad barang sudah diterimanya atau belum? Belum. Tapi memang sudah dibelinya. Sudah dibeli, belum diterima, sudah jadi milik dia atau belum? Hah? Iya betul pertanyaan saya, sudah terimanya belum. Tapi sudah jadi milikkah dia atau belum yang itu? Sudah jadi milik dia? Artinya kalau di tengah jalan dirampok, hilang uang dia? Hilang barangnya? Barang si toko yang ada di depannya pembeli ini? Kalau milik dia kan berarti dirampok tengah jalan, atau si yang bawanya pakai motor kencang, agak kencang dia, masuk ke comberan, lewat semua 5 smartphone tadi, gak bisa digunakan. Kalau milik, sudah milik si outlet tadi, berarti hilanglah 5 tadi. Uangnya sudah dibayarnya 45 juta, hilang sudah. Gimana? Hah? Sudah miliknya atau belum? Sekarang belum, tadi ya sudah miliknya. Sekarang belum, saya bilang kesegensinya begitu. Tergantung, itu yang bawa barang tadi tengah jalan yang pakai motor tadi itu biar cepat. Orangnya toko si outlet atau orangnya toko supplier? Kalau supplier. Orang tokonya supplier atau yang bawa motor orang supplier atau orang toko? Supplier. Nah, supplier. Karena dia penjualnya, dia supplier. Kalau itu milik staff dari supplier, berarti masih milik dia. Semua risiko dia yang menanggung. Ya. Masuk ke comberan tadi, total loss. Ya, uang wajib dia kembalikan atau dia kirim baru lagi. Ya. Kalau orangnya si outlet, biar buru-buru katanya. Tadi telepon, Pak berapa menit? 1 jam, karena ada 2 yang biasa cepat ngantar itu. Sekarang lagi, 1 lagi pulang kampung, orang tuanya sakit. Yang 1 lagi ngantar ke sana lebih jauh. Mungkin 2 jam lagi dia sampai kemari. Ya, berarti 1 jam dari sini 3 jam lah kata dia. Ya, dia gak bisa nunggu 3 jam orang pergi ini. Dia utus orangnya dia. Ya, dia tadi akad by phone. Kalau ini siapa yang menanggung? Ya, otak ini yang menanggung. Karena orangnya dia. Ya, dalam kisah yang tadi saya ceritakan, oh, si staff, si driver tadi, supplier. Tadi tidak saya sebutkan ya supplier atau bukan. Supplier. Sudah saya sebutkan supplier. Biasanya kan supplier kan biasanya. Ya. Karena orang toko biasanya tidak mau menanggung risiko. Biasanya supplier. Karena itu belum sah menjadi miliknya, belum sempurna. Walaupun sudah dia bayar. Jelas. Belum sempurna milik dia, maka belum sah dia jual. Sebentar. Dan orang yang diberikan izin milik dia atau orang yang diizinkan untuk melakukan penjualan atau pembelian, seperti dia gaji karyawannya, toko milik dia semuanya, karyawan gajinya 2, sales penjualan barang 1 di toko, 1 lagi kasir. Nah, itu yang bertransaksi dia. Ada lagi bagian-bagian lain, gudang segala macam. Ini yang penjual ini milik dia atau tidak barangnya? Karyawan milik dia enggak toko, isi toko itu. Tidak, sah enggak jual belinya? Sah atau tidak? Walaupun bukan milik dia. Iya. Bukan walaupun milik dia sah, karena dia sudah diwakilkan dan dapat gaji lagi. Kan dapat gaji dia kan ya? Ya. Dapat gaji lagi. Kalau tidak sah, sudah dapat gaji. Gimana ceritanya? Sah. Karena dia sudah mendapat akad wakil untuk menjualkan tersebut, mendapat akad kuasa untuk menjualkan. Atau kuasa untuk membeli. Kuasa untuk membeli, ya, tetangga ini mau ke mana gitu. Tanah abang, terabang udah gak ada barang ya, mau kemana dia? Pasar Batu Akik kali ya. Pasar Batu Akik di Jatinegara. Nah, itu masih ada Batu Akiknya. Ya, tahu dia temannya, kamu mau kemana? Ya, lihat Batu Akik yang bagus, atau ada barang yang bagus. Ya, saya nitip satu ya, ini uang. Biasanya Batu Akik yang bagus, ya tergantung. Ada bisa makan ratusan juta, saya budgetnya hanya 5 juta aja. Tapi nanti sebelum kamu deal dengan penjualnya, kamu foto dulu, online dulu ke saya, liatin. Kata yang temannya ini, dikasih uang 10 juta malah, mungkin pengen 2 atau berapa. Kasih uang 10 juta. Pergi dia ke sana, lihatkan betul. Ini orang yang teman yang pergi ke Jatinegara ini 10 juta uang dia atau tidak? Hah? Bukan kan ya? Bukan. Lalu dia beli nanti ternyata. Sah jual belinya? Kan bukan uang dia. Iya, jadi wakil. Tinggal dibalik aja. Kita ini wakil menjual, sekarang wakil membeli. Sah. Ya. Kalau titip beli dan ada fee-nya. Nah, itu bagaimana? Sah juga? Nah, kalau tadi dia kan, kalau tadi biasa tetangga, teman dekat, tidak ada fee. Kalau ini teman dekat juga, tapi orangnya profesional. Masya Allah. Ya, walaupun ke Jatinegara pengen bisnis juga dia. Dia bilang di grup, teman-teman, nah, kalau pas saya lagi datang nanti ke Pasar Batu Akik, ada barang bagus. Nah, kalau nanti saya fotokan ada yang mau, silakan beritahu cepat ya. Ya. Kayak bawa titip uang, oh enggak. Uang nanti. Dan fee 2% dari transaksi. Kalau ada yang beli 10 juta berarti 200 ribu. Kalau beli ada yang 20 juta, 400 ribu dan seterusnya. Pergilah dia ke Pasar Batu Akik. Masya Allah. Pas lagi banyak barang bagus-bagus. Seperti apa sih barang bagusnya? Pokoknya bagus lah bagi si pakar Batu Akik ini. Cepret. Hah? Siapa yang mau ini? Satu bilang, yang ini saya mau. Ya, ini nanti saya belikan harganya ini. Kata si abangnya harganya sekian. 10 juta. Fee-nya saya nanti 400 ribu ya. Fee saya. Ada lagi 5 juta, ini fee-nya saya sekian segitu. Ya. Sekarang si profesi titip beli ini, ya, dia beli pakai uangnya atau pakai uang para konsumen? Uangnya dia kan ya? Uangnya dia. Ya, kalau tadi pakai uang konsumen, boleh. Sekarang uangnya dia. Uangnya dia. Dia bayar-bayarin semuanya jadi 100 juta. Dapat fee 2%, dapat 2 juta. Kan lumayan. Sekali jalan dapat 2 juta. Cuman ya 3 jam sudah dapat 2 juta. Kan lumayan itu. Lumayan banget tekannya. Ya. Ini sah gak jual belinya? Tadi pakai uang orang sah. Sekarang uang dia sendiri kok tidak sah? Sah. Saya bilang sah. Tadi uang orang itu, tadi kan syarat sah jual beli harta untuk membeli milik harta dia. Hah? Tadi kayak uang orang itu antum bilang sah. Sekarang harta dia sendiri Sah apa tidak? Sah. Nah, bagus, ada satu yang sah. Yang tidak sah siapa? Bilang tidak sah. Kenapa tidak sah?

0: Tambah mana tambahannya? Fee-nya tambahannya. Enggak, fee mana tambahan utang? Fee kan bayaran jasa. Ah, yang lain. Sebentar. Dia? Apa? Dia? Saya bilang tidak boleh. Siapa bilang boleh tidak boleh? Tidak ada sumber dalam syariat Allah, Erwandi, tidak ada, akhi. Yang lain? Itu pinjaman. Nabi melarang. La yahillu salafun wa bay'un. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual-beli. Jual-beli mu'awadah, akad komersil. Ya, di antara akad komersil, jual-beli dan termasuk juga sewa jasa. Dalam ini tergabung, karena pakai uang dia dahulu, itu talangan, dia minjamin. Dia minjamin. Dia pinjamin tadi 100 juta untuk sekian pelanggan. 100 juta, nanti 100 juta tetap dibayar 100 juta. Ada pertambahan berarti? 100 juta kan tetap bayar 100 juta. Ada pertambahan? Tidak. Ada pertambahan yang tadi pada apa namanya? Fee. Bukan pertambahan atas pinjaman. Ya. Kan sama aja fee-nya. Tadi 2%, pakai uang dia juga 2%. Ya, kalau tadi pakai uang dia juga, saya titip uang ini 100 juta, atau ini yang 5 juta, ini 10 juta, segala macam. Ya, kalau dia mengatakan, saya minta fee ya 2% dari transaksi masing-masing, siap, atau mereka. Sama-sama fee juga kan ya. Ya. Maka tidak bolehnya karena Rasulullah melarang. Hikmahnya terkadang terjadi riba, terkadang tidak. Dalam kasus ini kan enggak ada riba kan? Iya atau tidak? Mau pakai uang Anda atau pakai uang saya tetap juga sama. Hah? Tetap sama. Telepon, gimana kalau saya transfer dulu uang saya? Jangan kau belikan dulu yang untuk saya, yang 10 juta. Ya saya senang banget, kata dia. Pakai uang kamu lebih bagus. Tapi kalau pakai uang saya juga gak ada masalah. Saya ada, bisa bayar pakai kartu debit, kata dia umpamanya. Jelas, tidak bolehnya riba itu hikmahnya. Akan tetapi, Rasulullah Nas melarang penggabungannya. Terkadang terjadi riba, terkadang tidak. Cukup jelas? Alhamdulillah.
1: Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallah fiik. Demikian beberapa persyaratan dan syarahnya secara tafsil. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan untuk sesi diskusi dan soal jawab ya dalam bab jual beli. Dan kita berikan kesempatan di masjid ikhwah yang ada di masjid. Silakan. Antum duluan yang belakang dia, silakan. Fadhil Ahzid ni. Iya, fadhil. Nanti antum selain ya. Bisa. Sebutkan nama dan asal, fadhil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan Ustaz, nama saya Zidni.
0: Zidni?
2: Zidni, Ustaz.
0: Masyaallah. Zidni Ilman.
2: Zidni Fadlan, Ustaz.
0: Fadlan.
2: Iya, Zidni Fadlan.
0: Tambah lagi Zidni Fadlan wa Ilman.
2: Muhammad Zidni Fadlan, Ustaz.
0: Oh, ya udah terserah.
2: Ya. Ustaz, saya ingin konsultasi Ustaz. Jadi saat ini saya bekerja di perusahaan financial technology, Ustaz.
0: Perusahaan
2: financial technology atau fintech, Ustaz?
0: Fintech.
2: Ya, jadi kita itu punya produk.
0: Jangan sebutkan nama brandnya ya.
2: Iya.
0: Jangan tidak, sebutkan nanti
2: tidak. Tidak, Ustaz. Kita punya.
0: Kalau antum sebutkan saya enggak jadi jawab.
2: Oh iya, saya juga tidak ini untuk menyebutkan brandnya, Ustaz. Kita punya produk itu lebih ke arah API, Ustaz. API itu mungkin application program interface, jadi semacam misalnya untuk bank berkomunikasi dengan perusahaan gitu, Ustaz. Jadi kan perantara untuk bicara sistemnya itu ada API ya, Ustaz ya. Ada API, dan dari apa namanya, dari layanan kita tersebut, dari produk kita tersebut, kita punya 3 produk, Ustaz, saat ini. Yang pertama adalah untuk disburse. Disburse itu untuk kita bayar gajian dalam jumlah yang banyak dalam satu kali transfer, Ustaz. Lalu yang kedua,
0: gajian,
2: ya, gajian bank. Gajian karyawan misalnya dari
0: karyawan bank atau karyawan lain,
2: untuk pihak ketiga, Ustaz. Jadi kita sudah API tadi, kita itu sudah connect dengan bank konvensional, Ustaz, saat ini kondisinya. Jadi misalnya kita ada sudah connect dengan sistem bank A, nanti ada sudah hasil API yang sudah connect tersebut kita jual ke pihak ketiga dengan misalnya perusahaan FMCG gitu ya.
0: Ya, gitu. Kemudian mereka tinggal transfer ke bank.
2: Ya, jadi nanti dari bank. Kita kasih sistem semacam dashboard juga, Ustaz, untuk jadi nanti dari HR-nya tinggal masukin misalnya datanya, data gajinya, nanti langsung ditransfer dalam satu kali kesempatan, Ustaz. Biasanya kan kalau manual kan transfer satu-satu ya, Ustaz ya. Nah, itu salah satu produk pertama yang kita punya untuk disburse.
0: Ya, cuman sudah berhubungan dengan bank konvensional.
2: Betul, Ustaz. Saat ini bank-bank yang sudah connect itu dengan hanya bank konvensional, Ustaz.
0: Ya. Terus?
2: Lalu yang kedua, kita punya produk itu adalah direct debit, Ustaz. Jadi, dari API tadi, nanti pihak ketiga ini nanti akan mencari nasabah gitu ya, Ustaz ya. Nasabah, di mana nanti si customer tersebut bisa langsung memotong saldonya di bank. Kalau saya ibaratkan lebih mudah ya, Ustaz ya. Jadi di Traveloka itu kan kita ada pembayaran dengan
0: jangan sebut brand.
2: Oh, masya Allah. Maksudnya dari untuk online travel agent ya, Ustaz ya, ada untuk pembayaran dengan direct debit, Ustaz. Nah, itu salah satu contoh real ininya, Ustaz ya, metode pembayarannya. Namun lalu yang ketiga, yang ini yang saya lumayan agak deg-degan, Ustaz ya. Jadi produk kita yang ketiga adalah untuk statement. Jadi di mana pihak ketiga tadi yang sudah connect dengan kita, itu yang pihak ketiga tersebut merupakan P2P, Ustaz.
0: Apa?
2: Peer-to-peer atau pelayanan penyedia pinjaman online, Ustaz.
0: Peer-to-peer lending.
2: Peer-to-peer lending. Jadi peer-to-peer lending, pada saat mereka melakukan assessment credit scoring, mereka menggunakan jasa kita untuk istilahnya menarik informasi nasabah dari bank yang sudah bekerja sama, Ustaz.
0: Sebagai lendernya?
2: Sebagai tambahan untuk memverifikasi. Jadi misalnya kita dapat statementnya itu, Ustaz, si pihak ketiga itu dapat statementnya, dia bisa menentukan seberapa besar
0: kemampuan untuk memberikan,
2: ya, seberapa lending besar pinjaman yang diberikan, Ustaz ya. Pertanyaan saya, Ustaz, halal nggak, Ustaz, apa yang posisi pekerjaan saya saat ini, Ustaz?
0: Anda bekerja di bagian yang mana, hanya divisi yang mana?
2: Saya kebetulan head legal, Ustaz. Head legal dan government relation untuk di Indonesia, Ustaz.
0: Bagian legal ya?
2: Legal dan perizinan, Ustaz.
0: Perizinan.
2: Betul.
0: Kalau Anda tidak ada, berarti dia tidak dapat izin dan tidak dapat legal.
2: Saya yang memproses, Ustaz, kebetulan. Oh. Betul.
0: Sudah terjadi atau belum?
2: Untuk yang statement itu, untuk yang statement ini sudah jalan, Ustaz, sebelum saya masuk. Dan memang sekarang saat ini lagi memproses untuk izin-izin yang lainnya, Ustaz, kebetulan.
0: Kalau Anda karyawan di situ atau?
2: Saya karyawan, Ustaz. Kebetulan.
0: Freelance?
2: Saya karyawan tetap, Ustaz.
0: Karyawan tetap.
2: Kebetulan perusahaan ini juga bergeraknya nggak cuma di Indonesia, Ustaz.
0: Baik. Alhamdulillah. Ini beberapa ada yang jelas menghubungkan ke lembaga konvensional yang pada sistem gaji tadi, ya, Ini tentu akan membantu mensupport bank konvensional. Ya, padahal dia adalah lembaga yang haram. Maka membantu mensupport mereka, mensupport yang haram. Yang kedua, tentang apa tadi?
2: Untuk yang yang direct, atau
0: yang kedua, pertama kan gaji. Yang kedua,
2: memotong saldo nasabah. Tapi
0: potong saldo nasabah. Ini Anda karyawan di situ atau?
2: Saya karyawan, Ustaz. Kebetulan
0: freelance.
2: Saya karyawan tetap, Ustaz.
0: Karyawan tetap.
2: Kebetulan perusahaannya juga bergeraknya enggak cuma di Indonesia, Ustaz.
0: Baik. Alhamdulillah. Ini beberapa ada yang jelas menghubungkan ke lembaga konvensional yang pada sistem gaji tadi, ya. Ini tentu akan membantu mensupport bank konvensional. Ya. Padahal dia adalah lembaga yang haram. Maka membantu mensupport mereka, mensupport yang haram. Yang kedua, tentang apa tadi?
2: Untuk yang yang direct, Ustaz.
0: Yang kedua, pertama kan gaji. Yang kedua,
2: memotong saldo nasabah. Tapi
0: potong saldo nasabah.
2: Nasabah untuk melakukan transaksi, namun kembali di banknya bank konvensional, Ustaz.
0: Kembali di bank.

0: mereka, membantu mensupport mereka, mensupport yang haram. Yang kedua tentang apa tadi?
1: Untuk yang yang direct atau yang?
0: Yang kedua, pertama kan gaji. Yang kedua
1: memotong saldo nasabah. Tapi
0: potong saldo nasabah
1: untuk melakukan transaksi, namun kembali di banknya bank konvensional, mau Ustaz.
0: Kembali di banknya bank konvensional. Ya, berarti hanya nasabah bank konvensional.
1: Betul, Ustaz.
0: Tapi Anda hanya sekedar memotong.
1: Tidak ada, memotong saja, tidak ada biaya kalau nggak salah untuk yang ini.
0: Wallahu'alam, yang ini tidak ada masalah yang kedua. Yang ketiga adalah menghubungkan pinjaman riba dengan lembaga riba juga. Iyalah, kan datanya di bank riba.
1: Iya.
0: Yang peer-to-peer lendingnya kan riba.
1: Betul, Ustaz.
0: Dua-duanya berarti kan riba. Dan Anda atas majunya riba tadi dapat gaji. Ya. 2/3 berarti dari gaji Anda tidak halal. La ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, wallahu ta'ala alam.
2: Cukup jelas.
0: Semoga Allah berikan rezeki yang berkah kepada Anda dan diberikan hidayah kepada Anda. Tidak ada yang mengkhawatirkan dalam hidup. Berapa waktu yang lalu ada ikhwan di bagian legal di bank konvensional. Dia menanyakan dan kasusnya berat. Tapi karena sudah berat, haramnya dia tinggalkan, resign. Kemudian waktu saya ke Indramayu, Pertamina Balongan, ketemu dengan dia. Ustaz masih ingat saya, Ustaz? Lupa. 8 tahun yang lalu, Ustaz, kata dia. Saya pernah menanyakan kepada Ustaz seperti ini, seperti ini. Waktu itu saya baru resign dari bank konvensional. Setelah saya resign, saya diterima di legal di BUMN ini, Ustaz, sekarang. Pertamina. Ya. Tidak akan rugi orang yang bertobat kepada Allah. Andai tidak dapat uang dan tidak dapat pekerjaan pun, Anda beruntung. Daripada mendapatkan pekerja mensupport sesuatu yang diharamkan oleh Allah.
2: Jazakallah khairan, barakallahu fik. Demikian jawaban Ustaz, semoga bermanfaat. Silakan tadi akhir fadhil sebelum kami angkat tadi, sebelum bagi jemaah yang lain, silakan. Teman dulu silakan. Nama dan asal silakan disebutkan.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Faisal dari Cilangkap. Lebih tepatnya ini sih pertanyaan dari istri saya. Kebetulan juga saya dan istri dua minggu terakhir ini mencoba untuk jualan, lebih tepatnya jualan buku Islami. Nah, salah satu akad yang coba di kami ambil adalah wakilah, Ustaz.
0: Wakalah.
3: Kemudian yang menjadi pertanyaan saya.
0: Wakalah siapa dengan siapa?
3: Saya dengan penjual buku, Ustaz.
0: Dengan toko buku.
3: Toko buku.
0: Bisa, sebetulnya dua-duanya bisa. Bisa dengan toko buku, bisa juga dengan konsumen.
3: Konsumen.
0: Bisa, dua-duanya bisa. Cuman konsekuensinya, kalau Anda wakil dari toko buku, toko buku yang ngasih fee ke Anda. Kalau Anda wakil dari konsumen, konsumen yang ngasih uang fee jasa ke Anda. Paham?
3: Paham.
0: Nah, minta uangnya bayar di depan terlebih dahulu.
3: Bagaimana, Ustaz? Minta.
0: Kalau Anda wakil dari konsumen, umpamanya konsumen beritahukan, tolong beliin saya buku ini. Anda memang butuh di ijtihad muamalat kontemporer. Kan belum ada di pasaran, kan ya? Ya. Buku saya yang kedua.
3: Berarti
0: sebentar.
3: Ya.
0: Tidak banyak orang yang tahu. Anda mungkin tidak pun tahu. Tidak banyak orang tahu Anda, tapi lihat di internet sebentar teman-teman, oh saya buka saya ruang di kedua begini ya.

0: Anda katakan kepada dia, harga sekian, berapapun transaksi harga, kasih saya 5%. Ya. Kalau harga Anda beli dari penerbit 500 ribu umpamanya, Anda dapat fee 5 ribu. Kalau dia pesan 10 buku, Anda dapat fee 50 ribu. Itu juga boleh. Tapi yang tidak boleh, dari pembeli Anda ambil, dari penjual Anda ambil. Karena berarti Anda memperjuangkan siapa? Ini kan kalau Anda dapat fee dari penjual, berarti Anda jual dengan harga setinggi-tingginya. Kalau Anda dapat fee dari pembeli, Anda beli semurah-murahnya. Kalau Anda dua-duanya bayar, ya terserah mereka lah, penting saya dapat fee dari pembeli dan penjual. Itu tidak boleh. Dinamakan dengan tawalli talafil aqad. Kecuali Anda keluar. Anda mengatakan, Anda bertransaksi antara pembeli dan penjual, saya dapat fee dari kedua pihak. Itu boleh. Seperti pada beberapa agen properti buat seperti itu akadnya. Saya hanya mencarikan, bertransaksilah, Anda pembeli nanti bayar 2,5%, Anda penjual bayar 2,5% dari nilai transaksi. Paham?
1: Paham.
0: Ah, lanjut.
1: Apa namanya? Berarti ketika saya mengambil akad wakalah itu, si konsumen mentransfer langsung ke penjual buku, baru saya mendapatkan fee.
0: Boleh juga.
1: Atau konsumen mentransfer ke saya, selanjutnya saya transfer ke penjual buku.
0: Terserah penjual buku, dia membolehkan atau tidak yang seperti yang kedua.
1: Kalau
0: pertama yakin toko buku mau.
1: Kalau untuk
0: yang kedua toko buku mau enggak?
1: Kenapa Pak Ustaz?
0: Bentuk yang kedua kan pembeli transfer dulu ke Anda.
1: Ya.
0: Baru Anda serahkan uangnya ke toko buku. Toko buku mau enggak sistem seperti ini?
1: Mau, Ustaz.
0: Mau.
1: Ya, tapi yang jadi problemnya ketika mau mentransfer uang itu, apakah setelah bukunya dikirim, diserahkan ke konsumen, atau sebelum buku itu diserahkan ke konsumen?
0: Nggak tahu deh, toko buku mintanya seperti apa?
1: Kenapa, Ustaz?
0: Toko buku mintanya seperti apa?
1: Oh, sesuai dengan kesepakatan toko buku. Toko buku fleksibel, Ustaz. Boleh buku itu diserahkan ke konsumen terlebih dahulu, baru uangnya dikirim ke ditransfer ke pemilik toko buku, atau uangnya diterima pemilik toko buku dulu, baru bukunya diserahkan.
0: Bila buku tidak nyampai, siapa yang menanggung risiko?
1: Gimana, Ustaz?
0: Buku tidak sampai. Anda ambil bukunya dulu atau toko buku yang mengirimkan?
1: Toko buku yang ngirim.
0: Andai buku tidak sampai, siapa yang menanggung risiko?
1: Buku tidak sampai.
0: Hmm. Ada orang beli 10 ke Anda, lalu Anda sampaikan ke toko buku, lalu hilang di tengah jalan. Dilacak, enggak ketemu. Si toko buku minta bayaran ke Anda atau tidak?
1: Iya.
0: Berarti kalau dia minta bayaran ke Anda, Anda bukan wakil. Anda jual beli dengan dia.
1: Oh.
0: Kalau wakilnya dialah yang tanggung jawab. Anda kan cuma wakil menjualkan. Barangnya hilang, ya dialah yang tanggung jawab. Kalau gitu Anda jual beli sebelum Anda terima barang. Ini tidak boleh. Maka konsekuensi itu menentukan ini wakalah atau bukan. Ini menentukan akad ya. Kalau konsekuensinya Anda menanggung, berarti barang milik Anda. Karena kalau barang milik dia, Anda sebagai penjualkan saja, yang menanggung siapa? Masa barang dia hilang, Anda yang nanggung? Hilang mobil saya, Anda mau nanggung? Enggak kan ya? Dalam kasus tadi, kenapa Anda menanggung? Kata dia, kan kamu udah beli. Berarti beli, bukan wakalah. Paham?
1: Paham, Ustaz.
0: Ah. Jangan mau terima konsekuensi kalau hilang di jalan, Anda yang menanggung. Pak, tidak jadi wakalah jadinya. Terserah mau wakalah, mau tidak. Tapi kami wajib. menanggung, dia enggak mau risiko. Berarti jual beli. Kalau jual beli, Anda tidak bisa menjual sebelum Anda beli dulu dari dia dan Anda terima dulu. Pembayaran bisa DP, bisa belakang, bisa nanti sekali sebulan, sekali dua bulan, enggak ada masalah. Paham?
1: Paham, Ustaz.
0: Jangan wakalah. Karena toko buku enggak mau dia menanggung risiko kehilangan tadi. Jelas?
1: Jelas, Ustaz. Baik,
2: cukup satu.
1: Cukup.
2: Jazakallah khair warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi silakan. Iya, silakan Pak. Nanti ke sini merapat ke sini. Silakan, fadhol. Iya.
0: Masyaallah. Ini nikmat yang hadir di masjid ya, dapat langsung bertanya.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
3: Saya Suhendra dari Setu Bekasi, Ustaz.
0: Masyaallah.
3: Ana seorang karyawan. Pertanyaan pertama, apa hukumnya ketika saya ngecas handphone di perusahaan, sedangkan kemanfaatan handphone itu sendiri ada untuk kepentingan perusahaan, untuk komunikasi, dan ada kepentingan untuk komunikasi dengan keluarga. Yang pertama, yang kedua,
0: handphone kantor atau handphone pribadi?
3: Handphone pribadi.
0: Terus
3: yang kedua, di perusahaan saya kan bergerak di bidang minuman, kan ada taman tuh, taman ada buah yang
0: bergerak
3: setiap
0: di bidang
3: apa?
0: Perusahaan bergerak di bidang
3: minuman.
0: Terus
3: minuman
0: ada taman,
3: iya.
0: Terus ada buah,
3: iya, ada buah yang tumbuh ketika matang, kadang karyawan kita makan di situ atau kita bawa pulang, itu hukumnya seperti apa, Ustaz?
0: Ini bawa pulang
3: kita makan, diambil gitu.
0: Ini sengaja ditanam perusahaan buahnya atau
3: ditanam pohon? Perusahaan.
0: Anda makan di situ, sekarang bawa pulang juga.
3: Kadang dimakan, kadang dibawa.
0: Terkadang di online kan juga.
3: Gimana?
0: Siapa yang mau sekilo.
3: Karena yang lain pun apa pada ngambil gitu tadi itu.
0: Iya, tahu.
3: Kebiasaannya seperti itu.
0: Ya. Selesai.
3: Cukup, Ustaz.
0: Ya.
3: Syukran jazakallahu khairan.
0: Allah barik fiik. Ya. Kalau pohon ini di jalan, di pinggir jalan, ya. Namanya dia nanam, kemudian pohonnya menjulur ke jalan. Itu fayakuluhul marru. Boleh dimakan oleh orang yang lewat. Ya. Karena jalanan umum. Sekarang Anda boleh masuk ke tempat sini untuk bekerja. Berarti area tempat bekerja ini kan boleh Anda masuki semuanya. Ya. Adapun yang buahnya, selagi Anda makan di sana, karena Anda boleh lewat di situ kan ya. Termasuk fayakuluhul marru, boleh dimakan oleh orang yang lewat di situ. Tapi untuk dibawa pulang, ya, ini tidak boleh. Ya, tapi kalau untuk makan di situ, dibolehkan, tidak ada masalah dalam syariat. Kecuali mereka melarang. Sebagian perusahaan ada yang melarang untuk tidak mengganggu, mengambil buah atau apapun dari tanaman atau rumput atau apapun yang ada di perusahaan itu. Karena satu dan lain hal lah. Ya. Jelas. Alhamdulillah taufik. Cas handphone kepentingan pribadi. Tapi listrik lagi mahal, kenapa masih murah? Cas handphone kalau di perusahaan tadi, kalau untuk kepentingan pribadi Anda, ya biasanya perusahaan tidak mempermasalahkan ini. Handphone berapa daya listrik diambilnya sekali cas itu? Hah? Satu. Kalau dirupiahkan berapa angka rupiahnya? Ada 100 rupiah? Ada atau tidak? Lebih atau kurang? Kurang 100 rupiah untuk sampai penuh. Kurang 100 rupiah. 100 rupiah kalau Anda jatuh dari kantong Anda di jalan, bapak-bapak bilang, mas, uang 100 rupiah jatuh, mas. Anda ambil atau Anda cuekin? Atau lari Anda? Oh, bukan uang saya itu, orang di depan tadi jatuh tadi. Ya, berarti dia bukan saat, memang dia adalah uang, harta, tapi bagian dari muhaqarat, itu yang dihinakan, rendah. Maka itu tidak perlu dipermasalahkan atau diributkan. Ya. Kecuali yang berkaitan dengan fasilitas umum seperti masjid. Nah, di mana lagi yang ada cas handphone? Baik.
2: Dan jazakallah khair, kita berikan kesempatan dulu untuk pendengar yang bertanya via WhatsApp. Setelah ini kita berikan kesempatan kembali. Tapi beberapa pertanyaan masuk, kita angkat di antaranya dari pendengar kita di Bandung dan di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga Ustaz dan memberikan kesehatan. Barakallahu fiik. Terkait dengan KPR, Ustaz, saya mengambil KPR dan baru mengetahui hukumnya riba. Pertanyaannya, apakah saya boleh tetap melanjutkan sampai selesai dan kemudian tidak melakukan kembali KPR tersebut, Ustaz, untuk rumah yang kedua atau selanjutnya? Ataukah saya harus lunasi saat ini juga? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair.
0: Allah barik. Pertama, para ulama kita seperti Imam Syafi'i menukil ijma', kesepakatan seluruh para ulama kaum muslimin, bahwa seorang muslim tidak boleh bertransaksi sampai dia mengetahui syariat Allah. Ya, baik membeli, menjual, kemudian menyewa, meminjamkan, atau berinvestasi, tidak boleh dia melakukan sampai dia mengetahui syariat Allah membolehkan, baru dia lakukan. Bila syariat Allah melarang, dia akan berhenti. Ya. Itu yang harus kita lakukan bila belum bertransaksi. Tidak cukup melihat orang-orang melakukan ini, orang melakukan ini, orang ustaz melakukan ini, ustaz itu melakukan ini, Anda kemudian melakukannya. Karena perbuatan ustaz tidak dalil. Yang dalil perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tanyakan kepada ahlinya. Sehingga Anda tidak terjebak dalam kedurhakaan kepada Allah azza wa jalla. Andai sudah terjadi atas kelalaian tadi tidak bertanya salah sini tentang hukum KPR-nya, ya, ini dosa atas kelalaian. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir bila Anda tidak tahu. Anda tidak tahu hukumnya, ha? Lalu melakukan saja dan ternyata riba. Ya. Kemudian setelah terjadi dan tahu sekarang, apa yang harus dilakukan? Apakah cukup bertaubat saja dan tidak diulang lagi? Dan ini terus dibayar, terus dilanjutkan ribanya. Allah mengatakan, فَمَنْ جَاءَهُ مَعِزَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan Allah, tahu dia sekarang KPR haram, maka dia berhenti. Tidak dikatakan dia melanjutkan. Ya. Dia berhenti. Dulu tidak tahu bekerja di bank riba, hukumnya haram. Di bank konven, hukumnya haram. Ya. Lalu sudah diterima, baru sekarang tahu. Kata Allah, taubatnya adalah berhenti. Kalau berhenti dari KPR bagaimana? Tentu dibayar, dilunasin. Ya, enggak ada uang Ustaz ngelunasin, jual objek yang tadi. Kalau Anda katakan sampai lunas enggak diulangi lagi, berarti selamanya itu Anda terkena riba terus. Karena perjanjian ribanya masih tetap ada. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam.
2: Nah, jazakallahu khair, demikian pendengar kita. Barakallahu fi, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Mega Perkasa di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Saya bekerja di perusahaan farmasi sebagai marketing obat. Tugas saya untuk melobi dokter agar dokter tersebut memakai obat saya untuk diberikan ke pasien. Keuntungan untuk dokter bila meresepkan dengan obat tersebut, dokter mendapatkan fee, baik barang ataupun uang cash. Dan saya pun juga mendapatkan fee berupa insentif. Apakah pekerjaan saya halal, Ustaz?
0: Kalau dokter itu adalah sebagai orang gajian, karyawan di rumah sakit A atau pemerintahan atau swasta, itu dia tidak boleh menerima tips tadi, tidak boleh menerima uang tadi dari para pemasok obat tadi. Karena dia sudah digaji di sini. Pekerjaannya dia sudah digaji. Kalau di pemerintahan-pemerintahan, kalau di swasta, pihak swasta. Kalau di pihak swasta, termasuk yang menggaji dia adalah para pasien tadi. Kalau dia rekomendasikan mana yang tinggi tipsnya, obatnya, tentu yang diuntungkan dia atau pasien. Dia yang, dokternya tadi yang diuntungkan, bukan pasiennya. Harusnya karena pasien yang bayar, dia berbuat semaksimal mungkin yang terbaik untuk pasien. Semaksimal mungkin bagaimana? Obat yang paling bagus, yang paling cocok, dan paling murah. Pasti itu yang paling baik untuk pasien, ya atau tidak? Direkomendasi, didapat fee atau tidak? Urusan belakang. Kalau enggak, jangan ambil uang dari pasien, Pak, gratis. Karena saya sudah dapat fee dari tukang obat. Anda ya besok dipecat dari rumah sakit. Kamu gratiskan, enggak bayar orang. Kamu saya potong gaji kamu, kata pihak rumah sakit swasta tadi. Maka ini tidak dibolehkan, ya ikhwan. Ya, fee-nya tadi tidak dibolehkan masuk bagian dari rishwa dan merusak di atas muka bumi Allah Azza wa Jal. Kalau yang itu adalah klinik pribadinya, ya, dia wajib menyampaikan kepada si pasiennya. Dia kan digaji oleh dirinya sendiri nih, dan termasuk menggajinya si pasien ini, dia sampaikanlah, Pak, ada pilihan obat untuk ini A, B, C. Ya, yang mana yang cocok, Pak? Menurut saya yang cocok yang A ini. Tapi karena saya dikasih fee oleh yang B, bagaimana kalau saya resepkan yang B? Kalau pasiennya mau, boleh. Kalau tidak, Anda menipu pembeli Anda, pembeli jasa Anda. Jelas, kira-kira ada pasien yang mau pilih yang diresepkan dokter karena fee? Ada apa tidak? Ya silakan aja, kalau mau gak ada masalah, halal bagi dia. Oh ya, saya mau, saya sekalian bantu Anda dok, kata dia. Hah? Bagi saat itu halal. Jelas. Wallahu a'lam.
2: Baik, Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fik. Silakan bagi Allah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Marno, Ustaz, dari Cangsana dekat. Ini Ustaz mau nanya tentang akad jual beli tidak tunai. Ya tadilah nyambung sama KPR itulah. Ini yang masih ragu sih Ustaz terkait jaminan. Kan biasanya kan kalau KPR itu kan
0: pelan-pelan.
4: Oh ya.
0: Akad jual beli tidak tunai.
4: Ya. Kredit lah maksudnya Ustaz.
0: Jual beli apa kredit?
4: Akad jual beli tidak tunai, kredit maksudnya Ustaz, KPR.
0: Kredit dengan jual beli tidak tunai beda.
4: Akad jual beli tidak.
0: Kasusnya apa?
4: KPR lah Ustaz maksudnya.
0: KPR bukan jual beli. KPR jual beli, kredit itu. Kredit itu Anda datang ke bank, Anda dikasih uang. Anda beli sendiri, bukan bank yang beli.
4: Ya, kalau inilah Ustaz, kasusnya kayak KPR syariah lah Ustaz. Kan yang saya tahu ya Ustaz, yang saya udah cari tahu.
0: Anda bertanya kasus atau bertanya apa?
4: Ini pengen... Ustaz masih ragu, saya pengen ngambil KPR, cuman
0: pengen beli rumah.
4: Ya betul, terus. Ustaz. Kan salah satu ininya kan terkait jaminan itu loh, Ustaz. Biasanya kan kalau kita ngambil KPR, jaminannya itu dokumen sertifikat atas rumah yang kita kreditkan. Nah itu perihal itu boleh atau enggak atau gimana, Ustaz?
0: Boleh kalau sudah terjadi jual belinya. Dia katakan Anda punya jaminan lain, transaksi senilai 200 juta.
4: Iya.
0: Anda katakan, boleh enggak saya bawa sertifikat sawah emak saya di kampung harganya 1 miliar loh. Kalau bank mengatakan, oh enggak bisa. Yang bisa itu di sini, milik Anda. Kalau Anda punya lahan 1 miliar, pakai nama Anda, itu bisa. Kata dia, umpamanya, silahkan. Kalau Anda enggak punya yang lain, dia bilang, kalau begitu, setelah Anda beli ini, ya, kalau ini kalau kasus dengan di bank syariah, ya. Setelah Anda beli, karena di bank konven tidak ada jual beli, yang ada hanya pinjam uang. Setelah Anda beli ini, maka kami minta jadi jaminan. Kami pegang dahulu sampai lunas. Tidak ada masalah. Boleh.
4: Berarti boleh, Ustaz, ya?
0: Boleh. Dia yang dipegangnya surat-suratnya, rumahnya pakailah. Tapi kalau dipegangnya juga rumah sampai lunas, ngapain Anda beli rumah?
4: Terus kalau misalnya ya, jaminannya itu kita jaminan dari harta lain, berarti boleh, Ustaz, ya, tadi yang diterangkan ya? Misalnya ada tanah, kita jaminkan tanah itu gitu.
0: Ya, sama dengan di atas. Sama dengan. Tadi kan sudah saya sebutkan.
4: Iya. Okay. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah.
2: Ada yang lain? Fadal. Sebelum kita tutup, menjelang maghrib untuk persiapan. Silakan. Fadal. Sweet. Baik, yang putih. Dengan siapa, di dari mana?
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri dari Gunung Putri. Mau tanya kalau hukum lelang atau bid gimana, Ustaz? Terima kasih.
0: Lelang, jangan pergi. Lelang atau bid, lelang seperti apa lelangnya?
5: Jadi di market, bukan marketplace apa ya, media sosial. Jadi ada grup forum lelang gitu. Forum nanti lelang. Pelelang memberikan gambar, terus dikasih keterangan detailnya, barangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, keterangannya jelas. Size-nya seperti ini, misal contoh sepatu gitu. Nanti dilelang dengan syarat lelangnya sekian, bid-nya open bid-nya sekian, terus lelangnya per rupiahnya sekian, sekian bolehnya gitu. Terus ada jangka waktunya, tutup pukul sekian kayak gitu. Hukumnya seperti apa itu, Ustaz?
0: Syukran. Ada deposit uang tidak?
5: Nggak ada. Jadi kita komen di situ mau buka lelang berapa rupiah misalkan.
0: Iya, itu enggak sengkesinya menang Anda.
5: Iya.
0: Tidak ada deposit uang Anda, enggak jadi, enggak ada masalah.
5: Ada syaratnya di situ, dilarang bid and run. Maksudnya itu abis ngebid kabur dilarang seperti itu.
0: Iya, dilarang lah, tapi Anda enggak mau apa.
5: Iya, kita enggak transfer dulu. Jadi tetap cuma komen aja.
0: Setelah satu hari terjadi begitu kan biaya dia sudah banyak keluar. Ya, karena tidak disyaratkan deposit dana ya atau sebagai jaminan, setelah lelang Anda yang menang atau seseorang yang menang. Lalu dia enggak pernah lagi buka handphone. Memang dilarang, tapi dia punya handphone, dia lagi enggak bisa akses. Sudah sebulan. Itu gimana? Ya, enggak terjadilah jual belinya.
5: Iya.
0: Ya. Kalau lelang itu jual beli namanya. Jual beli mengikat. Ya. Cuman ketika orang tidak tahu konsekuensi mengikat, hanya sekedar mengatakan dilarang bid and run, ya enggak ada konsekuensi kalau cuma mengatakan itu. Tapi kalau dipegang uangnya sebagai jaminan, ya, itu tidak bisa dia mengatakan tidak lagi. Paham?
5: Ya. Syukran, Ustaz.
0: Afwan, barik fi.
2: Baik, Ustaz, jazakallah khair. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir ya, karena untuk persiapan dan menjelang maghrib sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian, Ustaz, silakan. Ya.
0: Ikhwani wa akhawati fillah, sebagai seorang muslim tidak akan berani melakukan sesuatu apalagi untuk mendapatkan harta atau mendistribusikan harta miliknya sebelum dia mengetahui syariat Allah dalam hal ini. Bila syariat Allah membolehkan dengan ketentuan tertentu, dia akan ikutin sehingga ini dapatkan adalah halal. Bila syariat Allah mengatakan tidak boleh, maka dia berhenti, walaupun janji-janji materi yang akan diberikan kepada dia dengan angka yang sangat besar sekali, karena kemurkaan Allah bagi dia lebih menakutkan daripada mendapatkan uang tadi. Dengan demikian seorang muslim bisa hidup tenang di dunia dan di akhirat. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabi Muhammad.
6: Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي

0: الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ.
1: رِضَى setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba

0: والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
7: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik serta inayahnya. Para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslimah sebelum muslim adalah sifat syukur. Pandainya seseorang muslimah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena sifat syukur ini yang jarang dimiliki oleh para akhwat dan ummahat, sehingga dengan tidak bisanya atau kurangnya belajar tentang sifat syukur, banyaknya para wanita masuk neraka karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu ala ahli an-nar." Aku melihat kepada penduduk neraka, maka aku melihat yang paling banyak penghuninya adalah wanita. Dijawab oleh salah seorang, ditanya oleh salah seorang sahabiyah radhiyallahu anha, "Kenapa begitu ya Rasulullah? Kenapa kami para wanita banyak menjadi penghuni neraka?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya jawaban ini menjadi selalu ada di pelupuk mata setiap muslimah yang cinta kepada Allah dan Rasulullah, "Li'anna kunna tukfirna al-la'na wa takfurna al-ashir." Karena kalian semua memperbanyak menggerutu dan yang paling banyak pula mengingkari kebaikan suami. Sering menggerutu dan sering mengingkari kebaikan suami adalah salah satu tanda seorang wanita muslimah tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan belum lagi belajar bersyukur. Kalaulah kita telaah syukur yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapatkan ia adalah tabiat yang sangat mulia. Tidak boleh seorang Muslim tidak memilikinya. Syukur kepada Allah Azza wa Jal akan melahirkan syukur kepada suami, melahirkan syukur kepada manusia. Ia saling erat, saling mengikat, saling mengebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man lam yashkurin nas." Allah tidak akan mensyukuri manusia jika seandainya manusia tersebut tidak mensyukuri manusia sesamanya. Syukur adalah kebahagiaan hidup bagi orang-orang yang bahagia. sesungguhnya mereka tidaklah naik pangkat ke derajat yang lebih tinggi karena kecuali karena mereka bersyukur kepada Allah. Dan iman itu terbagi dua, setengahnya syukur dan setengahnya sabar. Barang siapa yang telah mensifati dirinya dengan sifat syukur dan mensifati dirinya dengan sifat sabar, berarti ia telah merealisasikan iman di dalam kehidupannya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah, apa itu definisi syukur? Asyukru huwa al-i'tirafu bil ihsan. Syukur secara bahasa adalah pengakuan, ikrar atas kelakuan baik seseorang. Maka syukur secara bahasa maknanya adalah menampakkan sesuatu kebaikan atas perbuatan kebaikan yang diberikan kepada kita. Dan syukur juga bermakna di dalam bahasa adalah pujian bagi orang yang telah berbuat baik dari apa yang telah ia dianugerahkan dari kebaikan tersebut. Syukur juga bermakna menambah dan berkembang, ziyadatu wan nama. Karena ketika seseorang bersyukur kepada zat yang ia syukuri, berarti ia akan ditambahkan rasa syukurnya tersebut, kebahagiaannya tersebut. Ketika ia bisa mensyukuri nikmat iman, Allah tambahkan nikmat iman padanya. Ketika ia bisa mensyukuri nikmat harta, Allah tambahkan kepadanya nikmat harta. Ketika ia bisa mensyukuri nikmat badan dan memenuhinya dengan amal soleh, maka Allah SWT tambahkan nikmat badan tersebut. Berarti ia adalah an-nama'u wa-ziyadah. Disebutkan juga istakaratis sama'u, ay istadda waqa'wa matariha. Langit bersyukur, maksudnya adalah bertambah derasnya hujan turun dari langit tersebut. Itulah makna firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian bersyukur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan untuk kalian. Jadi syukur secara bahasa mempunyai makna yang banyak. Dia adalah tambahan, dia adalah pengembangan dari syukur itu sendiri, dia adalah pujian kepada orang yang bersyukur, dia adalah pengakuan terhadap kebaikan. Dan apa pula makna syukur secara istilah? Syukur secara istilah adalah menampakkan pengaruh nikmat ilahiyah atas seorang hamba di dalam hatinya dengan iman, di dalam lisannya dengan pujian dan zikir kepada Allah, dan dengan anggota tubuhnya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jadi istilah menampakkan pengaruh nikmat yang Allah berikan kepadanya tersebut dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Hati dengan mengakui dan berikrar, lisan dengan memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah dengan zikir, dengan doa dan munajat, dan amal saleh anggota badan, yaitu dengan amal saleh dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga nikmat yang sedikit yang Allah berikan kemudian kita syukuri tersebut akan mengantarkan kita untuk diberi nikmat yang jauh lebih besar. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sesungguhnya kedudukan syukur di dalam Islam kedudukan yang sangat tinggi. Derajatnya adalah derajat siddiqin, syuhada dan salihin. Derajatnya para rasul. Letih belajarnya lebih letih daripada mengambil S2 atau S3. Terus terang saya katakan, kita harus mulai belajar bersyukur. Kalau seandainya sekarang kita baru tingkat TK-nya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kita pada derajat yang insyaallah tidak dicela kedudukan kita nanti sebelum kita diwafatkan oleh Allah. Lihat doa para nabi dan para rasul, ia diinginkan wafat di atas syukur. Diwafatkan agar ia bersyukur. Para nabi meniatkan diri agar ia berada wafat dalam keadaan syukur. Maksudnya ia berada pada derajat syukur yang tertinggi ketika ia wafat. Baru ia sampai S3. Kalau seandainya S3 adalah mengambil doktorat, adalah tingkat tertinggi dalam derajat pendidikan, maka doktorat di dalam ilmu syukur itu adalah sangat berat, jauh lebih berat daripada. Pertanyaannya ibu-ibu dan para akhwat, sudah seberapa letih kita belajar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Atau sebelumnya, sebelum kita letih mengerjakan makna syukur, sudah seberapa letih pendalaman kita tentang makna syukur sehingga kita bisa mengamalkannya? Atau kita masih di dalam kegelapan, tidak mengerti siapa yang hendak disyukuri, tidak tahu bagaimana cara bersyukur, bagaimana besar syukur itu di dalam mata Islam? Ini yang harus hendak kita pelajari. Sesungguhnya sesuatu itu berarti jika seandainya kita mengetahui makna dan hakikatnya, mengetahui faedah dan keuntungannya. Maka hari ini kita akan mempelajari kedudukan syukur di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan yang hadir ini diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, kedudukan syukur di sisi agama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan syukur dengan zikir. Orang yang berzikir, dialah orang yang bersyukur. Dan orang yang bersyukur, dialah orang yang berzikir. Tidak bisa dipisahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, zikirlah kepada aku, niscaya aku akan berzikir kepadamu. Dan syukurlah kepada aku, niscaya aku akan bersyukur kepadamu. Itu kata Allah. Lihat bagaimana Allah mengaitkan zikir dengan syukur. Wala takfurun. Dan janganlah engkau kufur terhadap nikmatku sehingga engkau tidak berzikir dan tidak bersyukur. Ini ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan jatuh seorang hamba ke dalam dua hal. Dalam lalai sehingga ia tidak berzikir, lalai sehingga ia tidak berzikir, dan kufur sehingga ia tidak bersyukur. Lalai akan mengantarkannya kepada tidak berzikir, dan kufur mengantarkannya kepada tidak bersyukur. Masya Allah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Allah mengikat dan mengebat syukur dengan iman. Sesungguhnya iman tanpa syukur maka adalah kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Madza yaf'alu Allah bi'adzabikum in syakartum wa amantum?" Ma yaf'alu Allah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Apa yang dapat diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla sekiranya kalian bersyukur atau kalian beriman? maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kepada umatnya sekira umatnya sedang beriman atau sedang bersyukur. Beriman atau sedang bersyukur. Dan yang ketiga, orang yang bersyukur adalah orang-orang spesialisasi, orang-orang khas, orang-orang istimewa mendapatkan keutamaan Allah Azza wa Jalla dari hamba-hamba yang lain. Ahlu syukur adalah orang istimewa Allah dari hamba-hamba. Dari sekian banyak hamba-hamba Allah, maka orang yang bersyukur adalah orang yang istimewa di mata Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dhin liyaqulu ahaula'i alladhina manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alama bisyakirin." Begitulah kami mencoba sebagian mereka dengan sebagian mereka agar mereka mengatakan, agar mereka mengatakan, apakah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala utamakan, istimewakan tersebut dari kami? Apakah mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah istimewakan dari kami? Yaitu orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah mereka-mereka itu yang Allah istimewakan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala menghardik mereka? Alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Alaysallah, bukankah Allah yang paling mengetahui siapa yang bersyukur kepadanya? Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang Allah berikan minnah, Allah berikan keutamaan. Yang keempat, bahwa orang yang bersyukur adalah orang yang Allah cintai, sebagaimana orang yang kufur adalah orang yang Allah benci. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya jalan. Apakah ia hendak bersyukur atau apakah ia hendak berkufur? Yang kelima, kedudukan syukur di dalam Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencoba hamba-hambanya untuk agar mereka bisa bersyukur kepada Allah. Adanya cobaan, adanya musibah, agar hamba tersebut bisa keluar dari cobaan tersebut sebagai hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza melalui lisan Nabi Sulaiman alaihi salam, "Hadza min fadli rabbi, aashkuru am akfur, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Apa kata Sulaiman alaihi salam, Nabi Allah, Nabi yang raja, raja yang nabi, anak dari Nabi Dawud alaihi salam. Apa kata Nabi Sulaiman ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya ujian dan cobaan harta dan kedudukan dan pangkat? Apa kata Sulaiman? "Hadza min fadli rabbi." Inilah keutamaan yang Allah berikan dari Rabbku agar mengujiku apakah aku bisa bersyukur atau aku kufur. Harta yang aku dapat ini, kedudukan dan pangkat yang aku peroleh adalah keutamaan dari Allah. Apakah aku bisa bersyukur atau aku menjatuh ke dalam kekufuran? Barang siapa yang bersyukur, berarti ia bersyukur untuk dirinya. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Rabbku adalah zat yang maha kaya dan maha mulia. Jadi kekayaan seperti kaya Sulaiman, kedudukan seperti kedudukan Sulaiman, dia adalah cobaan. menguji kita apakah kita bisa di atas kekayaan tersebut bisa kita bersyukur kepada Allah atau kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Jika seandainya bersyukur, yang untung adalah kita. Jika seandainya kita kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan syukur kita. Syukur kita itu faedahnya untuk kita, bukan untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hamba-Ku, jika seandainya kalian berkumpul jin kalian dan manusia kalian, dari awal kalian sampai akhir kalian berkumpul di atas padang yang luas, semuanya berhatikan orang yang paling jahat di atas dunia ini, semuanya dari awal sampai akhir, jin dan manusia, semuanya berkumpul, berhatikan semuanya dengan hati iblis, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah." Maka syukur itu adalah faedahnya untuk hamba, bukan untuk Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu untuk dirinya. Yang keenam, kedudukan syukur di dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa taala menjamin penambahan nikmat bagi orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sungguh ingatlah ketika Rabbmu telah mengizinkan kepadamu, sekiranya kalian bersyukur, niscaya Aku akan tambah. Dan sekiranya kalian kufur, niscaya azabku azab yang sangat pedih. Allah akan menambahkan orang-orang yang bersyukur, menambahkan nikmat. Janji Allah. Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat dengan bersyukur. Mensyukuri apa yang Allah anugerahkan dengan menempatkan pada ketaatan kepada Allah, akan ada penambahan nikmat dari Allah. Tapi jika seandainya nikmat itu kita lalaikan, maka Allah akan mencabut nikmat itu. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap semua amalan orang yang bersyukur dan redha terhadap syukur tersendiri. Allah redha terhadap semua pekerjaan orang yang bersyukur. Pekerjaan apapun yang ia kerjakan, Allah redha. Subhanallah. Dan Allah juga redha terhadap orang yang bersyukur, terhadap perbuatan syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa inna Allah ghaniyyun 'ankum." ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. Sekiranya kalian kufur, sesungguhnya Allah maha kaya dari kalian, maha tidak membutuhkan kalian, dan Allah tidak redha bagi hambanya perbuatan kufur. Dan jika seandainya kalian bersyukur, niscaya Allah akan redha kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala redha terhadap amalan orang yang bersyukur. Orang yang sudah berada pada derajat syukur, maka semua perbuatannya sudah diridhai oleh Allah. Tinggi derajat orang tersebut. Orang yang sudah tinggi derajatnya dalam syukur, semua perbuatannya sudah diridhai oleh Allah. Lihat bagaimana syukur Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu ketika ia paham bagaimana mengolah harta untuk disyukuri. Ia membawa 1,000 unta dari Syam. dengan semua perlengkapan unta tersebut dari barang dagangan dan semacamnya. Ketika banyak penawar-penawar dari tengkulak-tengkulak tersebut, apa kata Utsman, siapa di antara kalian yang hendak menawarnya dengan 700 kali lipat dari apa yang aku bawa dari Syam? Semuanya menggeleng, tidak bisa membelinya. Apa kata Utsman bin Affan, seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Sungguhnya semua yang kalian lihat ini aku telah persembahkan kepada Allah. Telah ia persembahkan kepada Allah. Dia bawa kepada Rasulullah SAW, ia persembahkan, ya Rasulullah, ini unta dari Syam dengan semua perbendaharaan, dengan kekayaan, dengan apa yang ia bawa dari gandum, korma dan semacam. Aku telah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada perbuatan Utsman bin Affan tersebut? Bersinar dan berbinar wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Utsman, "Ya Utsman." Atau "Ma darra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm?" Tidak membahayakan bagi Utsman apapun yang ia perbuat setelah hari ini. Tidak membahayakan Utsman apapun yang ia perbuat setelah hari ini. Jadi Allah mensyukuri, meredai semua perbuatan orang yang telah sampai pada derajat syukur. Dan Allah meredai kesyukuran. Masya Allah. Tidakkah ada seorang Muslim tergerak hatinya untuk sekolah dengan sekolah syukur? InsyaAllah ta'ala ada di antara kita, insyaAllah ta'ala, bahkan semuanya berharap mudah-mudahan jadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih luar biasa lagi, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam syukur ada keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah penambahan nikmat tanpa batas. Penambahan nikmat tanpa batas Allah berikan. Bahwa orang yang bersyukur Allah akan berikan kepadanya ganjaran tanpa batas. Berbeda dengan amalan lain. Kadang-kadang amalan tersebut dibatas oleh Allah. Lihat di dalam masalah ganjaran amalan lain, Allah mengatakan, فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengayakan kamu jika seandainya Allah berkehendak. Jadi Allah berkehendak baru Allah kayakan. Berbeda dengan syukur, bahwa tidak ada kata-kata masyiah, kehendak Allah, semuanya lepas. Di dalam doa, di dalam pengkabulan doa, Allah mengatakan, "Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya." Maka Allah akan membuka tabir apa yang mereka doakan tersebut jika seandainya Allah berkehendak. Masih ada masyiatullah. Di dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yaghfiru liman yasha." Allah mengampuni orang yang Dia kehendaki. Mesti ada orang yang minta ampun kemudian tidak Allah ampunkan. Dalam taubat Allah mengatakan, "Wa yatubu Allahu ala man yasha." Allah memberi taubat kepada orang yang Dia kehendaki. Adapun syukur tidak ada pembatas. Tidak ada yang dimaksud oleh Allah kehendak Allah atau keinginan Allah, akan tetapi Allah melepaskannya. Allah mengatakan, "Wa sanajzis syakirin." Dan kami akan beri ganjar orang-orang yang bersyukur. Tidak ada pembatas. Setiap yang bersyukur kami beri ganjar, bukan keinginan kami. "Wa sanajzis syakirin." Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Wa sayajzillahu syakirin." Dan Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran bagi orang yang bersyukur. Dan Allah tidak mengatakan insya. Dan yang kesembilan, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabarkan bahwa iblis salah satu tujuannya untuk menghalangi hamba-hamba Allah adalah tujuan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Maka iblis berjanji di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan segala cara agar hamba-hamba Allah itu tidak bersyukur. Maka lihat banyak orang-orang yang tidak bersyukur dan tidak paham tentang makna syukur, karena memang ini adalah perbuatan iblis, itu yang paling utama yang ia lakukan. Apa katanya? Di hadapan Allah Ta'ala, iblis berkata di hadapan Allah, ketika ia telah dikalahkan, tidak dimenangkan di hadapan Allah, tetap Adam saja yang Allah muliakan, Allah hinakan iblis. Karena anda, dia adalah anak Adam. Begitu mulianya anda di sisi Allah, nenek moyang kita di sisi Allah, Allah kalahkan iblis. Akan tapi lihat iblis, dia tidak pernah mengalah. Semangatnya masih tetap bersemangat dia, sekalipun di hadapan Allah. Dia mengatakan, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian ya Allah, aku akan datangi mereka di hadapan mereka, atau dari belakang mereka, atau dari kanan mereka, atau dari kiri mereka, sehingga engkau akan dapatkan kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti iblis menginginkan anda agar tidak bersyukur kepada Allah. Karena dengan syukur akan turun keberkahan, akan turun darah, akan Allah turunkan semua kenikmatan kepada anda. Iblis tidak menginginkan itu. Dan yang ke-10, kedudukan syukur di dalam Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan bahwa orang yang bersyukur dari hamba-hambanya itu sedikit. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa qalilun min ibadi yashkur," dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar seseorang berdoa, dia mengatakan, "Allahumma ij'alni minal aqallin," ya Allah, jadikan aku dari orang-orang yang sedikit. Maka berkata Umar, apa pula doa yang seperti ini? Maka menjawab orang tadi, ya Amirul Mukminin, bukankah Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman dengannya tersebut kecuali yang sedikit. Dan bukankah Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, wa qalilun min ibadi yashkur, dan sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Dan bukankah Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan alangkah sedikitnya mereka itu. Berarti orang yang beriman, orang yang bersyukur, orang yang ikut bersama para nabi dan rasul adalah orang-orang yang sedikit. Maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Shadaqt." Engkau benar. Engkau benar dalam doamu, mintalah agar engkau dijadikan dari orang-orang yang sedikit tersebut. Allahu Akbar. Perhatian laki-laki ini begitu detil. Sebagaimana detilnya kita di dalam memperhatikan dunia. Masya Allah. Detil kita memperhatikan dunia. Ya Allah, belikan aku satu paku payung untuk mamaku atap rumahku. Detil sekali permintaan. Permintaannya detil. Ya Allah, jauhkan anakku dari sakit lumpuh, dari sakit demam, dari sakit pilek, dari sakit semuanya detil. Walaupun itu terpuji, ikhwan, akhwat yang dirahmati. Walaupun itu terpuji. Akan tapi kalau seandainya kita detil dalam meminta di dunia, seharusnya detil juga kita meminta untuk akhirat. Nah. Yang berikutnya, yang ke-11, bahwa Allah Subhanahu wa Taala memuji Nabi Nuh bahwa dia adalah rasul yang pertama Allah utus ke permukaan bumi ini karena dia adalah rasul yang bersyukur. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ذرية من حملنا مع نوح Innahu kana 'abdan syakura. Zurriyyata man hamalna. Keturunan yang kami bawa bersama Nabi Nuh. Sesungguhnya Nuh adalah hamba kami yang bersyukur. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, wahai anak manusia, jika seandainya engkau hendak diselamatkan seperti diselamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang mengikutinya, bersyukurlah kepada Allah. Seandainya engkau mendapatkan musibah seperti musibah Nabi Nuh, maka belajarlah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Yang kedua belas, Allah mengabarkan bahwa orang yang tidak bersyukur berarti adalah orang yang belum beribadah kepada Allah. Dan orang yang telah bersyukur berarti dia adalah orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menantang hamba-hambanya dengan ucapan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah engkau kepada Allah jika seandainya engkau benar-benar beribadah kepada-Ku. Jika seandainya engkau beribadah kepada Allah, maka bersyukurlah. Kalau seandainya tidak ada syukur, berarti ibadah engkau selama ini adalah gurau, adalah senda gurau, adalah permainan, adalah leha-leha, adalah sia-sia atau semacamnya. In kuntum iyyahu ta'budun. Washkurullah. Bersyukurlah kepada Allah jika seandainya sekiranya kalian benar-benar beribadah. Berarti orang yang tidak bersyukur berarti selama ini belum lagi ia benar-benar beribadah kepada Allah. Berarti ibadah yang paling besar adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alangkah layaknya setiap muslim setiap harinya belajar bersyukur kepada Allah. Selalu ditalkinkan pelajaran syukur. Pelajaran syukur yang jarang-jarang kita dengar. Masya Allah. Yang ketiga belas, amatallah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya Musa alaihi salam dari semua yang Allah berikan kepadanya, dari kenabian, dari risalah, dari beban, dari beban syariat, harus dengan dialasi dengan syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

كلام فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih engkau dari sekalian manusia dengan risalahku, dengan ucapanku kepadamu. Maka ambillah semua yang aku berikan kepadamu dengan bersyukur. Ambillah kenabian, ambillah risalahku, ambillah semua penghalalan dan pengharaman dengan syakirin, dengan bersyukur kepadamu. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kepada hambanya bahwa semua risalah yang kita baca, yang kita amalkan, semua Islam yang kita lakukan, semua halal dan haram, jika seandainya tidak dialaskan dengan pelajaran syukur, maka ia adalah keletihan, maka ia adalah beban, maka ia adalah tugas yang sangat berat. Harus dialas dengan syukur kepada Allah. Fakhudh ma ataituk wa kum minash syakirin. Ambillah semua yang aku berikan kepadamu dan jadilah hamba yang bersyukur kepada-Mu. Dan yang ke-14, kedudukan syukur di dalam Islam. Allah mewasiatkan wasiat yang pertama setelah manusia baligh, agar ia bersyukur kepada Allah, agar ia belajar syukur kepada Allah, kemudian ia belajar bersyukur kepada kedua orang tuanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانُ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Kami wasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya yang telah membawanya dalam keadaan lemah di atas kelemahan, kemudian menyapihnya setelah 2 tahun, agar ia bersyukur kepada aku dan kedua orang tuanya, dan sungguh kepadakulah mereka kembali. Allah mewasiatkan pertama kalinya bagi orang yang telah berakal, orang telah baligh, mulai mengerti tentang alam sekitarnya, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Yang ke-15, Allah mengabarkan bahwa redanya pada syukur.

dan kedua orang tuanya, dan sungguh kepadakulah mereka kembali. Allah mewasiatkan pertama kalinya bagi orang yang telah berakal, Allah yang telah baligh, mulai mengerti tentang alam sekitarnya, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Yang ke-15, Allah mengabarkan bahwa redanya pada syukur. Allah mengatakan, in tashkuru yardahu lakum. Caranya kalian bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan redha kepadamu. Wahai orang-orang yang hendak redha kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Belajarlah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya kita bersyukur, berarti Allah akan redha kepada kita. Dan yang ke-16, Allah mengabarkan kekasihnya yang mulia Ibrahim, agar ia belajar bersyukur terhadap nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna Ibrahim

0: شاكرا لأنعمه واجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.
1: Sesungguhnya Ibrahim adalah umat tersendiri. Ibrahim, dia adalah umat tersendiri, satu kampung ia sendiri. Subhanallah. Ummah, berapa banyak orang-orang yang Allah pilihkan, dia umat dalam kesendiriannya. Dia satu generasi. Allah mengatakan Ibrahim adalah satu umat yang tunduk patuh kepada Allah, hanifan, suci, walam yakum minal musyrikin, dan ia tidaklah musyrik. Hamba Allah yang khanif, yang tunduk, dia yang hanif, dan beliau pula yang tidak masuk ke dalam orang-orang yang musyrik, dan beliau pula yang bisa bersyukur kepada Allah. Allah pilih beliau, Allah berikan hidayah beliau di atas jalan siratal mustaqim. Jika seandainya ada sifat hamba-hamba seperti itu, hanif, qanit, syakir, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya hidayah. Dan yang terakhir, syukur adalah tujuan segala penciptaan manusia. Syukur adalah tujuan segala penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Dan sesungguhnya Allah mengeluarkan engkau dari perut ibu kalian, ibu engkau tidak mengetahui sedikit pun. Dialah yang menjadikan pendengaran, pandangan dan hati agar kalian bisa bersyukur. Ini adalah tujuan khalq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tujuan semua perintah Allah agar semua hamba adalah bersyukur. Tujuan semua perintah Allah. Semua perintah Allah dari sunnah, dari yang wajib, dari yang fardu adalah untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kalian dalam perang Badar. Maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Jadi takwa kita kepada Allah agar kita bersyukur. Ibadahnya kita kepada Allah agar kita bersyukur. Bertauhidnya kita kepada Allah agar kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita bersyukur kepadanya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah ada doa agar kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Ada doanya. Doa itu adalah doa Nabi Yusuf. Sulaiman atau Yusuf, lupa saya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak.

auzi'ni an ashkura ni'matak, itu dalam Al-Qur'an. Jadi doanya ada agar kita bisa belajar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu juga tolong ditulis juga. Makasih banyak bagi bapak-bapak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa di dalam Al-Qur'annya yaitu dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Rabku, anugerahkan aku agar aku bisa mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku, dan anugerahkan pula aku agar bisa melakukan amal saleh yang engkau ridhai. Ini masya Allah, ini doanya luar biasa. Minta agar bisa bersyukur dan beramal saleh. Inti ibadah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Sekarang ayat tadi sunnah. Cukup dua itu insyaallah taala untuk kita biasakan membaca doa agar menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan doa-doa yang lainnya. Apakah termasuk hamba yang bersyukur apabila kita memohon rizki pada Allah? Ya, tidak ada penghalang antara kita bersyukur dengan memohon rizki. Bahkan memohon dan meminta kepada Allah adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah. Naam. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Saya cukup dulu sampai di sini dulu kajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al kalimatut thayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
5: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii' an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii' al-layl hatta tatlu' ash-shamsu min maghribiha.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: قال الرسول
5: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم,
5: الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
8: Nurun minal Qur'an.
9: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada lakum.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَاسْتَقِلْ حَدِيثَ كِتَابِ اللَّهِ wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al Jannah wa Nar. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah bahas karakteristik penduduk surga. Sekarang yang akan kita bahas adalah nikmat surga. Bagaimana sebenarnya nikmat surga itu? Walaupun seperti yang sudah sering kita ulang-ulang, apapun yang ada di surga, bahkan surga itu sendiri, konsep dasarnya yaitu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu, surganya, nikmatnya, penduduknya, mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tidak pernah terbetik dalam hati. Itu konsep dasar terkait dengan masalah hakikatul jannah, hakikat surga. Kalau kita bicara tentang bidadari surga, maka terbayang kitalah tentang seorang bidadari yang cantik rupawan, yang mempesona. Ketahuilah apa yang terbetik dalam hati kita itu belum mencapai apa yang sebenarnya bidadari surga tersebut. Belum. Ya, masih terlalu jauh. Baik. Sekarang ikhwah azallahu iyyakum, bagaimana tentang nikmat surga itu sendiri? Pembahasan pertama, fadlun na'imil jannati ala mata'id dunya. Kita akan bahas dahulu ya terkait dengan apa keutamaan nikmat surga ketimbang nikmat dunia. Pertimbangan perbandingannya bagaimana? Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Seperti yang kita katakan tadi, berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, tak terbayang oleh kita bagaimana itu surga. Tapi mudah-mudahan, semoga dengan adanya perbandingan, kita lebih bisa untuk menalarnya. Dengan adanya perbandingan, kita lebih bisa untuk menalarnya. Baik, kita lihat. Mata'ud dunya waqi'un masyhud. Nikmat dunia itu nyata dan bisa dilihat. Wa na'imul jannati ghaibun maw'ud. Adapun nikmat surga masih ghaib, maw'ud, dan masih dijanjikan. Jadi di sini ikhwah, nikmat nikmat dunia itu bisa kita saksikan. Kalaupun seorang tidak bisa melihatnya, tapi bisa merasakannya. Seperti misalnya angin yang bertiup semilir lembut. Kita akan rasakan bagaimana kelembutan angin tersebut. Padahal kita tidak bisa melihatnya. Kita bisa mendengar suara yang merdu. Padahal kita tidak bisa melihatnya. Bahkan ada sesuatu itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar, tapi bisa dirasakan. Seperti lezatnya satu makanan. Kita lihat ini sepertinya makanan ini lezat. Apa yang kita lihat sering berbeda dengan apa yang kita rasa. Ternyata hanya dilihat saja dia menarik. Rasanya tak menarik. Rasanya tidak enak. Bisa terlihat seolah-olah dia itu enak. Tapi enak ini kan bukan konsumsi mata. Enak lezat itu konsumsi lidah. Lidahlah yang tahu. Apakah itu makan enak, lezat ataukah tidak. Demikian ikhwah, tidak bisa dicapai dengan mata, tapi bisa dicapai dengan lisan. Demikian ikhwah, itulah dunia. Dia jelas, nampak, waqi', masyhud, terlihat, nyata depan kita. Bisa kita lihat, bisa kita rasa, bisa kita raba, bisa kita dengar. Itulah yang ada di dunia. Namun, nikmat surga itu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita. Itu pun tidak terbayangkan. Dan dia masih dijanjikan. Dijanjikan untuk orang-orang yang tertentu. Wan nasu yata'atharuna bima yarawna wa yushahidun. Manusia itu lebih cenderung kepada apa yang mereka lihat dan apa yang mereka saksikan. Demikian ikhwah. Artinya, ya, ini ada nikmat yang langsung mereka bisa saksikan. Kemudian ada nikmat yang lain tapi masih dijanjikan. Ya, secara logika saja, manusia itu cenderungnya kepada yang sudah ada dong. Ya. Misalnya ini depan saya ini ada sebuah makanan. Saya sudah cicipi ini makanan nih. Lezat, Masya Allah. Datang seseorang. Saya akan memberimu makanan yang jauh lebih lezat dibandingkan makanan yang ada di hadapanmu. Tapi syaratnya, kamu jangan makan makanan yang ada di hadapanmu itu. Saya akan berikan penggantinya. Yang jauh lebih lezat. Kira-kira bagaimana? Kaitannya dengan apa ikhwah? Kita mau menyingkirkan makanan yang ada di hadapan kita ini yang sudah kita rasakan lezat. Demi untuk mendapatkan janji tadi itu dengan makanan yang lebih lezat. Kaitannya masalahnya kapan kita bisa menyingkirkan makanan yang ada di hadapan kita. Tergantung dengan apa ikhwah? Dengan kepercayaan kita kepada orang yang menjanjikan tadi. Kalau kita gak percaya dengan dia, saya mau yang ini aja. Demikian. Ini sudah jelas. Yang kamu janjikan, ya kalau kamu jujur. Kalau kamu bohong, gimana? Demikian ikhwah. Jadi sebenarnya akhirat itu jauh lebih lezat. Dan semua kita tahu. Semua kaum muslimin tahu. Sekecil, setipis apapun keimanan, dia tahu sekali bahwasanya surga itu lebih indah, lebih lezat, lebih dari apa yang ada di muka bumi ini dan apa yang ada di dunia ini. Dan seisinya. Lebih. Tapi permasalahannya, pengaruh kita untuk menyingkirkan dunia demi mendapat akhirat itu bagaimana? Itulah ikhwah yang jadi dilema. Karena ini masalah terkait dengan masalah keimanan. Masalah ini terkait dengan masalah keimanan. Percaya enggak kita dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut? Kalau enggak kita enggak percaya, ya kita akan singkirkan akhirat tersebut demi hanya kenikmatan yang ada di hadapan kita. Wa yadkhulu ala qulubihim tarka. tarku ma baina aidihim ila syai'in yanaluhu fi zamanil atiyah. Dan hati mereka akan merasa berat untuk meninggalkan apa yang ada di hadapan mereka demi untuk mendapatkan apa yang nanti didapatkan, apa yang nanti untuk zaman yang akan datang. Fa kaifa idza kana al maw'udu yanalu ba'da al maut, apalagi kalau yang dijanjikan itu ternyata yang didapat setelah meninggal. Demikian ikhwah. Dia rela meninggalkan apa yang ada di hadapannya, yang sudah ada disaksikan, kenikmatan saya saksikan, untuk sesuatu yang akan diberikan jauh lebih tinggi derajatnya, lebih nikmat dan semuanya lebih. Tapi setelah meninggal, ikhwah, ini perlu keimanan yang mantap. Ya. Keimanan yang mantap. Tapi umumnya manusia itu lebih cenderung pada dunia yang mereka bisa saksikan sendiri, yang ada di hadapan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih cenderung kepada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas mengatakan seperti itu. Bagaimana keimanan kita dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah katakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian malah lebih cenderung untuk memilih dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat lebih kekal dan lebih baik. Percaya enggak kita dengan apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Percaya enggak kita dengan Al-Qur'anul Karim? Percaya enggak kita dengan ashab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi begitulah Allah tahu dengan manusia-manusia. Allah yang menciptakan manusia. Kalian lebih cenderung pada dunia. Allah Subhanahu wa taala firman, "Kalla bal tuhibbunal 'ajilah wa tadharunal akhirah." Kalian itu lebih suka untuk yang kalian dapati sekarang, ajilah yang dapat sekarang. Wa tadharunal akhirah, kalian tinggalkan akhirat. Itulah manusia ikhwah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Man kana yuridul 'ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang menginginkan yang ajilah, yang sekarang ada, "Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Kami berikan. Mereka yang ingin dunia, ajilah itu maksudnya yang sekarang, yang ada di dunia. Mereka yang lebih memilih dunia, "Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Kami berikan apa yang mereka inginkan. Tapi ingat, ya, kelanjutannya. Semua ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam. Tapi ingat, mereka yang lebih memilih dunia, menyampingkan akhirat, "Ajjalna lahu fiha ma nasya'u," kami berikan apa yang dia inginkan. Tapi ingat, kami letakkan dia di akhirat di neraka jahannam. Makanya kita lihat banyak orang-orang kafir yang ekonominya masya Allah, punya jabatan yang tinggi. Fir'aun misalnya, ya, Fir'aun punya jabatan yang paling tinggi. Tidak ada jabatan yang lebih tinggi dipegang manusia pada waktu itu melebihi Fir'aun. Tapi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Siapa lagi orang yang paling kaya? Siapa? Qarun. Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada dia hartanya. Bahkan ma'anna mafatih latanu wilus batin al-quwah. Bahkan kunci harta, kunci gudang hartanya saja, kuncinya saja, bukan hartanya, kunci gudang hartanya saja, saking banyaknya gudang hartanya, tidak sanggup diangkat orang seorang yang paling kuat pada saat itu. Itu kunci gudang harta, belum hartanya, masih kuncinya saja ikhwah. Yang kita tahu bahwasanya kunci itu lebih kecil dibandingkan pintu, pintu lebih kecil dibandingkan gudang. Demikian ikhwah. Itulah dia, Allah kasihkan, Allah berikan. Karena memang bagi Allah Subhanahu wa taala dunia ini enggak ada harganya bagi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah berikan semua yang diminta oleh manusia, enggak berkurang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada gunanya, enggak ada harganya sama sekali dunia ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, seandainya dunia itu seharga sayap nyamuk, semua dunia ini seharga sayap nyamuk, Allah gak akan berikan rezeki sedikit pun kepada orang-orang kafir. Itu menunjukkan gak ada harganya dunia ini, ikhwah. Makanya dunia itu, orang-orang Arab mengatakan dunia itu berasal dari dua. Pertama, lidunuwihi, dikarenakan dekatnya zamannya kepada kita, dengan kita sekarang, lidunuwihi. Yang kedua, lidaniyatihi, dikarenakan hinanya. Ya, dikarenakan hinanya. Ikhwarahaymanallahu wa'ikum. Kemudian, fakaifa idha kanal ma'ud yanalu ba'dil ma'ud. Manusia itu cenderung kepada yang jelas nyata. Lebih mengutamakan apa yang mereka lihat ketimbang yang masih dijanjikan. Apalagi yang dijanjikan itu setelah meninggal dunia. Aduh, itu berat bagi mereka. Min azli dzalika qarana al-haqqu tabaraka wa ta'ala baina mata'id dunya wa na'imil jannah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendampingkan penyebutan kesenangan dunia, nikmat dunia dengan nikmat surga. Allah sebutkan secara berbarengan. Wa bayyana anna na'imal jannati khairun minad dunya wa afdal. Dan Allah jelaskan dengan sangat jelas bahwasanya nikmat surga itu lebih baik ketimbang dunia, wa afdal, dan lebih utama, lebih berharga. Wa atala fi dhammid dunya wa bayani fadl akhirah. Allah sebutkan secara panjang lebar tentang tercelanya dunia dan menjelaskan keutamaan-keutamaan akhirat. Wa madzalika illa liyajtahidal ibadu fi talabil akhirati wa naili na'imiha. Semua itu untuk apa, ikhwah? Semua itu agar manusia, agar kaum muslimin, agar hamba-hamba Allah berusaha untuk mendapatkan akhirat dan berusaha untuk mendapatkan kenikmatan akhirat tersebut. Demikian, ikhwah. Jadi supaya kita itu bersemangat untuk mendapatkannya. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah cela dunia ini. Mencela dunia itu, ikhwah, bukan berarti tidak boleh kita mengambil dunia. Boleh, silahkan. Tetapi kalau kita harus memilih antara dunia dan akhirat, kita wajib memilih akhirat ketimbang dunia. Kalau kita malah lebih memilih dunia, berarti kita telah memilih yang salah. Kita telah memilih sesuatu yang hina dan mengabaikan sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada seorang yang waras pun akan

nikmat yang ada di sisi Allah ketimbang nikmat dunia yang dekat, yang cepat, ya, yang dekat dan yang cepat sekarang ini. Disebutkan bagaimana keutamaan-keutamaan tentang akhirat tersebut. Kaqawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, lakinil ladhina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha nuzulam min indillah. Hanya saja orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada Rabb mereka, lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar, untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka kekal di jalan Allah, kekal dalam surga tersebut. Nuzulam min indillah, sebagai balasan, sebagai karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma indallahi khairul lil abrar, sungguh nikmat yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk orang-orang yang berbuat baik. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lebih baik, lebih baik, lebih baik, akhirat lebih baik, surga lebih baik, semua lebih baik yang ada dalam di akhirat ketimbang di dunia. Al-Imran ayat 198. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Janganlah kamu hanya tertuju pandanganmu kepada apa yang telah kami berikan kepada mereka. Azwajan minhum zahrat hayatid dunya, zahrat hayatid dunya, yaitu kenikmatan yang berbagai macam kenikmatan yang kami berikan kepada mereka. Jadi jangan kamu hanya memandangi kenikmatan, berbagai macam jenis kenikmatan yang kami berikan kepada mereka. Kenikmatan dunia yang kami berikan kepada mereka, linafsinahum fi, sebenarnya kami sedang menguji mereka. Ya, sebenarnya kami sedang menguji mereka. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Dan sesungguhnya rezeki yang kami berikan kepada mereka, rezeki yang Allah berikan kepada mereka, khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Jadi ikhwah, ketika seorang itu diberi harta yang melimpah ruah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, orang ini kira-kira lebih memilih dunianya apa akhiratnya? Ketika dia harus dihadapkan kepada dia memilih, dia akan pilih mana? Akhiratkah atau dunianya? Demikian ikhwah, apa yang diberikan oleh Allah kepada dia, sesungguhnya itu semua adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia gunakan untuk di jalan Allah, apakah malah dia gunakan untuk jalannya syaitan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah, sungguh kami uji mereka dengan kebaikan dan dengan keburukan. Fitnah sebagai ujian. Jadi sesungguhnya ikhwah, ya sesungguhnya, baik kesehatan maupun berupa sakit, kedua-dua ini merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemiskinan dan kemewahan, kedua-duanya ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini kita hidup, yaitu kampung yang diuji terus sampai meninggal dunia. Makanya Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi kabad, kami telah ciptakan manusia fi kabad, dalam kesulitan. Walaupun kita lihat ada seorang yang hartanya melimpah ruah, dia itu sedang kesulitan. Kesulitan dengan hartanya tersebut. Manusia ini kan ikhwah, ketika dia ingin mendapatkan dunia, dunia ada di hadapannya, dia ingin mendapatkan dunia, maka dia akan rela menderita untuk mendapatkan dunia. Baik. Setelah dia dapati dunia, selesai urusan mereka? Selesai urusan anak-anak manusia ini? Tidak ikhwah, dia akan menderita setelah mendapatkan dunia. Apa penderitaannya? Dia akan menderita dengan menjaga apa yang telah dia dapati. Kemudian dia juga akan menderita kalau apa yang telah dia dapati hilang dari dia. Sementara kita tahu dunia itu nggak ada yang kekal. Imma kita
meninggalkan dia atau dia meninggalkan kita. Enggak akan pernah selamanya. Demikian ikhwah. Makanya Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama dan lebih kekal. Apa yang kita dapati itu akan terpisah dari kita. Suka atau suka, cepat lambat akan terpisah. Imma dia meninggalkan kita, dunia itu meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan dia. Makanya la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pikir-pikir ikhwah, dunia ini semuanya penderitaan sebenarnya. Ketika kita bercita-cita untuk mendapatkan, ingin membeli mobil di saat mungkin musim hujan, kita hanya punya sepeda motor. Ketika musim hujan kita kehujanan, walaupun ada mantel, tapi tetap saja lebih nyaman dengan sepeda, dengan mobil. Kita inginlah mobil, maka berusaha keraslah seseorang untuk mendapatkan mobil. Dia tabung, dia tahan seleranya, dia menahan penderitaan untuk mendapatkan mobil. Setelah dia dapat mobil, apakah sudah selesai urusan dia? Oh tidak, ikhwah. Dia juga akan mengalami penderitaan. Kapan itu? Perawatan mobil. Dia harus cuci, dia harus lap tuh mobil. Demikian ikhwah, bahkan uang untuk mencuci mobil lebih mahal ketimbang untuk mencuci sepeda motor. Dia harus mengeluarkan perawatan lebih, ikhwah. Sepeda motor tergores gak ada masalah, mobil tergores berapa juta yang harus keluar. Sepeda motor hanya 30 ribu sudah full tangkinya, mobil kira-kira berapa ribu baru full tangkinya, ada yang 500 ribu, ada yang 1 juta baru full. Itulah ikhwah, menderita setelah mendapatkannya. Dia mengalami penderitaan untuk merawatnya, menjaganya. Kemudian ikhwah lebih menderita lagi ketika dia kehilangannya. Wala haula wala quwata illa billah. Dari A sampai Z mengalami penderitaan. Menderita ketika ingin mendapatkannya. Dan menderita ketika sudah mendapatkannya. Dan lebih menderita lagi ketika kehilangannya. Itulah dunia. Itu dunia ikhwah. Sangat jauh dengan akhirat. Ya, sangat jauh dengan akhirat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan, linaftinahum fih. Kalian jangan pandang hanya pada kenikmatan dunia yang kami berikan kepada mereka. Kami itu sebenarnya sedang menguji mereka. Linaftinahum fih. Allah tutup ayat ini dengan warizqu rabbika khairu wa abqa. Sungguh rezeki yang ada pada Allah, maksudnya akhirat, surga, khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Wa qala fi mawdhi'in tsalitsatin. Allah juga berbicara, berfirman pada ayat yang lain di tempat yang ketiga. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah katakan zuyina linnasi hubbus syahwat. Manusia itu dihiasi dengan kecintaannya terhadap syahwat. Syahwat apa ikhwah? Minan nisa', kesenangan kepada wanita. Wal banin, kecintaan kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, dan harta benda yang melimpah ruah baik dari emas maupun perak. Apalagi wal khailil musawwamah, dan kendaraan dan kuda-kuda pilihan. Wal an'am wal harth, ternak dan perkebunan. Inilah yang sangat dicintai manusia di dunia ini. Pertama wanita. Hubbus syahwati minan nisa. Dia punya syahwat terhadap wanita. Islam ikhwah, Islam itu tidak melarang seorang laki-laki mencintai wanita. Bahkan itu merupakan satu anugerah yang sudah Allah tanamkan nikmat tersebut pada seorang laki-laki. Seorang laki-laki cintanya jatuh kepada wanita. Wanita cintanya jatuh kepada laki-laki. Itu satu hal yang lumrah dan tabii, natural, nature dia. Jadi bagaimana? Hanya syariat itu mengatur. Benarkah kamu mencintai seorang wanita? Jika kamu mencintainya, maka ada jalur syar'i untuk mendapatkannya.
diatur oleh syariat. Manusia itu punya aturan, bukan seperti kambing. Demikian ikhwah, bukan seperti kambing. Ada aturan yang harus dia lakukan. Ada mekanisme syar'i yang harus dia jalankan. Udah? Kemudian, cinta dengan anak-anak. Cinta dengan anak-anak juga ada mekanismenya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-waladu mujbinun wa mubkhilun. Anak itu bisa membuat seorang itu menjadi mujbinun, yaitu menjadi pengecut. Wa mubkhilun, membuat seorang bisa menjadi bakhil. Makanya dalam syariat kita diatur bagaimana sih mencintai anak itu, diatur ikhwah. Kemudian dengan harta, Islam enggak melarang Anda untuk mencintai harta. Tidak. Silahkan Anda suka dengan harta. Siapalah yang gak suka dengan harta. Tapi ingat, ada mekanisme dalam mencintai harta itu. Jangan sampai harta ini menjerumuskan kalian pada neraka jahanam. Jangan sampai istri itu menjadi harta, menjadi musuh kalian yang akan menjerumuskan kalian dalam neraka jahanam. Demikian juga anak-anak. Demikian ikhwah. Kenapa Islam itu menyuruh kita untuk mencari wanita yang solehah? Tungkahun nisa li arba'atin, wanita itu dinikahi dikarenakan empat hal. Li jamaliha, dikarenakan kecantikannya. Wali hasabiha, dikarenakan keturunannya. Wali maliha, dikarenakan hartanya. Wali diniha, dikarenakan agamanya. Farfar bidhati din, kalian pilih yang agamanya bagus. Taribat yadak, kalian akan beruntung. Kenapa ikhwah? Agar kecintaan kita kepada wanita ini benar-benar akan membawa kita kepada akhirat yang abadi. Bareng kita dengan keluarga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menyeret kita ke dalam neraka jahanam. Demikian ikhwah. Apalagi agar kita mendapatkan dari istri yang soleha ini, kita berharap merupakan kita sudah memiliki SDM untuk rumah tangga kita untuk mendapatkan anak-anak yang soleha. Sehingga walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan-keturunan mereka yang beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kumpulkan mereka nanti di surga. Demikian ikhwah, untuk mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih kekal, lebih baik timbang dunia ini. Jadi mereka akhirnya ngumpul di surga. Masya Allah, luar biasa ikhwah, kenikmatan sangat luar biasa. Seorang suami bertemu dengan istrinya di surga, bertemu dengan anak-anaknya, bertemu dengan cucu-cucunya, berkumpul seluruhnya di surga. Ini luar biasa, kenikmatan sangat luar biasa. Pada waktu itu si kakek dengan si cucu sama tuh usianya. Kita gak tahu nih apakah si cucu ini manggilnya kakek juga nanti. Nanti di surga. Udahlah, gak penting lah kita bagaimana panggilannya. Yang penting masuk surga dulu lah yang penting. Demikian ikhwah. Itu dia. Kemudian apalagi ikhwah. Harta. Harta juga demikian. Ya. Harta juga demikian. Jangan sampai harta itu menjerumuskan kita kepada neraka jahanam. Kita berharap bahwasanya harta ini kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ketika para fuqara dari kalangan para sahabat melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, sungguh orang-orang kaya ini telah pergi membawa banyak pahala. Orang-orang kaya telah pergi membawa banyak pahala. Kata Rasulullah, kenapa? Kok bisa seperti itu? Kata mereka, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Masalahnya Rasulullah, mereka sholat seperti kami sholat. Mereka berpuasa seperti kami puasa. Tapi ketika mereka bersedekah, kami enggak punya duit untuk bersedekah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukankah Allah telah berikan kepada kalian sesuatu yang bisa menyamai sedekah?" Lantas mereka pun diberi beberapa zikir oleh Rasulullah sallallahu untuk menyamai pahala orang-orang yang orang-orang kaya yang bersedekah. Tapi ternyata sabda Nabi ini didengar oleh orang-orang kaya. Dan mereka pun mengikuti.
mengikuti apa yang sabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka juga melakukan zikir-zikir tersebut. Datang lagi orang miskin ini, orang-orang fakir kan bersabda, ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya itu mengikuti apa yang Anda katakan juga. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Mau gimana lagi? Itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Yang membuat para sahabat yang fuqara pada waktu itu bukan kayanya mereka, bukan ikhwah, tapi apa yang mereka membuat mereka iri. Ghibtah namanya dalam bahasa Arab. Apa itu? Mereka bisa menggunakan kekayaan mereka untuk mendapatkan akhirat. Itu yang mereka enggak bisa. Bukan karena unta mereka mahal, bukan dikarenakan rumah mereka gedung, bukan. Itu bagi mereka gak masalah. Tapi ketika mereka gunakan harta ini untuk mendapatkan surga, sementara mereka gak bisa, itu yang mereka membuat giptohnya. Demikian ikhwah, itu yang membuat mereka, aduh, kita gak dapat yang seperti ini. Begitulah ikhwah, rahimnallahu wa iyyakum. Jadi bukan, gak boleh. Islam itu bukan berarti menyuruh kita harus miskin, gak. Kalaupun miskin gak ada masalah juga, ikhwah. Gak ada masalah. Masalah hasil itu kan Allah, di tangan Allah. Yang penting kita berusaha saja semaksimal mungkin. Hasilnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Demikian juga khalil musawwamah. Yaitu kendaraan unta yang musawwamah. Kuda pilihan. Ya. Wal khalil musawwamah. Kuda pilihan. Ya, kalau sekarang kita ya apa, mobil-mobil mewah. Jadi wajar memang manusia itu suka dengan kendaraan-kendaraan mewah itu suka. Tapi ingat, kesukaan itu dibolehkan, tidak ada masalah, mubah saja hukumnya. Tapi ingat, jangan sampai membuat Anda menjadi kufur. Jangan sampai membuat Anda menjadi takabur dikarenakan memakai kendaraan mewah jadi takabur, meremehkan orang, menganggap rendah orang, itu enggak dibolehkan. Tapi kalau Anda suka kendaraan mewah, silakan. Kalau Anda memang punya duit, silakan beli mewah. Beli. Misalnya dia beli kendaraan harga miliar, silakan. Karena masalah. Mubah-mubah saja. Asalkan tidak sampai pada israf. Tidak sampai pada israf yang berlebihan. Dia sendiri, istrinya, anaknya 3 misalnya. Ya wajarnya kan dapat 5 mobil misalnya. Ini karena artinya melimpah nih. 5 mobil. Atau karena dia hidup di Jakarta, ada ganjil genap, oke lah, berarti satu orang dapat 2. Terus, berarti 5-10 kendaraan. Kalau di rumahnya ada 30 kendaraan, tuh selebihnya ngapain? Untuk apa selebihnya? Demikian ikhwan, untuk apa selebihnya? Itu sudah israf. Makanya israf itu sesuatu yang dibolehkan, tapi sudah melebihi dari kebutuhan. Demikian ikhwan, rahimanallah. Kalau anda butuh, silakan. Anda butuh helikopter misalnya untuk berkendaraan karena butuh cepat, karena macet. Silakan, tidak ada masalah. Tidak dicela oleh syariat. Tapi memang dibutuhkan. Bukan hanya sekedar berlebihan. Enggak. Demikian ikhwah. Boleh silakan. Wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Demikian juga an'am, yaitu binatang ternak. Ikhwah, orang para peternak-peternak itu ikhwah. Surga mereka itu ya di situ, di ternak itu. Mereka memperhatikan bagaimana ternak mereka. Melihat kalau dia ternak kambing, dia bisa duduk di kandang kambing itu memperhatikan tingkah laku kambingnya. Itu sebuah kenikmatan bagi dia. Apalagi ketika dia panen menjual kambingnya, lembunya, kerbau lembunya, sapinya ketika Idul Adha. Masya Allah, itu sudah panen. Itu merupakan satu hal yang sangat membuat sukacita. Wal harth, demikian juga tumbuh-tumbuhan. Ada yang suka tumbuh-tumbuhan buah-buahan. Ada yang suka sekedar tumbuhan lah. Pokoknya ada bunga-bungaan untuk memperindah lingkungan, untuk mempercantik halaman. Tidak ada masalah. Dan itu memang disukai oleh manusia. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Dalam Islam tidak ada masalah. Tapi ingat, itu hanya dunia. Jangan sampai kesenangan dunia itu kalian pertaruhkan. Jangan sampai kalian lebih utamakan ketimbang akhirat. Dipertaruhkannya akhirat hanya untuk mendapatkan dunia, kesenangan dunia. Ini yang gak dibolehkan. Kemudian Allah menyebutkan apa yang kalian suka tadi itu. Wanita, anak-anak, harta benda, kendaraan, hewan ternak, perkebunan atau tanaman. Kemudian apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan dunia. Itulah perhiasan dunia. Silahkan, tidak ada masalah. Tapi ingat, wallahu indahu husnul ma'ab.
dan di sisi Allah tempat kembali yang terbaik. Artinya yang kalian senangi itu semua, 6 perkara yang kalian senangi itu semua, ikhwah, di sisi Allah itu ada yang jauh lebih baik ketimbang itu semua. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakan ya Muhammad, maukah kalian aku beritahukan yang lebih baik daripada 6 tadi? Maukah kalian aku tunjukkan, aku beritahukan yang jauh lebih baik dari 6 hal tadi itu? Wanita, anak-anak, harta benda, kendaraan, kemudian hewan ternak dan perkebunan. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang jauh lebih bagus dibandingkan, lebih baik dibandingkan yang 6 hal ini? Apa itu?

فِيهَا Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi Allah itu ada surga. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Dan mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah. Dan istri-istri yang senantiasa suci. Suci. Tidak ada haidnya. Senantiasa wangi. Cantik jelita, mempesona, semakin hari semakin cantik, bertambah cantik, semakin hari semakin mempesona, tidak ada kotoran. Beda kan dengan kita di dunia ini, ikhwah. Seorang wanita, cantik jelita dia, kalau gak mandi gimana? Akan bau, amis, kemudian di hidungnya ada kotoran, di mulutnya ada kotoran, kalau gak disikat giginya muncul aroma busuk. Di ketiaknya, bau. Badannya, amis. Apalagi ikhwah. Di semua tempat.

Ya ini ikhwah. Seorang wanita cantik jelita dia, kalau enggak mandi gimana? Akan bau, amis. Kemudian di hidungnya ada kotoran, di mulutnya ada kotoran. Kalau enggak disikat giginya muncul aroma busuk. Di ketiaknya bau. Badannya amis, apalagi ikhwah. Di semua tempat, matanya ada kotoran juga. Telinganya ada kotoran. La haula wala quwata illa billah. Di pori-porinya harus dibersihkan. Kalau enggak nanti akan menimbulkan bau yang enggak sedap. Enggak ada yang wangi ikhwah kalau enggak diurus. Tapi kan enggak ada yang wangi kalau enggak diurus. Tapi di akhir enggak perlu diurus. Sudah wangi, sudah suci. InsyaAllah. Dan tidak ada buang air, enggak ada ikhwah. Ya. Yang menyebabkan bau-bau itu enggak ada nanti di akhirat. Itulah dia. Wa azwajum mutahharatun. Istri-istri yang suci. Kemudian waridwanu minallah, ini yang gak kalah pentingnya, dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirum bil ibad, Allah itu maha melihat hamba-hambanya. Al-Imran ayat 14 dan 15. Kemudian walau dahabna nabahathu fi sirri afdoliyati na'imil akhirati ala mata'id dunya la wajadnahu min wujuhin muta'addidatin. Seandainya kita bahas, kita mencari apa rahasia sampai nikmat akhir itu jauh lebih berharga ketimbang nikmat dunia. La wajadnahu min wujuhin muta'addidatin, kita akan dapati dari beberapa sisi. Mengapa? Nikmat akhirat itu jauh lebih berharga, lebih nikmat, lebih kekal, lebih segalanya ketimbang nikmat dunia. Kita akan lihat dari beberapa sisi, kita dapati ada beberapa sisi. Satu. Awalan mata'ud dunya qalilun. Pertama, kesenangan dunia itu terlalu sedikit. Ikhwah, mungkin kita pernahlah melihat seorang miliarder misalnya, ya miliarder, seorang jutawan yang hartanya melimpah ruah, kalau bahasa orang sekarang yang uangnya tak berseri. Demikian, melimpah ruah harta bendanya. Seorang yang menjadi seorang tajir kalau sekarang. Tajir. Saking kayanya tajir melintir kira-kira. Saking kayanya. Atau orang yang terkaya di dunia misalnya. Lantas emang kenapa? Yang terkaya di dunia. Ikhwah, sekaya-kaya orang di dunia. Itu masih terlalu sedikit ketimbang akhirat. Mata'ud dunya qalil. Kenikmatan dunia itu sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Nisa ayat 77. Qul mata'ud dunya qalilu wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakan ya Muhammad kepada mereka. Katakan. Bahwasanya kenikmatan dunia itu masih sedikit. Terlalu sedikit. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Liman ittaqwa, lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang bertakwa, ikhwah. Yang enggak bertakwa enggak paham dalam masalah ini. Ya. Makanya Allah tutup dengan liman ittaqwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat lagi. Wa qad sawwara lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qillata mata'id dunya binisbati ila na'imil akhirati bimithali darabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang sedikitnya kenikmatan dunia itu jika dibandingkan kenikmatan akhirat dengan perbandingan yang beliau berikan contohnya. Faqala, beliau katakan, wallahu mad dunya fil akhirati illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa ashara ila sababati fil yammi. Demi Allah, Rasulullah awali dengan sumpah kepada Allah,

0: Karena kalau enggak sumpah ikhwah, bukan berarti oh, kenapa harus sumpah? Apakah para sahabat itu enggak yakin kalau enggak sumpah? Enggak. Di sini Rasulullah ingin lebih menekankan lagi. Demi Allah, sungguh dunia itu jika dibandingkan akhirat itu perumpamaannya bagaikan seorang yang mencelupkan telunjuknya di lautan. Dah, dicelupnya, telunjuknya, diambil telunjuknya, dicelupkan di lautan. Laut ya, air laut ya. Bukan air sungai atau air bak, bukan. Lautan. Celupkan, kemudian diangkat. Falyanzur bima tarji. Coba dilihat berapa air yang dinempel di telunjuknya. Perbandingan dunia, dunia itu seperti air yang menempel, sisanya air lautan itu adalah akhirat. Bayangkan ikhwah gimana cara perbandingannya. Gak bisa membandingkan kita seperti itu. Itulah permisalan yang Rasulullah SAW bandingkan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Jadi kalau kita celup telunjuk kita di air, kira-kira berapalah dapat airnya itu ya? Setetes kali ya. Kita anggaplah setetes atau dua tetes. Dua tetes dibandingkan samudra luas ini, wah, bagaimana bandingkannya? Tak terbandingkan. Itulah perbandingan antara dunia dengan akhirat. Demikian ikhwah, itulah perbandingannya. Makanya, terus kenapa? Mengapa kita terus tetap sering memilih dunia ikhwah? Sudah sampai seperti itu Rasulullah SAW membandingkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kenikmatan dunia, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zina wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Allah katakan i'lamu. I'lamu ini kan artinya harus kita ilmui. Bukan hanya katanya-katanya. I'lamu. Kalian pelajari. Jadikan itu sebagai ilmu. Annamal hayatu dunya la'ibu wa lahun. Itu saja kita bahas dulu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibu wa lahun. Mainan dan sendagurau. Mainan dan sendagurau. Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan dunia itu sebagai mainan. Dan kita sebagai bocahnya. Ya. Sebagai bocahnya. Ikhwah. Ya semua kita pernah jadi anak kecil lah ya. Pernah menjadi anak kecil. Saya misalnya. Mainan saya apa dulu? Pistol. Udah. Pistol yang mungkin dahulu tuh harganya paling waktu kecil. Harga 1000 perak. 500 perak dulu. Pistol. Ya. Kemudian. Kalau seandainya. Ayah saya mengatakan. Li, ini ada cek yang harganya 2 miliar satu lembar kertas. Tapi ayah kasih ini, ayah ambil pistol. Pistolnya ayah ambil ya, ayah tukar dengan yang selembar kertas yang nilainya 2 miliar. Kira-kira saya sebagai anak kecil pilihnya yang mana ini? Pilih pistol atau secari kertas yang harganya 2 miliar. Pistol hanya 500 perak harganya dulu. Gimana ikhwah? Pasti kita pilih apa? Pistol yang nampak. Apa ini kertas 2 miliar itu apa? Kita itu di dunia ini seperti anak-anak ikhwah. Laib. Seperti anak-anak yang sedang main. Seolah mainan plus semuanya. Itu harta yang berharga. Padahal di luar sana banyak lagi yang lebih berharga. Berapa banyak anak-anak itu ketika gak nampak bonekanya dia bisa nangis gulung-gulung. Bisa muter-muter makan. Bisa guling-guling nangis ya kenapa? Bonekanya gak nampak. Bonekanya harganya paling 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu. Mikir. Kita sebagai orang dewasa. Ya Allah nak, kenapalah menangis hanya karena ini? Karena kita tahu itu hanyalah boneka. Bukan yang lain-lain. Kenapa harus ditangisi seperti itu hebatnya? Demikian. Karena kita sudah melewati masa anak-anak. Ketika kita anak-anak gimana? Itulah kita di dunia ini, ikhwah. Itulah kita di dunia ini. Seolah dunia ini selalu, semuanya hebat semua. Padahal kalau kita sudah melewati dunia menuju akhir, barulah kita tahu hakikat dunia itu apa sebenarnya. Baru kita tahu. Ternyata gak ada apa-apanya dunia ini. Makanya Rasulullah pernah singgah, ikhwah. Lewat dengan melintasi sebuah kuburan. Apa kata Rasulullah? Kalau ini penghuni kubur, ini diberi pilihan. Diberi pilihan. Kalau dia diberi pilihan untuk hidup kembali, kemudian dia diberi pilihan. Mau sholat 2 rakaat atau akan diberikan surga, diberikan dunia dan seisinya. Maka dia akan milih sholat 2 rakaat. Kenapa demikian ikhwah? Dia sudah melewati dunia dan sudah melihat akhirat bagaimana. Itulah dia. Sudah pengalaman dia ikhwah. Sama seperti kita. Ketika kita sudah melewati masa bocah, melewati masa anak-anak, ya, boneka-boneka yang kita anggap dahulu suatu hal yang sangat berharga, mainan-mainan yang sangat berharga, udah gak kita perhatikan lagi. Mungkin kita anggap sampah itu semua gak ada harganya. Kita kasih-kasihkan aja ke orang. Karena kita sudah melewati fase itu. Itulah kita sekarang terhadap dunia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, nah, ya kalau bahasa kita kepada anak-anak, nah itu boneka, jangan nangis-nangis. Kalau hilang, kita beli. Lebih banyak. Begitu kan, kalau kita orang tua punya duit. Aduh nah, hanya satu boneka hilang. Kita beli, nanti bapak beli 10, mau berapa penggantinya. Begitu ikhwah. Tapi itulah anak-anak. Kita berkata begitu kan karena kita sudah melewati masa anak-anak. Demikian ikhwah. Demikian juga orang yang sudah melewati masa dunia, sudah sampai alam barzakh dia. Dia akan lihat, la ilaha illallah, ternyata begini dunia itu. Begitulah ikhwah rahiminallahu wa iyyakum. Walamma kana mata'ud dunya qalil. Karena perhiasan kesenangan dunia itu sedikit. Faqad ataballahu mu'athirina limata'id dunya ala na'imil akhirah. Allah cela orang-orang yang lebih cenderung, lebih memilih nikmat surga, nikmat dunia ketimbang nikmat akhirat. Apa kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 38? Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Mengapa kalian ini apabila disuruh berperang di jalan Allah? Karena berat sekali mau melakukannya. Araditum bil hayati dunya mil akhirah. Apakah kalian lebih ridho terhadap kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Ketahuilah bahwasanya perhiasan, kesenangan dunia itu jika dibandingkan akhirat itu terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Terlalu kecil jika dibandingkan dengan akhirat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa qad dzakarna fi kitabina hadzal nusus dalalah ala kathrati na'imil jannati wa adami nafadihi wa inqita'ihi. Kita sudah sebutkan di kitab kita ini nas-nas Quran dan sunnah yang banyak Quran dan sunnah Rasulullah, ayat-ayat dan hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasannya nikmat surga itu, ya, tentang bagaimana nikmat surga itu dan tentang bahwa nikmat surga itu nikmat yang melimpah dan tak terputus. Beda dengan dunia, udahlah sedikit dan terputus. Dan akan berakhir. Apapun ceritanya akan berakhir. Seperti yang kita katakan tadi. Imma kita meninggalkan dia. Atau dia meninggalkan kita. Itu dari satu sisi. Yaitu bahwasanya dunia itu nikmat yang sangat sedikit. Sisi yang lain bagaimana ikhwah? Ada sisi yang kedua. Ada sisi yang ketiga. Dan ada beberapa sisi yang lainnya. Yang insya Allah akan kita bahas pada kajian-kajian yang akan datang. Insya Allah. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Naam. Betul.
1: Naam, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema nikmat surga. Naam, ikhwah Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat di kesempatan ini dari Umahat di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Di surga kelak para penghuni surga akan berkumpul kembali dengan keluarganya, baik pasangannya, anak, cucu, dan keturunan mereka. Pertanyaan, bagaimana seorang hamba yang tidak mempunyai keturunan Ustadz, dengan siapa dia akan berkumpul? Apa hanya dengan pasangannya saja? Jika berkumpul dengan keluarganya, akan menambah sempurna nikmatnya di surga. Apa yang tidak punya keturunan tidak mengurangi nikmat surga tersebut, Ustaz. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan.
0: Jazakumullah khairan. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Bagi mereka yang enggak punya keturunan itu bagaimana? Tentu kurang dong nikmat dia di surga. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Kita ketahui bahwasanya al-jaza ma'al jinsil amal. Sungguhnya ganjaran itu sesuai dengan amalannya. Tentunya seorang yang punya anak beda tanggung jawabnya ketimbang orang yang tak punya anak. Perjuangannya lebih berat ketimbang rumah tangga yang gak punya anak. Mereka yang punya anak dua, tanggung jawabnya lebih berat ketimbang mereka yang punya anak satu. Demikian seterusnya, anak tiga, anak empat, dan seterusnya. Semakin banyak anaknya, semakin baik. Tapi ikhwah perlu ketahui, tanggung jawabnya juga semakin besar. Itu kalau dia punya satu istri. Kalau dia punya dua istri, tanggung jawabnya semakin besar. Bebannya semakin besar. Mas'uliyatuhu, tanggung jawabnya di hadapan Allah juga akan semakin berat. Harus banyak hal-hal yang dia tanggung jawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya khairukum aktsarukum nisaan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak istrinya. Artinya orang yang punya istri 4 lebih baik ketimbang istri 3. Yang punya istri 3 lebih baik ketimbang istri 2. Yang istri 2 lebih baik dibandingkan istri pertama, satu istri. Kenapa? Jika mereka ini bertanggung jawab. Mendidik, memperhatikan, memberikan tarbiyahnya, memberikan himayahnya, memberikan mas'uliyahnya. Demikian juga anak-anaknya semakin banyak. Berarti semakin berat tanggung jawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar ngasih-ngasih makan begitu saja. Tapi bagaimana dia agar menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Makanya ikhwah tentu akan beda. Beda kenikmatannya ketika berkumpul dengan anak-anak dan istri-istrinya. Ketimbang mereka yang gak punya anak. Demikian ikhwah. Karena memang perjuangan mereka lebih berat. Demikian ikhwah, ya. Tapi apakah nanti akan ada merasa enak sekali lah dia, ya, dia punya anak? Gak akan ada seperti itu. Mereka yang masuk ke dalam surga tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa iri, tidak ada. Rasulullah katakan qalbin rajulin wahid, seperti hati satu orang. Kita nih punya hati kan satu nih. Kita punya tangan dua. Gak pernah tangan kiri iri dengan tangan kanan. Sehingga kalau tangan kanan itu terluka, lantas ke tangan kiri gak mau merawat. Kenapa? Biarkan aja lah dia. Gak pernah. Gak pernah kaki iri kepada kepala. Karena kaki selalu di bawah terus. Sekali-sekali keping di atas misalnya. Gak pernah ada. Karena hatinya satu. Demikian juga penduduk surga. Gak akan ada di sana iri, dengki, segala macam. Tidak ada. Semua akan menikmati surganya masing-masing. Kalau ada yang mengatakan, apakah nanti kalau dia bertemu dengan pasangannya yang gak punya anak, apakah dia bisa punya anak? Minta saja nanti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, walahum fihi matasyahil anfus, untuk mereka apa yang mereka inginkan, silakan. Tapi itulah ikhwah, gak usah mikir sampai jauh-jauh, kalau gak punya anak, bisa gak ya punya anak di surga? Gak usah itu dulu, yang penting gimana masuk surga dulu, itulah yang penting. Kalau sudah dalam surga, Anda minta apa saja, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kan akan berikan. Tapi itulah dia, bahwasanya mereka yang perjuangannya lebih berat dan berhasil masuk surga, tanggung jawabnya lebih besar, lebih berat, berhasil masuk surga, mereka akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Makanya surga itu darajat. Ya, surga itu darajat. Itulah makanya Rasulullah katakan bahwasanya inna asyaddan nas bala al-anbiya. Sungguhnya orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Nah,
1: terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apabila kita bertemu dengan keluarga yang sudah meninggal dan beliau meninggalkan pesan yang baik di dalam mimpi tersebut, apakah hal itu berarti saya sudah bertemu dengan ruh keluarga saya atau hanya bunga tidur saja Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran.
0: A'azinallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bis-shawab. Kalau terkait dengan orang yang sudah meninggal, maka mereka akan disibukkan dengan alam barzakhnya. Mereka yang merupakan orang-orang soleh, mereka disibukkan dengan nikmat kuburnya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu surganya di kuburan. Dia akan melihat bagaimana nikmat surga yang Allah siapkan untuk dia. Makanya keinginan hanya satu, doanya hanya satu, Rabbi aqimis saah, ya Allah segerakan hari kiamat. Jadi tidak ada kesempatan untuk datang ke keluarga, baik berupa roh maupun apalagi yang sesungguhnya. Karena di alam barzakh itu manusia itu roh dan badan, tapi badannya badan jasad barzakhiyah, bukan jasad seperti yang kita sekarang. Jasad barzakhiyah lah, ya yang cocok untuk barzakh. Roh dan dan jasadnya. Demikian juga yang mereka mendapatkan azab kubur, mereka lebih parah lagi, ikhwah. Mereka disibukkan dengan azab kubur. Dibukakan untuk dia pintu neraka, sehingga dia rasakan bagaimana panasnya neraka. Dan racun-racun neraka juga menerpa dirinya. Sehingga dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan terjadikan hari kiamat. Jadi Allahu a'lam bisawab, kalau kita melihat ibu kita, ayah kita, atau siapapun yang dalam mimpi, itu merupakan bunga-bunga tidur. Ya, bukan orang yang hakiki yang datang, karena mereka sesungguhnya setelah mereka di alam barzakh tidak ada lagi berkunjung ke keluarganya dalam bentuk apapun. Demikian ikhwah rahimahullah wa ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Itulah dia. Karena masing-masing sedang menyibukkan diri, sibuk dirinya dengan baik dengan nikmat kuburnya maupun dengan azab kuburnya. Hanya saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang apakah ruh orang-orang yang beriman nanti bisa bertemu. Kalau ini memungkinkan bertemu. Karena ruh orang-orang soleh itu nanti terkadang Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia di burung. Burung yang dia bertengger dalam di surga. Di pohon-pohon surga. Adapun kalau ruh orang-orang yang mati syahid, mereka, ruh-ruh mereka akan ditempatkan di burung yang berwarna hijau yang sarangnya itu berada di atas arasy dan dia terbang kemana-mana. Ya mungkin pada saat itu bertemu dengan ruh-ruh yang lain. Ya, dengan ruh yang lain. Tapi kalau pulang ke rumah, Allah alam, setahu saya tidak ada seperti itu. Ya demikian. Oke lah ikhwah, azallahu iyyakum. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Aku lukau lihat wa astaghfirullah li walakum. Bersama muslimin, innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم تر

0: مغفرة وأجرا عظيما.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
1: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
3: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
4: khususnya pada sholat isya dan subuh.
3: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu enggak?
0: Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, "Fa'inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Diketahui bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu 'aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Faidah kharajat istashrafah syaitan. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para laki, untuk menjauhkan para laki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengumbar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini adalah kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah, makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqat al-abwab, kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala, kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut, fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu, dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan, ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi, karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan, ya, yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang. Maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada dalam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang, maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbar

0: Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang, maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para laki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وسلم.
1: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: Qala Rasul,
3: sallallahu alaihi wasallam.

0: فُطِحَتْ.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falaw sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Surah Qaf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 滴。
1: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
4: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
5: berlomba-lomba bersaing
4: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, aku tidak berguna.
6: Khudhuhu fa ghulluh
4: thumma al jahima salluh. Ambil, tangkap, masukkan.
3: Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Al-Quran.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban, saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka, sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
7: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Wa anhu radhiyallahu an, anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifaq بغض الأنصار رواه البخاري.
7: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
9: Bagaimana mukmin bekerja?
8: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
10: Allahu Akbar, Allah.
8: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
11: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
4: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar, dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
2: Nurun minal Qur'an.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
4: Dari جابر رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
6: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
7: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
8: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
5: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
8: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
9: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
8: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
10: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.

0: Ula.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي.
2: Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Nurun minal Qur'an.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Hasanah
2: fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.

0: بمقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa yaitu dia menyampaikan semua kabar yang diterima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
5: A'udzu billahi minasyaitonir

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: يقول هذا السائل: شيخ، عقوق الوالدين ماذا يدخل فيه وما حكمه وما السبيل إلى التوبة؟
3: حقوق الوالدين هو مخالفة أوامرهما إذا أمراه في غير معصية الله، إذا أمراه شيئا من منافعهما فإنه يمتثل أمرهما ولا يتأفف. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو البر. وأما عقوق الوالدين هو كبيرة من كبائر الذنوب، يأتي بعد الشرك، يأتي بعد الشرك بالله عز وجل. أكبر الكبائر الشرك بالله ثم عقوق الوالدين. ولهذا قارن الله حقهما مع حقه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى في آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. نعم.
4: Perbuatan apa saja yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua, dan bagaimana hukumnya, dan bagaimana cara untuk bertobat dari dosa durhaka ini? Kemudian Syekh menjawab, durhaka kepada kedua orang tua berarti dia menyelisih perintah keduanya. Jika keduanya menyuruh untuk melakukan perbuatan yang bukan maksiat atau sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya, maka dia harus melaksanakan perintah keduanya. Jangan enggan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa akhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dalam doamu, "Ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Inilah yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, yang paling besar setelah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua haknya yang bersamaan. Artinya menyebutkan haknya, ya, menyebutkan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyertakan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Wallahu taala alam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
3: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
5: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: نور من القرآن.
6: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
7: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
2: القرآن

لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.

بصير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta, sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum, wa la awladukum an dhikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual-beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jumat, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat, atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ula'ika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wajitu.

السلف، مثير السلف. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليد. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
3: Nur. من القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: siang.
1: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
2: Mana air mata di solat tahajud?
0: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh?
2: Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal.
0: Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal.
2: Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal.

Rabb yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersyukur

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: آيات من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
6: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
5: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
6: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
6: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
3: Ayatun minal Quran.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum amarahum min al-a'mali bima yutiqun. Qalu إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
4: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, "Kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang." Maka beliau pun marah dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, "Sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alaihi إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi sebab kebaikan besar dan manfaat bagi kita semua. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di awalnya, "Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliku lis syarr." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kelanjutannya sampai akhir hadis ini. Yang menarik dari hadis ini adalah di sebagian riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seusai menyampaikan hadis ini beliau berkata, "Wa tsabit al-bunani min mafatihil khair." Min mafatihil khair. Tsabit Ibnu Aslam al-Bunani yang merupakan murid utama Imam sahabat yang mulia Anas bin Malik, kata beliau, "Tsabit al-Bunani adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan." Tsabit al-Bunani adalah tabi'in senior, imam besar dari kalangan tabi'in, dari penduduk Basrah, yang salah satu wilayah di Irak saat ini. Dia adalah seorang penuntut ilmu hadis yang sangat semangat, selalu menghadiri majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut-sebut dialah yang paling kuat dan paling utama dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga kalau ada perselisihan dari murid-murid Anas bin Malik dalam meriwayatkan satu hadis, yang menjadi rujukan utama adalah riwayat dari Tsabit al-Bunani. Apa yang kita cermati dari hadis yang agung ini? Pertama, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa kepada kebaikan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu kebaikan besar yang mungkin dan pasti kita akan sangat butuhkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ada orang-orang yang punya potensi kebaikan, tapi dia butuh sebab untuk membukanya. Tentu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab terbukanya pintu kebaikan, yaitu dengan berada di sekitar orang-orang yang merupakan mafatihul khair, maghaliku syarr, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ternyata hadis ini menjelaskan siapakah mereka-mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ini ditafsirkan oleh sebaik-baik penafsir, yaitu murid beliau sendiri, apalagi dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan menyebutkan bahwasanya muridnya yang semangat belajar ilmu sunnah inilah yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Berarti apa? Dekat dengan penuntut ilmu, dekat dengan orang yang berilmu paham sunnah, termasuk tentu yang lebih utama dekat dengan majelis ilmu, selalu hadir di pengajian-pengajian sunnah. Ini sebab pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita, tertutupnya pintu-pintu kebaikan yang tadi dibuka oleh syaitan, pintu-pintu keburukan yang tadi dibuka oleh syaitan. Berarti menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian sunnah, di halaqah-halaqah pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berpemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman salaf, ini akan menggali potensi kebaikan besar dalam diri kita. Seseorang yang tadinya mungkin awalnya malas pun jadi semangat. Yang tadinya kurang bergairah dalam menyempurnakan, memperbaiki ibadah dan imannya, akan menjadi lebih semangat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja Keutamaan menghadiri majelis ilmu sudah kita ketahui. Ini ibadah yang besar. Pahalanya, belum lagi ketenangan yang Allah turunkan, malaikat yang meliputinya. Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Ini sudah sering kita dengarkan. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang majelis ilmu yang ada salah seorang datang ke situ hanya sekedar ada kebutuhan, bukan untuk ngaji. Tapi apa kata Nabi SAW tentangnya? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan menyesal atau celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, orang yang tidak punya kebutuhan saja, hanya sekedar mampir saja, tidak untuk belajar, tetap tidak akan celaka, tidak akan rugi. Apalagi yang anda yang hadir, yang untuk mencari kebaikan, untuk memperbaiki iman, untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dekatkanlah diri anda dengan majelis-majelis ilmu sunnah. Dengarkanlah kajian-kajian yang bermanfaat di media-media yang anda miliki, fasilitas yang anda miliki. Dan yang paling penting atau lebih penting daripada itu, hadirilah kajian-kajian yang dekat dan bisa anda jangkau. Karena di sini akan Allah jadikan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri anda dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Inilah sebab untuk menjaga kebaikan istiqomah dalam diri kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pengajian-pengajian atau hadis-hadis yang beliau sampaikan, ini pula yang dilakukan oleh para ulama tabi'in dan para ulama salaf yang kita selalu menisbatkan diri kita kepada mereka. Semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول الشيخ: ما الذي ينبغي في المصافحة عندما أدخل مجلس كبير؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر فالأصغر؟
3: يبدأ بالأكبر ثم من على يمين الأكبر إلى أن يكمل.
2: نعم، أحسن الله إليكم.
4: Adab dalam bersalaman di majelis. Pertanyaannya, apa yang seyogianya dilakukan ketika bersalaman, ketika ada seorang yang masuk ke majelis yang besar, apakah dimulai dari kanannya atau sebelah kirinya, atau dimulai dari orang yang paling tua atau dari yang terkecil, atau bagaimana? Kemudian Syekh menjawab, dimulai dari yang tertua, kemudian siapa yang ada di sebelah kanannya yang tertua, baru kemudian yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala ar-rasul.
6: Qala ar-rasul.
5: Sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa'anhu radiyallahu anhu qal. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
9: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Wa anil Agharr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh, fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Rawahu Muslim.
3: Dan dari Agharr bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Musibah agama kita.
6: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
7: Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
4: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya. Sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan, karena terlalu gembiranya.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Ahad pagi hari ini kembali kami akan hadirkan kajian ilmiah secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafirullahu Ta'ala dari pembahasan kitab Ad-Da'wa dengan bahasan tema Maksiat menjadikan pelakunya berada dalam tawanan syaitan dan penjara syahwat. Secara langsung kami hadirkan dari Masjid Riyadhus Shalihin, Perumahan Mutiara Insani, Pedurenan, Kota Bekasi. Kita langsung saja simak dan ikuti kajiannya, semoga bermanfaat, bisa kita ambil ilmu, dan kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang ada di masjid, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah Ta'ala, diberi taufik hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka berusahalah mohon pertolongan Allah agar kita menjauhi maksiat-maksiat yang bisa menghancurkan diri kita, menjerumuskan kita, membuat kita menjadi terhina. Ya. Dan di antara akibat dari perbuatan dosa disebutkan ya, al-ma'asi sababun fi asri syaitani wa sijni syahawat. Bahwa perbuatan dosa maksiat itu menjadi sebab menjadi tawanan setan. Ya. Dan menjadi apa? Dipenjara oleh syahwatnya. Dipenjara oleh syahwat. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa min uqubatiha anna al-'asi daiman fi asri syaitanihi wa sijni syahwatihi wa quyudi hawahu. Di antara dampak akibat perbuatan dosa maksiat, bahwa orang yang berbuat maksiat selalu menjadi tawanan syaitan, dipenjara oleh syahwatnya dan diikat oleh hawa nafsunya. Ya, kita tahu bahwa nafsu kita itu sebenarnya potensi untuk menyuruh keburukan. Selain itu ada setan ya yang mengganggu. Mamikum min ahadin illa waqad uqila qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika faqalu ya Rasulullah wa iyyaka faqala wa iyyaya illa annallaha ani alai faslama wa la ya'muruni illa bi khair. Akhirnya Muslim, tidaklah masing-masing kalian kecuali ada qarin, teman dekat berupa jin dan malaikat. Termasuk engkau ya Rasul, iya termasuk saya. Tapi Allah menolong saya sehingga korin jin, setan, ya itu apa? Masuk Islam atau tunduk sehingga tidak menyuruh kecuali yang baik-baik. Nah, kata setan itu dekat apa? Syatona, ya. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatin al insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghururo. Al-An'am 120 Allah berfirman, demikian kami menjadikan setiap nabi itu musuh setan dari bangsa manusia dan setan dari bangsa jin. Ini bagaimana? Sehingga di sini setan bisa bangsa manusia, bisa jin. Dan asyaiton dari kata syatona. Apa maknanya? Alladhi ba'uda anir rahmah. Yang jauh dari sifat kasih sayang. Itu setan. Ya. Makanya hanya satu untuk kita bisa selamat setan. Apa? Berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaiton ar-rajim. Fa'idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billah. Ya, minasyaiton ar-rajim. Kalau baca Qur'an kamu minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Itu. Karena orang yang berbuat maksiat akan menjadi tawanan setan. Ditawan oleh setan. Kalau sudah jadi tawanan, ya kita tahu dia akan tunduk kepada orang yang telah menahan dia, menjadi apa? Penjara syahwatnya, dipenjara oleh syahwat, ya. Dipenjara oleh syahwatnya dan diikat oleh hawa nafsunya, ya. Menjadi hawa nafsu sebagai sesembahan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana dengan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai apa? Sesembahan yang diikuti para jemaah, ya. Seperti Nabi bersabda, ya, talatsun muhlikat. Di antaranya apa? Hawa muttaba, ya. Hawa nafsu yang diikuti, ya. Itu. Ada tiga perkara yang membinasakan, ya. Di antaranya apa? Hawa nafsu yang diikuti, ya. Ini para jemaah, ya. Tiga perkara yang membinasakan, ya. Syuhun muta', hawan muttaba', ijabul mar'i binafsih. Tiga perkara yang membinasakan. Sifat kikir yang diikuti, yang ditaati. Hawa nafsu yang diikuti. Seseorang kagum pada dirinya. Nah, itu tiga perkara yang membinasakan, ya. Kikir yang ditaati. Hawa nafsu yang diikuti. Seorang kagum pada dirinya. Ijabul mar'i binafsih. Ibul mar'i binafsih. Nah, orang yang bermaksiat, maka dia menjadi apa? Pengikut hawa nafsunya. Hawan muttaba. Bukan hanya pengikut, bahkan penyembah. Ya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Allah berfirman, ya. Dalam surat Al-Furqan 43 dan juga Al-Jasiyah ayat 23. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Afa anta takuna alaihi wakila? Bagaimana dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Ya, sebagai sesembahan. Ya. Kalau sesembahan ya diikuti. Kalau diikuti belum tentu disembah. Kalau sudah sembahan pasti diikuti. Ya, sehingga ayat lebih menjelaskan daripada hadis tadi. Ya. Al-muhlikat syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'ih binafsih. Tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama tadi apa tadi? Sifat kikir yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang dituruti, yang diumbar, yang diikuti. Ya, mengumbar hawa nafsu. Dan seseorang kagum pada dirinya, ya. Kata beliau selanjutnya, fahuwa asirun masjunun muqayyadun. Maka orang ini menjadi tawanan, menjadi orang yang terpenjara, menjadi orang yang diikat, orang terikat, ya. Ya, sehingga jadi apa? Jadi budak setan. Orang bilang buset, budak setan. Ya. Padahal mereka maunya apa? Free man. Orang yang bebas. Ya. Sehingga berbuat semaunya. Bermain perempuan. Kemudian minum-minuman keras, pesta narkoba atas nama free man, ya, alias preman. Maunya jadi orang bebas. Padahal pada hakikatnya apa? Dia terbelenggu, terpenjara. Sehingga disebut apa? Buset, budak setan. Budak setan. Ya. Karena menjadi hawa nafsunya sebagai yang diikuti. Jadikan hawa nafsunya araita man ittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah sesembahan, sehingga diikuti, ya, hawa nafsunya diikuti, hawa muttaba, sehingga semua keinginan harus terpenuhi. Ya. Kalau tidak terpenuhi, wah, sudah goncang jiwanya. Justru itu adalah orang yang terbelenggu, ingin jadi orang bebas. Ikat diri kita dengan satu zat yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bebas. Semakin kita terikat dengan Allah, semakin kita bebas dari berbagai macam belenggu, belenggu setan, belenggu hawa nafsu, ya, dan belenggu syahwat. Para jemaah. Wala asira aswa'u halan min asirin asarahu a'da aduwinlah. Coba kata beliau, ini ungkapan yang sangat indah. Tidak ada tawanan yang paling buruk keadaannya dibandingkan dengan tawanan yang menawan siapa? Yang menahan a'da aduwinlah. Musuh yang paling jahat bagi orang itu. Jadi tidak ada tahanan, tidak ada tawanan yang paling berat keadaannya dibandingkan dengan tahanan-tahanan yang menahan, menawan orang itu siapa? Musuh yang paling jahat bagi dia. Pasti disiksa sedemikian rupa para jemaah. Dan setan musuh. ya, itu kita innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijasu min amali syaitan fajatanibu ya la'alakum turhamun. Sesungguhnya khamar, judi, tempat sesembahan, mengundi nasib, itu perbuatan setan. Jauhilah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kaffah, keseluruhan. Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh kalian yang sangat nyata. Sehingga jangan berharap belas kasih kepada setan. Karena makna setan itu sendiri apa? Jauh dari belas kasih. Itu makna setan. Asyaiton dari apa? Syatona. Ini penjelasan diantaranya Ibnu Katsir dalam mukaddimahnya. Tafsir Ibnu Katsir. Syatona. Apa syatona? Alladzi ba'da 'anir rahmah. Yang jauh dari sifat kasih sayang. Sehingga jangan berharap belas kasihan sama setan. Cuma satu. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu ta'awud yang lengkap. Hadisnya sahih. Ya. Ini para jemaah. Ya. Kata beliau, tidak ada tawanan yang lebih, yang paling buruk keadaannya dibandingkan dengan seorang tawanan yang ditawan, ditahan oleh apa? Oleh musuh yang paling jahat bagi dia. Musuh yang paling jahat. Ada musuh mungkin jahatnya tidak paling. Tapi yang paling jahat. Gimana rasanya? Disuntik, dinyos api, disulut rokok, ya, disiksa pelan-pelan. Dia itu syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum adzum mubin. Jangan ikut langkah-langkah setan. Karena setan itu musuh kalian nyata. Dan setan itu bisa apa? Jin dan manusia. Surat Al-An'am 120. Ya. Wa nafhihi wa nafsih. Itu ta'awudz yang lengkap. Hadisnya sahih. Ya. Ini para jemaah. Kata beliau, tidak ada tawanan yang lebih, yang paling buruk keadaannya dibandingkan dengan seorang tawanan yang ditawan, ditahan oleh apa? Oleh musuh yang paling jahat bagi dia. Musuh yang paling jahat. Ada musuh mungkin jahatnya tidak paling. Tapi yang paling jahat. Gimana rasanya? Disuntik, dinyos api, disulut rokok, ya, disiksa pelan-pelan. Dia itu syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum adzum mubin. Jangan ikut langkah-langkah setan. Karena setan itu musuh kalian nyata. Dan setan itu bisa apa? Jin dan manusia. Surat Al-An'am 120. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal

Ya, disiksa pelan-pelan. Dan itu syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum adu mubin. Jangan ikuti langkah setan. Karena setan itu musuh kalian nyata. Dan setan itu bisa apa? Jin dan manusia. Surat Al-An'am 120. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'du mila ba'din zukhrufal qawli ghururo. Ya. Al-An'am 112. Ya, 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'du mila ba'din zukhrufal qawli ghururo. Perhatikan ayat ini. 112 surat Al-An'am. Yang demikianlah kami menjadikan setiap nabi. Setiap nabi apalagi kita. Musuh. Setan dari bangsa manusia dan bangsa jin. Apa tugasnya? Yuhi ba'duhum ila ba'din. Membisikkan. Ya, dari sebagian yang lain kepada sebagian yang lain. Apa membisikkan? Zukhruf al-qawul. Zukhruf al-qawul. Perkataan yang indah-indah. Jadi setan itu selalu apa? Merayu kita dengan yang enak-enak, yang indah-indah. Makanya setan itu tidak satu langkah, banyak langkah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Dan langkah setan itu langkah pertama bisa baik. Bisa dengan baca Quran. Bisa dengan qiyamul lail, bisa dengan as-sodokoh. Yang kemudian, itu, diapakan? Diarahkan kepada keburukan. Bukankah cukup contoh bagi kita? Tiga pionir dalam menyampaikan Islam. Satu berjuang dengan nyawanya, jihad. Ditanya oleh Allah, untuk apa nih aku berikan? Aku berjihad sampai mati karena engkau ya Allah. Kamu bohong. Kamu ingin dikatakan sebagai apa? Pemberani. Ini langkah dengan jihad. Ujung-ujungnya sebagai pemberani. Masuk neraka. Yang kedua Quran dan ilmu. Ingin disebut sebagai qori dan alim. Mengatakan saya baca Quran, belajar ilmu karena engkau ya Allah. Ya, langkah awal. Makanya innamal a'mal bin khawatin. Amal tergantung akhir. Ya. Yang dengan hartanya, oh, aku infakkan harta karena engkau ya Allah bohong. Kamu ingin sebagai apa? Dermawan. Nah, jadi langkah setan itu banyak, tidak satu, dan bisa dimulai dengan apa? Yang baik. Kalau yang buruk, yang ringan dulu, bukan langsung yang berat. Yang ringan-ringan. Yang pada ujungnya berat. Ya, kalau kamu enggak berani merokok, ya jangan pakai celana, pakai rok saja. Akhirnya merokok. Setelah rokok kecanduan lagi, akhirnya narkoba dan seterusnya na'udzubillahi min dzalik, ya. Wala sijna adyakum min sijnil hawa. Tidak ada penjara yang lebih sempit, yang paling sempit dibandingkan dengan sijnul hawa. Penjara hawa nafsu. Kalau orang sudah menjadi budak nafsu, ada jadi budak nafsu, ada jadi budak setan, buset budak setan, ya, budak nafsu. Dan memang iya, Nabi bersabda menyampaikan, ammal muhlikat syuhun muta, wahawan muttaba, wa ijabul mar'i binafsi. Tiga perkara yang membinasakan apa itu? Syuhun muto, sifat kikir yang ditaati. Ya. Nah, kikir juga dari setan. Asyaitanu ya'murukum ya bil fahsya. Ya. Setan ya, asyaitanu ya'idukum al faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla. Al-Baqarah 268. Setan itu nakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan nyuruh kalian untuk apa? Untuk kikir, ya. Maka sifat kikir yang diikuti adalah termasuk yang membinasakan. Hawan muttaba.

hawa nafsu yang diikuti, sehingga kita menjadi budak nafsu. Maka penjara yang paling sempit adalah apa? Penjara hawa nafsu. Wala qaida as'abu min qaidish syahwah. Tidak ada ikatan yang lebih sulit untuk dilepas dibandingkan dengan apa? Ikatan syahwat. Ya, syahwat. Karena surga itu dikelilingi oleh perkara yang tidak menyenangkan. Huffatil jannah bil makarih. Huffatil nar bisyahawat. Kata Nabi, surga itu dikelilingi oleh perkara yang tidak menyenangkan. Sementara neraka dikelilingi oleh perkara syahwat. Para jemaah, syahwat. Fakaifa yasiru ila Allah wa daril akhirah qalbun ma'surun masjunun muqayyadun. Bagaimana mungkin bisa ya berjalan menuju Allah dan negeri akhirat hati-hati yang tertawan, orang hati-hati yang terpenjara, dan hati-hati yang terikat ya. Jadi beliau memberikan apa semacam majaz ya, majaz kiasan ya. Kalau orang diikat, dirantai, mana mungkin dia bisa pergi kemana-mana ya. Diikat kakinya, diikat tangannya, di depannya makanan satu meja tersedia, minuman lezat-lezat, makanan lezat, mungkinkah dia menjamah? Ya, tidak mungkin ya. Berhubungan dengan itu lezat, nikmat, manis, iman itu manis. Ya. Talatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu min, kama yakrahu an yudhafa finnar. Rawi Muslim. Tiga perkara, barang siapa mendapatkan tiga perkara pada dirinya akan merasakan apa? Manisnya iman. Halawatal iman, manis, nikmat, lezat. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasul yang paling dicintai. Yang kedua, cinta kepada orang karena Allah, bukan karena jabatan dan harta. Yang ketiga, tidak suka dikembalikan kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana dia tidak suka dilempar ke dalam api. Bisa merasakan manisnya iman. Berarti manis ada rasa. Nah, bagaimana orang yang diikat bisa menuju kepada Allah? Diikat oleh hawa nafsunya, diikat oleh syaitan, dibelenggu ya oleh syahwatnya. Para jemaah. Oleh karena itu lepas dari semuanya. Tentu saja dengan pertolongan Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah aku di atas agamamu. Kalau ingin menjadi orang yang bebas, ikatlah nafsu kita, jiwa kita, diri kita, hati kita hanya dengan Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang, damai, tentram. Ya. Kalau hati diikat oleh hawa nafsu, dibelenggu oleh syaitan, dipenjara oleh penjara syahwat, bagaimana mungkin dia bisa melewati jalan-jalan menuju kepada Allah dan negeri akhirat? Tidak mungkin. Fakaifa yakhtu khutwatan wahidah. Bagaimana mungkin dia melangkah dengan satu langkah? Para jemaah. Ya. Wa idza quidal qalbu turuqatuhu al afat min kulli janibin bihasabi quyudih. Kalau hati seseorang itu sudah terbelenggu, maka jalan-jalan yang ada bagi dia al afat, semuanya yang menyakitkan, yang tercela dan menyakitkan. Ya. Memang enak orang yang kecanduan narkoba. Ya, kalau dulu harus disuntik ya.
sampai luka semua badannya, kurus kering. Yang awalnya apa? Bisikan setan, saya itu memberikan nasihat pada kamu, itu nikmat enak, ya. Dan setan begitu mengatakan apa? Saya itu memberi nasihat kepada Nabi Adam, ya. Bersumpah bahkan setan kepada Adam dan Hawa. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ya, bersumpah nih iblis. Ya, surat Al-A'raf 21. Iblis bersumpah kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa. Dia kata apa? Ini sesungguhnya aku ini lakuma bagi kalian berdua laminan nasihin, benar-benar sebagai penasehat. Padahal ujung-ujung apa? Dijerumuskan. Jadi nasihat. Yuhi ba'du mila ba'din. Zuhrufal qawul. Membisikkan satu dengan lain. Dengan perkataan yang indah-indah. Oh, enak loh narkoba itu. Awalnya begitu. Enak merokok itu. Awal begitu. Iya betul lah. Bener. Coba dulu. Kita akan jadi free man, jadi preman, free sex, free love, yang semua serba free. Yang ujungnya apa? Jadi buset, jadi budak syaiton. Bukan hal begini, pada hakikatnya. Ya. Budak syaiton. Yang susah untuk lepas. Di situ ada jalan orang yang mengajaknya. Di situ ada harta yang harus diambil bukan haknya untuk investasi narkoba. Ya, di situ terancam oleh aparat. Oh, wajah. Jadi orang yang hatinya terbelenggu, maka jalan-jalan yang ada di depan dia al-afat, semua yang mencelakakan dia, yang tidak mengenakkan. Min kulli janibin, dari segala sisi bihasa biquyudih. Ya, berdasarkan ikatan belenggu yang mengikat dia. Ini para jemaah. Justru kalau ingin bebas itu ikatlah hati kita hanya dengan Allah, ya. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullah bidillihi yauma la dilla illa dilluh. 7 golongan yang dapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Rajulun ya qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya diikat dengan masjid. Masjid itu apa? Untuk ibadah, salat, zikir, baca Quran, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau rajulun khalian binafsih fafadat ainah. Dia sendirian, air matanya mengalir. Karena takut dengan dosa-dosanya. Maka orang yang menangis karena kehilangan sesuatu yang disukai dan dicintai, semakin menambah perih dan pedihnya relung hati. Namun ketika seseorang mengalir air matanya sama menangis, air matanya sama, keluar dari mata yang sama, tapi sumber dan sebabnya beda. Ketika dia dibelenggu oleh syahwatnya, kehilangan itu, nangisnya menyakitkan. Tapi ketika seorang nangis karena takut kepada Allah, coba kita rasakan dan buktikan. Ya, semakin apa? Semakin melegakan hati. Semakin menyejukkan jiwa. Itu para jemaah, ya. Wa mathalul qalbi mathalut ta'ir. Hati itu seperti apa? Seperti burung. Ya. Kullama ala ba'da anil afat. Setiap dia tinggi terbang ke langit, ba'da anil afat, semakin jauh dari bahaya. Kan semakin bebas. Wa kullama nazala, semakin dia turun di bawah, ihtawashathu al-afat, maka terancam oleh kecelakaan, ya, entah diterkam kucing, diterkam anjing,